0: Buat semayang, ini kayuh dak paling biguna dak abih pimudip kita sebagai umat tanpa dak percaya. Pak, menganikah karena buat semayang kita kai dok saut. Saudara, ada buat semayang dak dok saut dengan mukjizat atau dengan cara tusa. Ada buat semayang dok saut dengan pinatap. Ada lagi buat semayang dan dok saut dengan kai jangka lalu jigan dok tuan dah timpuh dah tepat. Dengan ada lagi buat semayang dah kai maroi atau anyap pinyaut. Buat semayang dah mandek masuk aseng dan menam. Semayang dah maroi masuk pimuas dengan umur batuh. Semayang dah dok jugon pada inya dah setia dengan ia tampak dengan semina. Kita tebak buat semayang dah kai dok saut tempat. Anih ratin, anih penyebab menganih kita era nerima karena terjadi dalam hidup kita. Pikara dan mana terjadi siti kadang-kadang akan ngancak kita dah percaya era rasa kai senang asen. Setegal kita nyuka tanen pasal tampak dah selalu nyaut semayang. Kita suka dengan penyaut dah cepat dengan sanda ne ia. Kita sebagai umat tanpa dan percaya suka kaping cerita pengalaman pasal mengenai tanpa ngirian kenam dapih pimudip kita, mau pimudip kita dengan mantu kita jadi inya dah berubah sampai jadi inya dah paguh. Pikara dah mene jadi siti, kadang-kadang ngancak kita dah percaya ti rasa kait senang aseng. Kita sebagai umat tanpa dan percaya suka kaping cerita pengalaman pasal mengani tanpa ngerian kanam dabih pemudip kita. Mau pemudip kita dengan mantu kita jadi inya dah berubah, jadi inya dah paguh. Pak da abi Alkitab ada pitengah tanen dah ditantang dengan pikiran manusia. Tanen dah pitengah kayu dah lebih timagah masuk pinyaut semayang. Ini tanen dah pitengah ne kita bahwa pinyugon tanpa beken kayu dak selalu dok sungka kita. Kadangkala pinyugon tanpa dak paling pago en manceh kayu dak kai ne nyugon atau pinyungka dak kai dok saut. Bala kaban biragi dak beganan tanpa ada ini buah semayang dak paling libantat atau ribadap dok kaping kita. Masuk semua kayu dok tunulis dak Alkitab. Semayang seti mandek masuk ini orang manusia dapuan atau nginala pada kita. Ini orang manusia dengan puan tampak dengan lebih sesep pimudip dengan tampak. Kaul inya siti dengan tampak boleh dok tanang ngilabih semua manusia dak ada mudip di dunia siti. Maru senek dengan tampak. Inya siti biganan Musa. Ini orang Nabi tampak dak ngaban pinglapas tadeg bangsa Israel masuk tanah Mesir. Nabi siti bijok dejawi raja Mesir, Fir'aun. Musa siti mah melah laut daya sampai netiritah pidua tinan bela bangsa Israel matas. Musa timah da nyena jawi sama jawi dengan tampak. Nabi Musa ti da tinibu tampak tinan mulu bangsa Israel buhu nuju tanah Kanaan. Pak, ada semayang Nabi Musa siti da agak tampak nyaut. Inan kita puan pikara siti, kita mesti ira puan lalu ngirati pasal pun pangkal jaran siti dak maru masih kita keping. Selama 40 sawak Musa ngulu bangsa Israel matas padang pasir. Nesabar dengan semua sandak dan luah masuk bebak bala ratus. Ada sandak dak menang, sandak maji, sandak ngici dengan sandak nyumpah. Neh tetap sabar selama 40 sawah sien. Mulu bangsa siti kain senang. Sebab bangsa sitingan inya bangsa da dukuk ngilawan. Bangsa da nuntun Musa sitingan senang ira luntur picaya serta selalu nasan pikiran aseng bala sien ngilabih tanpa. Lalu bala siti manding pimudip bala sien da nuntun Musa dengan pimudip bala sien da Mesir. Ada ni timpu bala siti pulira balik ke Mesir. Tiap kali bala siti ngelawan tanpa, Musa timah dah janji inya dah semayang lalu nyabar pimaji tampa. Setiap kali tampa ira pituhun hukum ngantek bangsa siti, Musa mah da mijo lalu semayang da ancah tampa dengan bangsa siti. Nabi Musa mah da selalu mijo lalu ngarun bangsa Israel da jawi tampa. Lalu tampa kain nerus ira kasih lalu kuto bangsa siti. Kita puan berkaban beradi dabi punya Kristus ada di timpu ngaban malang da tarun da biganan maribah. Wang bangsa Israel siti bisumut lalu nyuka umo sihep tanpa pidan Musa supaya nenyana dengan batu lalu batu tiira luah umo. Pak segal aseng Musa maru bina baji dengan magan sabar Musa malu batu sien. Bekerne ini kali pak dua kali ne malu batu siti. Lalu umo pun luah masuk ancah batu siti. Bala ratu siti puas nyehep umo pak tanpa kai puas aseng. Da buku ulangan 20 ayat 2 ada nyana yo siti. Pak tanpa nyana dengan Musa dan Harun. Setagal kini dua kai percaya dengan aku. Dan kai hormat pingkudus aku dak jawi bata inya Israel. En sebab neh amu kai akan ngaban bala bangsa siti meret ne tanah Kanaan. Daerah jugonku ne kine. Siti ini pingukum dak maru bina bahat susah dok terima dan maru bina pait ngantek pimudip Nabi Siti. Musa maru ne irak tebek tanah dame sinangi pada tampa. Pak setegal pikara dame bilaku Siti nekai akan dapat meret ne tanah dadok sinangi pada tampa. Sungguh pun mengsien lepas bisawa merimpas masa Musa mudip da ujung pimudip ne Musa semayang. Pinyungka buat semayang ne senang tak mudah kita tebak nanti. Pinyungka siti meret akal sebab kita rasa masih wang kita kaping ne semayang. Da buku ulangan taruh ayat 25 ada ngerekod pinyungka semayang masuk Musa. Biar mah aku matas lalu tebak nehen da pagus en da sasah tabing Sungai Jordan. Kan tebek da penulis inya Ibrani. Sana Eberah, siti berarti biar aku matas ne tebing sesah. Ti beken ne penyungka, beken lagi ini tanda ngilawan. Siti ini suara aseng bagi hamba tanpa da setia da merayu, ira ceen penyungka da pengan pimudip ne. Tuhai 40 sawah ne nyugun pimudip ne da abih kerja tanpa. 40 sawak ne jadi pinuuh. Selama 40 sawak ti ne dijawi dengan bimacam hal kerja da bahat serta sanda bala ratus. Penyungka ne da pangan en manceh ira matas ne tana da emeh dok sinangi bala tampa. Lalu mesen tampa manek dengan pinyaut ne. Ini pinyaut da de pinyungka da maru bina pait dok terima da dok tinulis da Alkitab. Da buku ulangan taruh 26 nyanda ayu siti. Pak tampa baji dengan aku si tagal belakine. Lalu kai akan kaping pinyungka aku. Sena kai akan kaping da sana Ibrani velo syama elai. Nyunggung pingrati mengti. Ne kai irak kaping aku. Ataupun kai irak muno pinyungka aku. Masuk ayat siti kita puan bawa tampa kaping ne semayang penyungka Musa. Pak tampa cuma kai nurut penyungka ti. Sana pimangan daluah masuk tampa e manceh. Sada mah kuon mungkit pikara nak samah dengan aku lagi. Menganih kita ngira sana siti. Kan kita kaping pinyaut damu siti. Menganih inyam asa kita. Coba bayangkan bahwa pingkira kita selama siti en manceh meret lalu mene da tanah da emeh sinangi bada tampa. Malah Musa dengan setia dengan tampa da sipuno pimudip ne. Bayangkan semayang da mene-mene masuk Musa. Pak da pangan ne tampa nyaut semayang siti dengan sanak kai. Beken ne manang kedak mati taya atau mati tebek ataupun bayuh tanah pak kai. Kaban biradi da abih pundip Kristus. Kita ada percaya serta birage selalu dengan tanpa ti puan anih inyam merasa ne wang kayu da meng siti terjadi da abih pimudip kita. Coba kita perhatin kan pinyaut semayang da meng ti pasti pikara dah lebih sesek dengan pimudip kita akan ngancak kita asa asem. Meng pinikah dah kai marui, anak kita kai balik lagi, kandam dah pimudip kita kai dok dapat dogrian, piluang dah dek pimudip kita dok sigan, buat semayang dah biulang-ulang milang sawa kai ngaban hasil. Kan kita cuba ngiratin ada atang dah abih pimudip kita beken setegal tanpa anyap dah ruang pimudip kita. Pikara siti boleh terjadi setegal tanpa agak nyaut semayang kita. Pak Alkitab dah masa cuba ira tengah kayu dah ngancak kita nyugon sipuno pintebek. Wang tanpa agak nerima buat semayang kita beken rati ne tanpa nulak pinyungka sien. Timah ini masa tinan kita sedia. Musa nganggap pingarap pingunah ne da pala bahas en manceh ira meret neg tanah Kenaan. Pak tanpa ada kayu da lebih bahas mendok sedia. Kudu-kudu kurun emas en ada ini darud dok dinulis da Alkitab. Beken ne darud nebor. Ti ini darud da pala beken. Timah darud pingubah. Ataupun darud tanangnya Transfiguration. Da rekod da buku Matius mengiju. Ati dok tebek, Jesus mijok bisasah dengan Musa. Nabi Musa da sama da kai dapat meret ne tanah da dok sinangi tampa. Nabi Musa da dok kaga buat semayang na. Timah Nabi da sama da nyungka bahwa jalan cerita pimudip na akan mangan dengan penuh rasa asa. Pak da darud siti, puli ni mijok dengan penuh mulia wang ne bisa na dengan adep Jesus. Pingkara awang asa Musa da dunia ti hanya ini pikara da icek wang dong binanding dengan anih kayu da emeh sedia tanpa dadeg. Nabi Musa ira meret ne tanah Kenaan. Pak pingkira tanpa e mance inya nyugon harta da dapat dok nampu situai tuhai. Nabi Musa ira meret ne tanah Kenaan. Pak pingkira tanpa en manceh ira nyugon harta da dapat dok nampu situai tuhai. En manceh pimudip da puno mulia. Beken kayu da sementara saja. Atimah bala saudara. Kita inya Kristen da percaya ada salah sangka wang kita do penyungka semayang kita kai dok saut. Dengan cepat kita nganggap tanpa mekai peduli dengan kita. Lalu nganggap penyaut kai sien jadi kayu da rugi. Pak tanpa hanya kala ne kai piduli atau kai nyaut semayang. Tanpa nyaut semayang kita dengan ini tujuan. Emance supaya kita puan berakat dan juga tanpa dan akan ngancak pimudip kita marui dengan lebih senek dengan tanpa. Bukan semata-mata tinan kita nguntung pimudip pada kita sebab bakah inya dak emeh nerima pinyaut semayang. Emes en lalu ne kai piduli pasal tanpa setegah pimudip ne emeh paguh. Rasul Paulus pun ada pengalaman pimudip dak sama meng Nabi Musa siti. Kita puan dak Alkitab taruh kali ne semayang nyungka kasen dak dagin ne doksigan. Taruh kali ne semayang. Taruh kali ne nyungka nasan nyungka dak meng siti kai dok saut. Abis surga tau neretek. Lalu Jesus nyaut Yusiti. Pinyut ku emeh sade tanda gamu. Ngin kuasa ku sempurna da abih ping lemah. Da 2 Korintius 2 ayat pri. Sana Greek pasal ubang sana sade atau sufficiency emah arke. Dengan juga pingrati emeh cukup sade. Emeh sipuno dok natur. Atau mekai perlu anih-anih lagi. Rasul Paulus ngancak nyigan Jesus nyugon pimudip. Wang Rasul Paulus nyungka pinglapas masuk kayu dak kenam Jesus tengah pinguntun dengan pimasi. Semayang dadok kaga pak kayu dak perlu umur dok pinuno. Pikara siti mengubah semua kayu dalam pimudip kita. Saudara dabih punya Kristus tanpa kai ne tikabet lalu mesti ne nyaut setiap nyungka semayang dan ngajah pingkira kita. Pak tanpa sentiasa ira ngeban setiap penyungka semayang kita tinan kita puan lalu bisarah sipuno ne penyatur de tempat. Bekena ngajah pingkira awang adep siti. Kadang-kadang penyungka semayang kita bikaset dengan pingkira tampak. Pak ada timpuh ne akan ditantang dengan aturan ataupun pingkira tampak. Pakan pinyau semayang kita kain lebih kaset dengan pingkira tampak. Ingat bahwa pingubah datunah tampak akan mau pikara dak jadi ini piungka dak cuma nyenang aseng. Kita tebak lebih terang lagi kan kita ngingat pikara dak bilaku dak kabon get semeni. Ini semayang dak paling paguh dengan timagah. Dak timpus en Jesus semayang. Amang, kan ne boleh biar cangkir siti ngilalu aku. Rati ne, biar pimahat jarak siti dak akan mengan dengan pingkabes dog nalih masuk aku. Pak kita puan, cangkir atau alas beban siti kai dog nalih masuk Jesus. Semayang ne kai dog sinaut meng dan ngajah pingkiran ne. Lalu setagal ne kai dok saut meng dak kira ne dunia siti nerima penyelamat. Dan tu dak pimudip kita inya Kristen. Ada semayang dak akan dok sinaut beken masu dak boleh kita jangkan. Kayu dak meng siti sepatut ne dapat muka batuh kita dengan buat paham kita supaya kita dapat menjauhi dengan masa-masa kita asa aseng. Mungkin jika anda tutus dan beken nedok tinugang. Mungkin wang syurga retek beken kai piduli. Ataupun pikara da kai tampak menar ne beken ini pingakim. Tanpa puan pinyungka kita sen, kai akan mengan dengan kayu da pago. Ne ira ngubah jangka kita ne kayu da boleh ngeban aroi da nyugon damai tetapi mago da abih pimudip kita. Sidaga siti, bakah kita inya ada percaya akan ngerasa misawa-sawa baji dengan tampak. Tegas mayang kai dok saut. Dakai kita paham ni manche, semayang dakai dok saut siti boleh jadi ini pimasi dan juga tampak ne kita. Musa kai ne dapat merut ne tanah Kanaan. Pak ne merut mudip da tanah da kekal dengan puno mulia. Rasul Paulus kain ne dapat nyigan kasen da dagin pak ne kanan kaul da sesek dengan tampah. Yesus ngereng regang da pangan ne manusia dok selamat. Ada masa ne berkat da paling pago da abih penulis kitab kudus MAC wang tampak kain nyau semayang da ngajah pimpuan kita. Mungkin da timpu siti semua kita ada melalui pikara dak mensiti. Masih ngampan, masih biarap, masih ngaban pinyungka semayang dah sama, walaupun bisawa-sawa kai dok saut. Aba kita nyangka bawang tampak retek, rati ne tampak kai kaping. Aba kita nyangka bahwa semayang dah kai dok saut, lalu nyugot pingrati bahwa tampak me nulak semayang sen. Pikara daragang sien umusada di tengah raja penyelamat tampak dan nyugon pimpuan datusa dalam pimudip kita manusia. Biarlah dengan semua siti, sawah-sawah daerah mana kita dapat puan bahwa pikara dengan cak aseng kita asak siti, sebenarnya ini cara tampak pijuan kita. Lalu ira malik kita neg rancangan tampak dah sempurna. Mungkin semayang dah kai dok saut tampak, ti ini cara tampak nulis jalan cerita dah abih pimudip kita. Ni setegah setiap cerita dah abih pimudip kita, kai sempurna. Kai semua kayu dah kira kita akan terjadi, walaupun kita nyungka ne minan buah semayang. Semua kayu siti terjadi hasil masuk pinyut adep tampak. Kayu datunah tampak sentiasa ira ngaban kita nek pimpuan dak paguh serta birakat pimudip. Masuk pingkabes ne pimudip dah sempurna. Jesus ira nulis cerita dah lebih paguh dah abih pimudip ini kita. Lebih paguh masuk jaram pimudip dan ngajah pikir aseng awang kita. Biar mah kita nyerah pimudip kita si penuh ne tampak. Walaupun ada masa ne penyungkas mayang kita kait dok saut. Tanpa ira ngunah kayu dah lebih paguh dah abih pimudip kita. Percaya si penuh dengan tanpa sebab tanpa mah dah kedah kita da dunia siti. Biar tanpa terus merakat pimudip kita ini-ini. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa ada bahas da bikuasa da binua syurga, dipuji gananakam dalam pimudip semua manusia. Akamah tanpa ada peduli, tanpa ada selalu irapuan pasal semua pikara da bilaku dalam pimudip kami manusia. Akam tanpa ada nyunggung pimudip dengan punca semua birakat. Da kali siti Tuhan, ami medok birakat meda senakam da pitayen lalu pijuan setiap ami sebagai umat akam supaya sentiasa tegap dengan percaya dengan akam. Dia sena pijuan dengan pitayen da mehami kaping da dapat nagap iman ami lalu nasan sipuno pingarap da ruang tangan akam. Ami puan akam makan ngunah kayu da juho lebih paguh masuk aneh ni dak pikir ami manusia. Ami puan pimudip da dunia bidosa siti kai kan selalu senang. Pak biar masa ami muhang labak da pete penuh dengan penyusah akam pitaya nami lalu akam ada ain nuntun lalu bisama-sama kayak pimpanu ami muhang labak penyusah siti. Ami nyugon terima kasih ahi negakam tempat sebab pimasi dengan pinyetakam dadadeg ini ni ami. Biarlah pimudia pami da sipuno minggu siti dok nuntun lalu dok birakat medakam. Ami ira pisaga naseng ami nyerah buat semayang siti negakam. Dengan penuh iman percaya ami nyungka semua ti minan ganan anak kam Tuhan Yesus sebagai juru selamat dengan pidipo semua ami. Amin. Tanpa mirakat semua kita. Shalom. Haleluya. Program Siti Mu Dok Sidia pada Gereja Seventh Day Adventist. Terima kasih dan semua kita dan bersetia bersama dan sepanjang program Jalan Pimudip Siti. Setakat Siti saja buat senak masuk Alkitab terdapat kita belajar. Nah, ikutin aku Pastor Terry Welton Simon yang mengucap selamat bertingkah sampai kita berdaput lagi dalam program Dokter. Bakamet, lalu mak kita semayang, nyungka berkat dengan penjaga masuk tanpa. Tanpa bersama dengan semua kita. Haleluya.
1: Selamat kita bersama-sama keping program Aran Pimudip dan masuk gereja STA dan mesnusun dengan peluah pada Linda Chakim. Kita pesilun lagu-lagu pibur kita ada berpagi ti dengan jam itin dengan bagi kita 20 mahi minit rimpas pukul mahi berpagi.

0: program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Umah Bahas Sungai Asap Belaga. So 20 ni 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosi Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajo pukul 6 ngumi. Ja sama-sama atau girami Nai Nemuai Birami 2026.
1: Okay, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama ada berbagi tidak habis pengisi segmen Market Krimhas berbagi anu minggu de anu ti de berbagi ti ada bila kita ada nucu ne bandar Kuching kita dah mohon semayang berbagi ti selagi de kampung-kampung ambil tagi pukul mahi berbagi cene pen sence tagi misa ya berbagi cene. Okey, om ni pun terima kasih menjadi bersama berpagi ti. Baik, nak bagi kita ada keping minat RTM klik. Selamat pagi lagi ke Ronald Dennis. Dah ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi. Nek semua bala ping-keping. Ngarep bala kita semua nasihat selalu. Tanpa merakat kita semua ada berpagi ti. Okey, masih lagi ada berpagi ti. Puan Yimoy pun ada bersama kita. Ucap selamat berpagi. Johnny Oni penada bisa mari kita berpagi ti nuju salam berpagi ti ya nek komiti kampung Tasikura Tasemawang mesti lagi nek Feben M serta mama de kampung Baki Tajung dengan semua pingkaping YFM dia kekan berlagi nek member GPS gerumpung Bukar Sadung guana. Okey, mesti lagi Peter Kilan penada bisa mari kita ucap selamat berpagi. Sama berpagi hari minggu harap sentiasa ceria-ceria selalu serta lagi de berpagi ti tuju nendek semua peminat setia YFM Bidia ya. Okey, Paul Sekin penada bisa mari kita berpagi ti ucap selamat berpagi harap kita semua nasihat dengan tersen terang jawaan dua mi de kawasan tibade berpagi ti kuana. Okey, sama Cura penada bisa mari kita berpagi ti ucap selamat berpagi nek semua bala ping-ping kuana harap semua nasihat selalu during good best penada bersama kita happy blessed Sunday dengan salam damai Tedious Pitcher ada bersama kita berpagi ting ucap selamat berpagi anu minggu DJ menang de kampung tibade peras anuti kuana terima kasih dek Tedious Pitcher ya. Rachel Marikan penanda bersama kita ada berpagi ti ngucap selamat berpagi salam manis so siburan masih lagi Media Sam penanda bersama kita ngucap selamat berpagi happy blessed Sunday to all kuana. Okay, Charlie Chung Tyson Lime penanda bersama kita mesu semenya Selangor ada berpagi ti ngucap selamat berpagi next semua bala ping-keping YFM Belia kuana ada berpagi ti ngarap kita semua nasihat terasa selalu ya. Okay, Lauren Mick penada bersama kita berpagi ting ucap salam damai na. Selamat berpagi dan minggu tanpa berakat semua ya. Okay, masih lagi Nur Azira penada bersama kita ucap selamat berpagi dek semua bala ping-keping setia YFM Bidaya ya. Okay, terima kasih penada bersama berpagi ting mari kita bersilung lagi maca salam bala dengan kita dia berpagi tidak habis pengisi segmen Makat Krimuhas.

AKB band The Martina napa-napa ya. Okey, dengan Chami Tina dengan Bagita 40 minit rimbas pukul mahi berpagi. Dan apa khabar pukul peri berpagi timati kita rasa sama-sama keping agak. Dan masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengan rimbas MP tapi selalu bersama dengan pengharun amik. Dia berkena Nabi pengisi yang dengan di Aran. Nek pukul 2 nerang nuti. Okey, dia berpagi ti bingkali dia boleh kita ada era jalan-jalan era brown baik dera dera nucu nek manarai kucing momen ni pengaruh kita sentiasa gagit jalan bahas tapi saja destinasi de era tuju kita berpagi ti ya perempuan lama tanu cene ihong tempat de manarai kucing ucan ya. Ini pun tentu nak keadaan jaran de bisa keadaan jaran de cilod dengan pun macam-macam hal di jaran bahas ya. Ini pun ngarap kita kai kena-kena ngatur penyalan kerja kita ada nuti ngarap ngatur kerja bagi kita dapat kita ngatur ne dengan mucur ya. Okey, kita bersilung maca salam bila dengan kita ada berpagi ti Masu Nur Azira Azira ucap selamat berpagi ne geng-geng awak. Mesti lagi nak peminat setia YFM dia dah kenal dia pernah kuat nak selamat berpagi nak semua balik ini. Okey, mesti lagi Landi Lamit Nenek Villa pernah dia bersama kita Tiang Pako. Mesti lagi Ibra Mat Akib pernah dia bersama kita. Salam Mesu Bandaraya Petaling Cahaya Selangor nak semua bala ping-ping kuat nak ngarap kita semua sihat ceria selalu. Okey, mesti lagi dah berpagi ti dah ada bersama dengan kita Henrita Suchang ada bersama kita ucap selamat berpagi dengan selamat anu minggu. Clifton Cliff pernah ada bersama kita berpagi ti salam anu minggu di bara peminat YFM dia moga sihat ceria-ceria selalu ya. Masih lagi Amang Suwe Wawong pernah ada bersama kita Kawi Kurus pernah

Ngawa, dikit-dikit sijak dengan ucapan selamat anu minggu, nuduk so ingan, salam so kampung Sega Senewan ya de berpagi. Terima kasih Nek Binet Thomas dan dia bersama kita berpagi. Kita bibur lagu-lagu bibur kita bersama dengan The Seals dengan Rahayu Kurnia ya. Jobong Dimo.

Okey, kira-kira 5 minit lagi pukul peri berpagi ya. Dengan pukul peri mati kita rasa sama-sama kepingaga de masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengan RPSN bakat tapi silung bersama dengan pengaruh nami de beken. Tapi pengisi segmen yang ngan diaran de berpagi ti ya. Oh, ni terima kasih pindah bersama berpagi ti. Baik nak bagi kita ada sedek de Johor. Baik nak bagi kita ada yang keping mina RTM klik ya de Johor masuk bumi kenyalang. Kita bersama berpagi ti. Harap kita semua nasihat selalu. Ciri-ciri selalu ya. Keping YFM bida ya. Okay, dengan saya ketika bersama berpagi ti pengisi market krimuhas. Semana mana bermahi 2026. Dengan saya ucap salam Malaysia Madani. Selamat bertingkah dengan bye-bye. Selamat selamat dulu ya. Dan semua boleh kita bye-bye. Dan semua pika-ping YFM dia.

segmen Yengan Diarun Barang Anu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Rogu bangun di Dr. Muda Valerie Thiam ngaragu ia di de dao i semang mai menit lepas ngah pokor pri i isan-isan sama isan-isan kaso perengan diki ata berapa bau dalam segmen iya dengan di arun dok ngah anu minggu semenam anu bulan Ogos 2026. Jadi menit mai ni agak bara di isan-isan hati ya. Terima kasih ke soprengan amai tunggang main YFM dia yang pramananga di isan-isan anu minggu hati. Jadi ya komite isa ingat apa praman ngaku neka pekor semang dua hiyut anu hati te amai bergerak praman di mbah kunyi dia rebis iin ngan adi setiap samangke di YFM dia.

0: program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingat di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Uma Bahas Sungai Asap Belaga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatur di koda acara kemuca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolie Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur Bongdo Sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajoh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami Naini Muay Birami 2026.
1: Segmen Yengan Diarer Barangandu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

dena tetap bisa mah. Jadi menerima siaran tak di isan isan di barah nggak ada pergi dengan pekai FM di 106.2 MHz Sekuching Puan ka FM di 106.2 MHz so serian bagian suara dapat ke dengan ke pekai gaya online anda ina so portal Puan ka aplikasi RTM klik jadi yang waktu lagi ina anda minggu ini dengan adi biar ke media sosial angan bisa tu nak live so Facebook YFM dia di ki isan isan nanti aku ngem peluang ka so peringan ia bersama dengan KA Puan Ka bisa ke pahit salam anu minggu bisa ke mite ragu diraat dengan mite ya kedaat ke ragu tujuh ya nasi ki ya dengan adik lagi ke kuka Facebook dengan media sosial dengan di isan-isan nanti dah kembet share like nge komen atau depo live YFM video depo Facebook di isan-isan nanti. Okey, ngatap juga dengan lagu promo tak Tina Sandra nasib berubah.

Selamat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang Nga atin puno ngangan rubis i diremin Nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang nimun nukar kala pontah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atun ni kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngibah jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan.

mana di Talk to Bermuda Division Ocean Ragu di den rindu sayang. Jadi nak main dengan ke di tika tik de aun kenu pan ke depan motongan di arah ni sayang selamat nega ke tepat adi heringan tujuh rebisi sama tapuan nangan nuti anu minggu jadi bege motokar baik motosikar baik ke tede moto di ruah di anu minggu wati ya. Jadi menik meh asari dengan seramat negede ka tepat adi rengan tuju di anuati puan ka di tika ti puan ka di isan ni sanati. Jadi dengan adi biar ke urusan ngan di anu minggu wati isai urusan ngan ane kenu ke nga dudu hoki. Jadi menik meh dengan berbara yet ngan adi agib sama ke live so Facebook YFM dia puan ka yet ngan adi biar media sosial ngan apa tu nak live me. Nena live Facebook YFM dia aku ingin peluang di angan ia pahit salam anu minggu sama ngan gah peluang dengan beda mitik ragu di raat ngan dengah di isan ni sanati. Okey jangan main terpuju dengan ngan ragu prama nati na so elawati ragu adi iya na so perdayung dispa aje.

0: ibah jalo gemilang di borik eh?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari keroja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah. Tunggu mi nak boleh ku pasak nah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Muat semangat petrol.

segmen Yengan di Arer. Barak Nandu, sepukur Pri'i Isan Isan, nepukur Semengdua Yunanu. Kaus di YFM Bidaya, gerak bersama.

yeah, ragu perempuan so isit rain dengan ragu ngeradi dan susah senang adi bisa mah. Ya jadi mana emek tak tengok dia report buat nikah. Info pasar IPU pasar Jerebu di Gidok record ya di ke segitaru kawasan di Sarawak di record IPU di kategori di the sehat sedekat pokor mai isani santai jah ka menega kamu tu nak data PIMS and in a so office abong terun diki bacaan sekasum gatung do record di serian an in a 162 dog tuna beda semarahan 154 ka Kuching 190 ka kawasan-kawasan yang dibekan record IPU 1100 and in a kategori sedang-sedang ya jadi kamu ya tak tinggal ke hati lagi mon ke segi taruh kawasan ada di record kategori di the sehat amai kamu ya tak tinggal ke me dua and dua tiga lagi ke ujian rebu ka harap ke ujian lagi dengan rebu bu ngare pas ko bayang tek ka puan ka ngas ngumi en skama puan ka ngarum skama ya isai hata dapat peguru ke tak ada pun aktiviti di sepa aje ka mana ge dapat ke ngurang ge peras adi Dr. Ban beda Jerebu ko ge ata

tipu regak ke dingin. Jadi hati ini nisit info pasar IPU Jerebu di dok record meda opis Abong Tarun.

teban pada tibaran lemon tea dengan ragu ngeradi dan kekasihku diambil orang ya. Jadi jam tak di studio Madin Mah pukul resimeng isan-isan. Jadi atangnya selamat isan-isan yang berada dengan tak adi magik ngin komen semangat live so Facebook wife MD. Jadi atau ingin selamat isan-isan di Ronald Dennis dan selamat petugas dengan selamat berpagi dan minggu nek semua geng-geng awah dengan piking-piking YFM. Harap semua sihat-sihat selalu. Kat ingin selamat isan-isan ke di At Yang Pakok. Terima kasih Ronald Dennis di like dan share atau ada pun Facebook di isan-isan nanti kak. Ingin selamat isan-isan di Jackson Ritan enang selamat sasan DJ and bless Sunday. Salam di Ika Yun Sok para pendengar setia Wave Media, geng-geng awa, geng-geng PP SMBK berandingan dikit-dikit saja. Salam damai dengan mesra seraru Sok Kampung Mambong Penrisen raan kedengar ragu Sok Hamilton Joneng ruruh atinku Kak Menegah Tanggen. Selamat isan-isan ke di Samat Cura Anang. Selamat berpagi DJ, harap sehat selalu. Rak request lagu Bunga Anurami masuk Natasha Jagu. Thank you senenang. Okey, tak pernah dia dengan ragu So Hamilton Joneng. Tiena ruruh atinku.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian anak berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

Ya, ragu di Dr. Bambada Natasha Jagu Bunga Andu Rami. Kamu ni meh tanggit seramat isan-isan dingin di Jenny Elon. Enang hello seramat isan-isan DJ ceria petugas WFM dia Blessed Sunday Morning Sinenang ke Nur Azira Azira enang selamat pagi DJ selamat berkonti selamat anu minggu geng-geng awal dengan peminat setia WFM dia dah kenal aku. Request ragu napa-napa masuk peace band nga ekspedisi hentian ini tinan hiburan semua inya dak kenal aku radio tetap on senenang ka during the best okey enang hai selamat pagi nudu DJ di konti selamat pagi nudu sok peminat setia YFM beria salam damai blessed Sunday senenang terima kasih during the best adi boleh like nga share terdapat live di sana-sanati Kak Derek Asen yang langsung pagi dengan selamat bertugas DJ selamat anu minggu untuk semua pekeping YFM dia Kak menek ke Rina Tambi yang selamat isan-isan DJ Quran gen salam anu minggu di sok perpeminat setia YFM dia rebis yin geng awah PPS MBK semua glinas fan club Kak Skasen iyan family ku di kapong git request ragu island in the stream salam damai nga salam rindu soku seninang kak menegah tenggian seramat isan-isan ke di babai konten landi lamit pitekilan yang sai seramat berpagi ini minggu harap sentiasa sehat ceria selalu serta semua peminat setia YFM berdaya seninang ok tak perlu dia ngaragu so peace band napa-napa

program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Uma Bahas Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajuh pukul 9.

0: Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu di nek taruh pro saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati sok RTM.
1: Segmen Yengan Jiare Barang Nandu Sopukor Pri Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

komite so dengan Rina Tambi ragu di Dr. Mubadak Kenny Rogers sama dengan Dolly Parton Islands in the Stream ragu di Dok Peruah ngeswak semang perii mai peru taruh ya jadi jam tak di studio Madin Mah Pukor semang setengah isan-isan ke aku sama genang ke barangan di Mah Pukeruk naik kerja pengenai dengan rebis i di remin arun rebis i yang baradingan tak di kedek tika hati abah di ruah amai raan kubuk dia ngemas dia kerja pengenai di remin arun jadi ia dengan di Pukeruk naik kerja pengenai dengan di remin arun ka ati isa ia kerja pengenai ngan ana rikas kemas lah sangan dapat ke ruah ti kemayangan bien plan ke raat ruah ya okey jadi tak perlu dengan ngan ragu prama nanti ina yen nyeraman meradingan ta adi naik kerja pengenai di remin aren puan ka di tempat kerja puan ka di taya puan ka di kedai masing-masing ya ragu so Ezra bersama ngan Kerry Geres ati ina janji senang.

nasib seput break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit, yang mengurang risiko atak meranggar kemay moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah gah teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipuh teban moto. Din jaga atau seramat adepta samun gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Ya ragu adi Dr. Mamuda Diwaras, ya ragu ngeradi dan joget tasik biru. Kata puji udingi bahasa komen puan ka salaman minggu so beradi nganta adi keep semangat live so Facebook YFM dia tangget selamat isan-isan di Cliffson Cliff enang selamat sansarnya selamat petugas DJ salaman minggu di barap minat YFM dia. Semoga sihatnya, ceria-ceria selalu. Request ragu joget bunga payung DJ senenang, okay. Kak menegak Angelina Insidor yang asrama undang minggu barang yang asrama konti yang DJ berumah asma yang tiga yandu di bung buka gagi medud nisit amai ujian wanang banget is ngumi mijah raat kedingah ragu so join chat I love rock and roll nga pramun baradingan diki-diki de dingah YFM dia di kati kak menaga tanggian seramat isan-isan ke di and Angela inang hai DJ seramat pagi seramat berkuri sama lah tak berkuri seroman salam so SG so Singapore seninang salam kacang senyum DJ itik main ragu sayap ilusi thank you DJ okay tak ramon dia dengan ragu so anu lupa ingat dia joget bunga payung.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Hodak, nuak sodak, ku pakai no limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mu kon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah, mau tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit mu sinai ni. Riu, nya mu ni di. Bu makung bak ku ti ngujit mu sinai di no ni. Adeh.
1: Eh, mu tu bener dah pot gitu, mu terbati.
0: Eh, tunggang bak ku terbati dan enggak mu, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, muman mogo ne, kuning enggak mu, monu mu shoti ya, kon kot, mu nali li, mu dah palitnya.
0: Eh, tonggon di ku ponu tu ya, kaki ku guyu guyu ponu doi, tonggon ponu ku, no ku gak motor ti.
1: Bukan ni, aku shoto ya, mu lagi shoto ya. Kalau di dengan ku ni ni ni ya. So lepas ni, gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh dia noni nang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup tahu ku sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku pernah terima aku Kristen kau gigi pakai do keberani nang. Kamu mak ngah tak boos lagi ya. Iti di doli aku ni. Coti apa sih nasi diku? Itu aku nang memang mu ti mabuk. Nengah mu tua tanamu kau nada doh ni tua telegi no aduh. Mereka gaya ti. Asa mu butih mu boos dan kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak coba mu tole mabuk. Bahaya.
3: YFM di 06.2 MHz.

Segmen Yengan Diaren Barangandu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Dr. Medah Wings Ragu Ridernah Sayap Ilusi ya. Ha, jadi menikmati kesabar genang jam adin puan katika ti kedek gegi kedak bara dengan di tendek serang tendek kaso perengan puan kai dengan di Edman ke serang man ke kaso perengan puan ka gegi ke ngan derem plan re ruah man di sepa amai kedek ngan raat na sita kedek gegi ke bra anak ngan puan ka Pimas ngan puan ka pasangan ngan adi sita andu penyibran na anoti jadi ngan Anwahman tebat man ngera man di sepa andai special seat lah yit ngera ya man na inang man di sepa kede gi ke ngan adi me booking ngan depu kede man puan ka restoran adi ngan derem plan Rek tebat Nurwahman di restoran. Ya, jadi yang beradingan di sita andu penyeberanak ke di andu ati seramat. Andu penyeberanak ia dengan isa yang sihat. Kau menek ke buat senang, ya. Kau atap judi dengan ragu peramun tak hati ini so dijegan cinta nomor ni.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun no sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ngak kipas puankah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.
1: Segmen Yengan Diaren, Barang Anu, Sepukur Pri'i Isan-Isan, Nepukur Semengdua, Yunanu. KS di YFM Bidaya, Gerak Bisama.

0: YFM Gerak Bersama.
1: Ya, YFM Biar Gerak Bersama. Jadi tak dijawab adis kasen dalam segmen yitnya nadi arun dokna anu minggu semena-mena bulan Ogos Prama dengan aku Marcel Nekap Kor semang dua yun anu titik. Jadi mana ini tak pejuk ringi bahasa salam bara sok bara dingan tak hadi ki pahit salam di anu minggu ya. Jadi ya tengin seramat isan-isan di landi lambit dikenang main ragu Romeo Bercinta so iti kau senang bersama dengan Jamal Mirdad ragu ti aku ya pahit nudu so bara madis pengobah da ogi ngoji radio YFM dia dan pagi ono minggu ti nudu so bara fan club semuklina supaya ada sopak kanige kemenek ke sama El Baya onak skun kuge nudu Lilis nak Leno, sindok Dennis, sindok Ayang Boy, nudu During Kupes, Angelia and Sido bayar bara sikit. Okay, Rina Tambi ke? Kak menegai nang semoga so otok terhibur ngojit Radio YFM Bidaya dan pagi ti. Terima kasih dengan selamat pagi, senang. Okay kak, tengin selamat isan-isan ke di Desus. Adi lagi bersama ngata kak. Peter Killa ni enang sorry line kurang baik. Senenang dehar line dah kena dehar. Asal dapat ketinggah so radio siaran FM. Nixon point deep point kan Nixon deep point ju. Okay jadi atangnya selamat isan-isan ke di BLJ Japun. Lawrence Mike enang hi DJ selamat pagi. Nudu andu minggu ngan bala geng awah. Bala peminat setia YFM dia selamat pagi. Nudu minggu semua geng. Kak menega tangan selamat isan-isan di Mr. Robert Jawa senang selamat pagi dengan selamat berkonti DJ. Selamat ingat di arah dek semua ping-ping YFM dia. Tapi-tapi bala mengenai selamat no minggu. Dek ABJ Teyung dengan Babeh Jeb, Edward Kaloh, Mang Peda, Puan Dorin, Ayang Boy, Sinda Dennis, Sinda El, Sinda Grinas, Cikgu John Dawi, Cikgu Josh, Joseph Peter, Cikgu Onel Razali Stum Siher, Puan Rosa Abdul dengan semua penyapai YFM dia selamat nyambut My Perut Suwa RTM Senenang. Terima kasih di Mr. Robert Jawas tadi lagi. Sama peraman ngata di isan-isan nanti. Kemenaga tengah selamat isan-isan ke di Jonio ni nang selamat no minggu dengan selamat petugas DJ Mitek main ragu joget najuk ikan. Puan Karamang dah bihis masuk Fabian M tujuk the community kampung Tesuk Kura dengan Tesuk Mawang the Fabian M dengan Mamba Nada kampung Baki dengan the semua peking-peking YFM Ria kait kembali lagi the member GPS Kerumpung Bekas Sadung dengan the semua ahli fan club Fabian M group ngarap semua nah terhibur senang. Okey tak pernah dia ngaragu so etika senang ngah Jamal Mirdad.

Kata Kedah. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing lek prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pang jarit nok piin ni benis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pah jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pah tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

lagu ia di Dena Remang Dabihis ya. Jadi atengin selamat isan isaninge di Puan Nyimoy nang hai DJ selamat undu minggu pait salam undu minggu nuduk dengan Puan Morning sine boy boy senenang kemenegang yang selamat isan isan di Mary Sarob nang Blessed Sunday all selamat bertugas DJ terima kasih Rachel Merican selamat isan isan DJ Blessed Sunday nga God bless you salam manis so suburan ka Veronica Seth inang selamat berpagi selamat bertugas DJ di Konti Aniaga agak kena harap menang DJ paku-paku sejak aku dah pula sehat selamat berpagi dan so pergara barangan sehat-sehat sejak mitik ragu so Paul R Pota Otin tui bendingah ragu ne saat semua pendengar terhibur mendengar sambil naik kerja di dapur durung main ke DJ ya take ku main okay. Kak menegang yang selamat isan-isan di James Pengiran Stanley Shen dan kedengar ragu joget ni kabar Charlie Chung Ayinang good morning DJ and to all geng-geng awal for this morning greeting from Semenyah Selangor hope you all enjoy your time listening to YFM dia dan kedengar ragu Jobeng tuju nuduk semua geng-geng awal kak menegang Nurul Atika lagi bersama ngata ati apa ko enang shalom jawa onu minggu nok mu DJ dan konti stay safe and healthy bete DJ main lagu gerongan pejuwa ondu so Ellen lagu nuju nok so pingocit FM dia odop jaga odop seninang okay, terima kasih Nurul Atika enang sabar pagi DJ pingping FM dia ngarap kita semua sehat rasa anduti salam manis masuk JB request lagu senja nan merah inan ngibur kita semua. Thank you DJ. Kak Menegel Will Patrick, selamat anu minggu. Salam rehat semua. Request ragu My Kampung Love. Okay tak, pernah dengar ragu so Paul R. Tiina Pota Otin.

Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan dengan kipas pangkas penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Promenso Zena Zen Raku di Dedna Senja Nan Merah. Jadi supaya ngemas segmen tadi isar ni sangat tiada berjuang dengan ngan Raku Miti so beradingan ta adi gib semangat ta di isar ni sangat ti. Tina Raku so polponar adi Dedna maaf.

0: Oh, Sindomel. Sebanding ah, onak mujika. Idah ke ni kamu toru nang irabu?
1: Tanah naga. Asam rabu tiap puan namo nam.
0: Sindomel. Dua beninga ai. Onak mu berumbak bisika dan orang. Di toru nang iyo berhangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan naria asam mu nam.
0: Oh, Sinduk Mel. Oh, Sinduk Mel.
2: Oi, Oni no. Oni lagi no.
0: Oi. Oni, denai mutak tu ya protek tu telefon. Ogi nyakirin onak mu suaman batu, ai.
1: Mama mu sebarang napa onak ku tu. Doi onak ku reman koyuh dah kodai nu no.
0: Asamu dibisaya, suka depmu.
3: Dasal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratile, Oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusah dadah.
4: Segmen yang ngan diare para kandu sopukor pi isanisan nepukor semangdua yunando kaes di YFM Bidaya gerak bersama.
5: Okey, jadi menemeta menegaka menepat na segmen tadi isan-isan nano tidkir pasal tite atare dapat dengan program drum pemnyukayan so Mirror FM ka program drum pemnyuk dia dapat dok dengan dingin ngapo kor nam sungumin skama di drum segmen yang cang pete ka begitu terima kasih ka sopengan di gi proman ngaku so ka poko pri isan-isan teja neka madina ti saya tak berapa dingin di anu beken selamat isan-isan selamat anu minggu bye bye.

0: program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Umah Bahas Sungai Asap Laga. So 20 ni nok 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemuncak konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosi Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape bi umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami Nai Nemuai Birami 2026.
1: Bedah te alan. Pelihe sayu asen di mahlale. Kalau

0: alang pek hak baram dahin belagah pak anak peji dahin radio tam.
1: Hey, hello, saya ngelarah hujung amiku Mai Tamlim. Aku ikut senukung pejidihin kelok dalam segmen ngelarah ngelun hapan. Dalam waktu bak jam program telok kaya na pahamu dah men arti emiri. Ampai nanti emai so kena men no FM berdayu. Alang gerita mak men pukul nama jihma atang pukul 22 bulat do anidem.

Ya pecah tak lama kerah tamu jangan minggu ni Jimmy ku jik do alangan sayu ha tak lama do alang baik lah tak lama minggu ni hemen terok lemin nak tua manitam anak-anak yang Sarawak alang teh suntana peji dah yak ngado ni mana terok alangan tak lama pasaraya kucing tengah mana terok alang tak peji dina kami pakai RCM klik atang pukul 6 lebih dahin apa serak kucing dahin awan-awan lang jelang dahin adang pakai FMG 06.G FMG 0G Pentusu kami men RCM Miri pahani paha panitam.

0: Iya, lagu lagu nak loh awan belong klarah bajirin kami. Rida kaya na Miria FM dalam klarah tama ujung mingguani. Ya, di tengah hamun telok lem baji lagu lang kuma jika tua buah kenap kui. Itong nang berapa mana alasan awan telok bajirin kami doa ni. Mai tamlim 5 minit lalu lupa pukul 22 belakdo. Nendengah adalah awan telok tengkran ni. Dihinasan hadu te pukul 22 aju nang haop itam peji tak lama program mabi tong urip tam ya ti tak lama program mabi tong urip tam petangan urip kinah tam doa ni ha na peji ngariang long Tuhan lang kena na pasta balan bandar he tim lakna menasala ka nerepah nengak menasala. Okey, mana telah lang ngerti reti dalam madalah ta mana alasan u antalo apul ong ada hina sayu nanan palahu man telah lang nebelang uli palapan telah tilapan telah kumang larah jaki hina dah kluna lang telah nyala bro ada ni te man hang telah lang uli sebayang ita ma peji ta alam dah barat te joh kyo layando do ni ta alam madalah ta ma Sarawak. Dahin ana bara anengi bahi blare ha kuri-kuri awal lang te talam dalelerin dahin lewina anengi bahi blare ha kuri-kuri awal lang te talam dalelerin dahin malam anengi lewia ni anengi noran de ana bara dom apa kena lisun dahin nagahan ke sudo he nama na 24 atau 34 derajat Celsius dahin na do jiji ma jih mana anengi dom apa kena lisun de lewina anengi bahi blare ha kuri-kuri awal lang te talam dalelerin malam na anengi apa kena lisun dahin nagahan ke sudo he nama na 24 atau 34 derajat Celsius jadi nunantam piapeji tak jo hakio leando lewia ni dahin natang jima pulu tusu de bulan saya kena hadang bara mitamlim alang teh reti talam daleh maya hadui lang ana telokna luna pelahu man telok lang ngene pelang uli pala aban telok jadui tek man telok alang uli pemisi ha umaru nyuli mah ujung migu ani de
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah ngeluan teh hapan men kucing nes marahan

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Begitu cepat masa berlalu, namun kita masih lagi terus
2: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu aseng timah lalek. Kalau men radio

0: Ya, tapi nona Tuhan dah lagu Jirina Bayak Alangnya Gerita Ma Pejoha Tak Lama Kelarah Tam Beluak Doa Ni Winak Man Kelok Alangnya Japan Telok Ni Lebu Puji Dahyak Ka Facebook Radio Kayan Mira FM So Kena Payak Man Kelok Lim Ya, Sayu Kena Man Kelok Lang Majusu Dan Atang Puji Barat Dengah Man Telok Lim Lang Pek Puji Dina Telok Ngedoa Ni dalam ano program saya kena men Simon Eman Nunai Pelahu Afian Wahyus men Kalimantan Barat Indonesia saya berdo acara selalu DJ selamat berdo menlim bakar radio Kaya Amir FM ino tua hatte dehina salam ceria dehina melupaan saya kena DJ saya nyadi berdo ni kan hari ini telah Afian Mahyus men mempawah Kalimantan Indonesia yang saya belang larah berdo men Priscilla Jelly jan hado lahu men Alicia Baun dalam mengklarah peji di radio Kaya Miri FM
1: Panopiwe Bedah Te Alana Plihe Sayu Asen Timah Lale

0: O itam alang peha baram dahin belaga pa anak peji dahin radio tam.
1: Okay, kami tamu lima dalam kesutanan program tam hapa tebuka la perdua ajuna ngapi tamu peji dalam program bitung urip pengkala ji ngak do peji dalam dengah alang ana pamo mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Ya no mana kalau ji dua telo kena kalau ane lebuh tang bara dengar asan hado na kata hada hok tejo dah hok telo ngada ni ji dah hok lang mele aku yo te mana hang telo lang ni nang ngua basung dah ban telo pake ngada ni ampa yang telo musang abi na dah hok lang mele telo apa kali repe tu mun ngerua talam madahun ta mada ni hana tela hanya nang saya dah ban abi telo hado ate dapat basung lang telok pakai pada ngetela ate bali lang nalikor luna ya nana dah lang pihan tama tu mona tu ni asan hado na jidua kata hada lang ne men telok ala tama pihan tu mona te dahun telok. Okey, pukul jiju nang dahok tangan utam peji dalam dahok tangan ni tam tama peji tak lama dengar kelihat pukul 2 lebih tak lama program kelihat adat asal tam. Dua ni dalam sejarah pukul 2 junang empat yang time hat dengan kelarah peji di hina kami dalam dengar usun tanah wati. Dahin asan hado rido kaya ni jan kami ngetak di pukul telok lebih kami sang ngemutam nampak kedua hati pukul telok lebih dalam segmen PDK peji di hina kelok. Atang pukul 6 lebih pukul 6 lebih reh rido kaya ni mengkep kedai tak kurin tak ada tak lama kelarah peji di rido kaya nak miri FM sayung larah hujung minggu. Ya, ini lagu ulang kenaan Evelyn Ajang lengkuma Jena Liman Yesus.

0: Eh, alo nu kan Ezra music dalam lagu nak langgeri tam kerani ha nah 20 6 minit lalu buka 22 belado ani ha tu bak jam telok peji lo ka ha dalam tu bak ano program telok berada ni saya ngelarah belado dan saya kena mana kelak lem ya ni dah bara medle mana ka sidang maju man sungai koyan asap berlaga hino tu apa dua puluh telok dua bulan saya 2026 enggak teknik minggu mari yang alang sangatang dan hari penghargaan pasta BM Uma Juman Awinanan dan lewat kenapa lima jam ada Uma Juman alang jelang dari palangsu alang muripa dalam pasar dan pelahu mendah alang teh umaru dan teh apa hadang atang peji dalam program ini. Jadi ani hana dah bara alang ne men penatua hari telo lim tedung men BM maju man sungai koyan asap belaka. Saya kena men telo lim tak lama kelarah pejidi hena kami nuna palahu men kelo alang lebong tak lama kelarah pejidi hena kami hari do kayana Miria FM. Facebook kan saya yang larah ujung minggu mai mengguyur Mac Jones dah boleh nak baca Petrus Wan Simon Joke Nuna Pro Simon Eman Grace Luja Zulkifli Abdullah Zul Kathy Idris Ngo Awing Reading ya Umi Nuna Pelahu Mary Mujan Bosku Hati Mary Mujan Bosika Duten Jan Haduman Priscilla Patrick sama ABC Jalai Lahu ya kiasi hakame salah bahasa arana Facebook kalau Ada hina saya ngelarah bulat do dari Pak Ujang Migu man Frank Ored Bui Nuna pelahu man Sio Factro Calvin Jan ada man latih pelagan lahu Doli Tawan Ya saya ngelarah Ujang Migu Saya kenap awin napan peji di hina kami Hak Radio Kaya Anak Miria FM Tak pukul 22 Junang ngopi tamah peji Tak alam program Bitung Urip Tam Ya anak-anak terbuka dah tam peci dina kami terbuka 22 30 minit tak belak dong haop
1: Salam cerdas bangsa kuin Tuhan masih itam lin Paan jaga age Paan nyoh SOP langkenan pelitah Paan peji sayur Dahin kelunan banu Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin maya itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelma. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lam sayu lam antam na. Dahin aku yake, Ya putung lo om tam sanghipun urip lang melegah. Amin.
2: Ayo yo nah lasu lando jaruna ni. Pedung kete tu ata.
3: Jandang kanya-kanya wiata ni. Pai paminan umegang lah ini ata.
2: Ata alam taki pa kete tu aga lasu daun ni di.
3: Jenang selawan bedo taga ni.
0: Biar tam laban lagi tegu taga. Dahok halaman ni, Neman Radio Kayan.

Meju aran Tuhan, awin Tuhan jihangun laan mauk ji hawa menitam ngabantam pia-pian ne palung te okidok surat Tuhan alang agri menitam lewi ani. Dahun Tuhan agri menitam lewi ani ag ala ti alam ji Petrus tulan pat akui basa joji atang jo telo. Nuni dahun surat Tuhan. Awin anan, awin Kristus uga kate alam batong na, sayuna ikam nganan ikam dahin kenap alang nunan lahu. Awin hihi alang uga kate alam batong na, o ngeta mansala. Awin anan, sayu urip kam alang laan, mangkam murip alam batong ngio kiwa kelunan. Di ngio kenap Allah udangna alang menunak di awankam na hadui alang ngio kenap kelunan alang ampayan jam Allah dahin alang murib alam barik alang meran dahin ngiwa kelalau te ata agun kelale petulung paandui dahin ngetalau hudok lahu. Nunan dahun surat Tuhan nalang akbasa mantelo panak paharin lewi ani. Aku isang geri ji tema alang antelo pia-pia pelamana lewi ani hati nangak men hadui salah. Aku ingenap bara menitam panak paharin lim awinun itam perlu nangak men salah. Awin nun itam perlu amna salah laan. Surat Tuhan koma salah alang antam kelunan na anan alang metat itam dahin Tuhan. Salah alang an kelunan na anan alang na itam amdeng peji dahin Tuhan. Jadi awin anan ngejelo surat Tuhan alang akbasa mentelok lewi ani. Aku ingenap geri telok nyinang te telok tuk alang te te alam jo surat Tuhan alang akbasa menadi. Alang lubunci alang te te alam joji alang koma Kristus uga kate alam batung na tawit iha nyalam hitam. Ya, hitam panak parin lim jam. Yesus ampayan iha anda hak selepang. Iha anda hak lemura. Iha anda hak jelikat. Iha anda hak nukun. Iha anda hak nyihu nyiun salib. Dahin ateng iha anda selepang te ujung kayo salib. Jadi tenang dahun surat Tuhan alang te dalam joji ani paitok itam batung Kristus uga kate awin tawit iha nyalam itam. Awin anan tekap lantam para sayu kenan men Tuhan. Awin kenan halamna kenan asina iha sedia gak kate awin tawit iha nyamitam.

Alang kedua, alang tek ti alam jo surat Tuhan, alang antelo. Kelenghi alang akbasa menita menadi. Ti alang jo dua, koma awin anan. Urip kam alang laan. Mangkam murip ngio kenep batung. Di sayukam ngio kenep Allah. Ani dahun surat Tuhan. Alang antelo kelenghi lebih ani. Tuhan kuma mangna itam murip ngio kenep batung laan. Awin itam ani huu ani Tuhan Yesus ble. Batung Yesus uga kate tawit iha bele itam tawit iha alam itam awinanan surat Tuhan koma men itam lem jodua ani ja mang tam murip ngio kenep batung laan bi sayu tam murip ngio kenep Allah tegu itam murip ngio kenep Allah nusi tam kasena jiak laan nusi tam kasih nak salah laan. Itam pasti nengak menhadi salah. Awi itam murip ngio kenep Allah. Perkara alang ketelo. Alang te ti alam jo surat Tuhan. Alang akbasa mentelo menadi. Hati alang te ti alam jo telo. Alang koma. Dangna. Ataupun. Kusukupna alang mena alang menuna ngawan kamurip ngio kenep galunan alang ampayan jam Allah daho alang te te alam jotelo ani ji daho alang tegas alang koma una udengna usukupna mangna na salah laan an leti daho alang te te alam jo telo ani alang koma udang na ya mangna na barik alang meran laan mangna ngio kiwa batung laan dahin mangna lale te ata agun dahin nan pelaho mangkelale dui dahin mang ngetalau hudo surat Tuhan alang antelo kelanghi lewi ani pehituk itam kelanghi tel dahun surat Tuhan alang tek lemjo telo ani koma usukna udangna ika alang kelanghi dahun Tuhan lewi ani mena jarun-jarun urip ka alang ohanide ika paan murip ngio kenep batung ka ika paan murip ngio kiwa batung ka ika jikelunan alang ngetelau hodo ika jikelunan alang paan mau ika jikelunan alang mungkin kumandada ika mungkin ji kelunan alam murib alam petuyang kelanghi surat Tuhan alang tek dalam jotok koma dangna sukupna ngetakna ngakna mansala dahin murina nyalam Tuhan awin adi salah alang antana dang metat hitam dahin halam Tuhan mangna hadisalan bi murna ngio kenep Allah dulan aran Tuhan.

0: Ia minta beli menonton tama penci dalam program Beto Ngore Patam dan dan anak telok gerang wak di pukul 4 lebih ane. Hello
1: Miri FM. Alai. Jadi kelok lim taman hinan alang ngiwah alang ngendap nyinang anak kelok hati jadi anak alang nyemugan tidak dawa alang bayar anak alang takut Tuhan anak alang nyalam Tuhan unak loh kelok alang nana unak tidak alam amin alang masih mungkin anak anda sedang belajar nak menhabis langkah dah pada umum hati rumah sembayang teh nyanyi teh sembayang bi dawa-dawa alang habis masa-masa alang habis alang kahum ngawan anak anda peji ihana taman hinan alam amin. Awin anak-anak pengaruh taman hinan itu tidak kaya lan seng tek kesana dalam urip dah anak-anak taman hinan perlu lan sembayang ngetalau Tuhan ja anak-anak dah usah belajar sembayang dahin ngetalau Tuhan dalam

0: sayur.
1: Okey, temuh tak lama kelarah tam nguak. Tak lama kelarah tam ujung minggu ni gak tek do minggu haya no nanah tam peji. Tak lama program hai bitung murip tam. Dehe no tek manah ng telok lang tamat ngeriang derpa peji tak lama program manan tek buka lepat lebih ni kami sang apa mo nak nguak. Abi no program abi tung murip an pemo tek putung do minggu buka 22 junang ngak do. Tak lama segmen ngelarah ngeluadin hapan dehe lebih nak dalam segmen PDK dapat kedua telok yang dah terbuka 4-5 minit lebih. Jadi anan yang dah tam pihak peji bara mana telok alang te tamat peji di kami ikam sangat ngeriang program abito ngurip alang anda pomo putong do migu. Okey, selebau suatang mana kelak lang maju su peji dahyak talam kelarah tam te ujung migu ni nudengah mana telok lang te talam adalah kucing Serian Semarahan Lunduk Bau. Jan hado mita melang teh belua jaleh Sarawak kalang teh ha Serike ha Betong ha Utara Sarawak dengah mantel lang teh telama pasar Raya Miri. Ji jaka lang sayu mita melim hino tawan telok jan hado manita melang teh ha Umaru sa kenapa bin peji di radio kaya nak Miri FM alang teh ake lagu alang kenan joli jengal lang kumak letang tenan ya san hado peji pahbong dehin penyanyi telok ani telama program lain nemu ake lagu alang kenan joli jengal lang kumak letang tenan ya san hado peji pahbong dehin penyanyi telok ani telama program lain nemu ai birami asap mana 20 ji tanggal 22 bulan di narin telok.

Ya, kena hati dia telok dah hati jauh kata dah telok ngedah ni ji dah Allah ngamalai. Tak lama Facebook telok Radio Kaya Namir FM hati kui mati. Hati jauh dah telok ngedah ni halang petira. Hati dua loong doh alang. Pedua na hati jauh dah utama dah ni hanan. Kata halang na hati dua doh. Pak Haji pakai basong putih, Haji pakai basong hitam. Ya, langa putih hati menjui telah basong kak apa kena. Saya uka bara kui pat. Oh, hak aku doh kena jiati. Anyway, ya. Nyemo laki sian, doh sian kah? Laki sian kah? Lekohat kui kena. Dah dua anak dan peduan tunggu dah pahabong ha alan lanareh dahin alan asum jenjam. Ya anana ilustrasi alang nama na telok ga te jo dah tam gua ni doa ni hati te jo dah dahun tam kayan hati tela alang pitera ita ma pake basung alang tela ja main kalau alang musang menamin telok te musang peji nen dah kelunan ka hati nepa dah ubi nyaman lang nyuh telok te pabong nen dah ya asan hado nyenang basung telok bihi basung telok tela. Nun an basong pedong ngaselipar tanpa haman pibiang jibiang dap jibiang dap ah. Tak menahan telok alang menjamtok long daripada hok telok ngedoan hianan eti pun basong alang telang hendak nelekor hak basong tam nelekor pa hak prah-prah lahu ita ilo wan wan tak sangte aname nak ngwa deh nun an basong tam telang. Ha fashion na haja telah jan telah haman dua nonok na abin ate o fashion na abin au telah terang ni na dah alang din tam o bara di ni pihto ketam ate ketelok nyelepak ilo alan ilo avan nalang sayu avan na telok te mude basong tam alan jan telah. Nunai tak mempeji tak lama dah telok ngeda ni saya kena men hari ni telok saya manjok ngap deh alangat na kata hati joh dah telah hati te apa dong ala ke bake telah basung nak pake kena jananan kata halan hari ni telok saya manjok anan os testimoni nanana. Ya tak lama Clara puji di nak kami Rido Kaya Amir FM lebak ketolong dan jadi jitu kapan tak mengiam dap. Aku teguh tamat ni pelan mana kat langan tamna tak lama uripta ti jitu ke langan tamku ma bunga-bunga tak lama uripta. Ya temu puji dina kami Rido Kaya Amir FM dalam segmen ngelarahang luan din hapan ni lagu langkanan Wilson Maringai Lebang Nangika.

0: Ya, saya tak tahu mahal aku. Halang ke mak ni bang anang ya kak. Halang kena nak ulesan nama ringai. Halang kita ma pejoh tak lama karah tam. Doa ni. Okey, tam peji tak lama dengar. Halang tak joh tusah. Tutung halang anak barah jadi. Tak lama dalam serak aman ya kira. Hui puluh ji minat lalu lalu. Tak lama dengar haman RTM. Halang RTM Sarawak. Halang tak barah tak joh hadui maram. Tusah tutung tuan alang teh ha alan ha jalan ke jatau lingga Sriaman u ana pakpah lim mate pukul 22 20 minit blood do ani de u muta maka tusu do tusah tutung alang ana bara jadi ha awananan timbalan pengarah Jabatan Bombad Hin Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak kalang teh barah ti tiong linghi. Jadi hadir marah mapuyanan an Pak Ulim hati pukul berdua belak doa ni deh. Dahin lebak awan ala ngayak ga kena na tusah tutung tuan ni. Wina ate apui balik dang an anaram dahin para menemu dalam deh awin te usan anam barak ga. Dahin tusah tutunganan anak bara jadi an hari te pulu de bulan saya alang u anide alang melabin tanah layang derpatuan layang na atang saya 10 hektar. Jadi dua anak te joh tusah tutung tak lem dalam tamnih wi nak tak lem tutung tutung tuan etam pulu jam bulan saya anak te menhang telo alang anak di rumah nutung lahununan. Pianginah tam panak lawat tak jo apui alang antam na. Nunan pelahu tak lama daleh Belgium. Tak lama dengah men awang daleh alang tak bara. Daleh Belgium melim ke patrongak dan tusah, tusah tutung tuan. An bara tak 2,000 tu suatu hektar layang tanah tak lama daleh Belgium. Patrongak dan tusah tutung tuan kerana. Tak lama tuan ni nak tak lama daleh noh yang tam tepan lawat tak jo keselamatan telok lahu.
1: Perlembagaan Malaysia adalah nak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku Anhanate Alam Duman Rupitan 50 Tusu. Rukun Negara Abla Ong Tek Terpuji Dabulan Saya Duman Rupitan Tusu Pulu. Jata Negara Malaysia Ihana Tanda Rasmi Perintah Malaysia Alang An Raja Raja Melayu Ngakun Tek Telok Pulu Dabulan 5 Duman Rupitan 52. Bertanding na belira kebangsaan anak na tek bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya ampela ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya 12 tusu duman pelupitan 60.
0: Ya, apa ikut lama bulan kebangsaan ni asan hadu matuk na belerak jalur gemilang apa na telah jadi umaru di na kampung. Ya, aku ngi uhi ramai dah lahui telah matuk ke belerak jalur gemilang di na belerak Sarawak ni halepulu mak telah. Dan lo kurin telah.

Ya, tumbuh puji dengan kami dalam segmen yang larah Hangguan dan Hapan lagu langku Mak Tuhan Ima Keriang nak ke talokui langkanan Sandy Sanggun Ananda dan tak dahok timah dahok bahad macam tu kalang layu nak nombor WhatsApp Redo Kayan 0 GG 3 G saya 0 GG patusu.

kami barik-barik alam tenang. Di hati sau tampaan pahala perang tang. Hipun lu kenap, denak kenap, aruk kenap. Masih hipun sau barik. Lain tenang kenap, nyua kenap, pang kenap, alam urut tang.

Iya dua lagu hala ada kapolor tak lama kelarah tamat lebih ane lagu lebang kui langkah nana dia na nini ananda langgeri tamat tak lama dengar hati langgeri te bara tak lama dari tamat Malaysia ni atang dah halam dari te 5.3 juta long kelunan te terima sumbangan tunai rahmah STR fasa katelo tino hadu ane ane paksud amatoh mana dah halam de ngia dah bara lang ne man kementerian kewangan alang puboh tokani tindak melawin belanja 12 bilion ringgit KCG 2 bilion ringgit ngia dah baralang ni men kementerian kewangan hadianan melawin belanja hukah G 2 bilion ringgit dahin ana bara hukah kelunan langa terima tolonganan ana bara penju hatlo atu ribu long kelunan ana petiahna dahin 5 juta long kelunan langa terima nak talam puun duman ani de 3.7 juta men hukahanan hena dah alangat ne men hipun uli tihadui lang lepa talam wangai min dah dahin nak 4 juta hena dah kelunan ayak nerpa warga emas alang jan hipun lengap dah artinya warga emas mutung tak kaya laki nore pelahut do dahin lim nak hukah STR alang an dalam fasa ke telok nahari mana dah halam deh yakna telok puan 6 bilion ringgit jadi ini yang ada barang menitam yakti dalam kesut ke telok sumbangan tunai rahmah nahari mana dah alang dan terima nak dalam dalita Malaysia ni

tak bukanlah dua ajunan haba dalam doni dalam sejarah. Lepas perjalanan kami dalam kerah tam, lebih ni ngeri yang parap. Nerepa ngeri yang hinaan telo kain lagang ini. Ini hinaan ini, tegu kelunan alang alang antara nyalam ulengka uli pala Tuhan. Ya, ini hanaman petirati joji man adat tama kayan. Nuto gaya tama bara kenapa? Namu kenapa tama tak kelunan alang u leka melakit tama uti uli pala Tuhan. Ampa nanti peji ngeri yang dah kesape jayong una ariang. Wati tam peji talama program ngeri yang kianan.

0: bangun dah bangulan lamba potong toko lonang junjung
1: jalan
0: alangan nampak alangan.

0: Ia minta malam hanu nai tama peji talama program kelih dat asal tama ngereang parap nerpa hina na telok kain lagang ting i kira pelakan dah alang ulka uli pala Tuhan nunok to gaya tam kaya ni bara kena palam tam itam namu tak dah tugu itam ni itu kaya dah bayat murid pak suntana ni dah hitam dah hina dah kaya sape jayung alang kena na kelapa sape leng merumah belaga. Okey, man telok lim hitalam mengklarah tam mai teniah man ji dah anak telok man atlet dalam tam Sarawak kaiti Alexandri Excel Juntan alang uapi pingat emas dalam acara sukan taekwondo acara Kyorugi laki 60 telok program dalam Sukma Selangor hangunane. Ya, saya kena dah nak tanya hamani ha abin nak dang hati api pingat emas abin anak ni tam pejijaki ngeriang dahun nak.
1: Masa ucap saya kena menarik telok nak support kui kena tanah family kui geng-geng kui aku saya terima kasih. Saya kena lalan abin aku yang ini bukan saya seorang bukan aku dap tag yang kui selalu support kui message kui dan kat deng tesulan kat dengna jadi aku go ahead tu aku datang atau aku capai gold medal hari ni doa ni.
2: Aku sebagai ibu kepada Elek sangat bersyukur doa ni lah abin aku pun tidak menjangka. Ya, akan tapi main satu gol pertama untuk Sarawak lah.
3: Jadi
2: aku memang rasa terharu. Abi ikat hilang hitam memang asap neha bin dulu. Memang su jadi training pun apa training memang jam nanti lah. Memang pengorbanan orang tua dahin guru-guru na memang ayah teman lihat doa atau na keren ni lah kami kira untuk mengeluarkan abin memang kami pakai dana sendiri sehingga api nombor telok Sukma 2024 baru ada abin dah teman majlis narana sukan Sarawak kah TMI Elawin menahap 2 bulan sekali ya kalau punya salah lah anan untuk meringankan kami lah tapi walaupun anunan kami sentiasa support ya termasuk adik nak dalam satu on the way mengikuti rentak nak lah saya kena.
0: Iya, minta melemah dan tambah pihak peji ngeriang dahun Alexandri hati Alexandra Excel nunan pelahu hinana hati dana nyipak alang Alexandri ini hana asana mana asap hinana dana nyipak mena umat klub asap belaga tino anak maknih alang api pingat emas dalam sukan taekwondo dalam kategori bahad 60 telur kilo program tak lem acara alang anna petadi yang dah dalam DMA ini Haman Alexandre Alexel Juntan ya taman ani hewan hina nak ni kenyah pak lat kayan ya tania men iha abin udang temo mai semangat hina mai pingat men pasukan Sarawak hina temo kena tamlim alah ya peju tak lem sukan alang anak-anak.

0: kini ni ate hudung ni kita. Tapi nak kau sini aku itu tak kesana ni kurem bak aku teh lega. Kalau nak seluan kau ni birak seluan kau nanti. Sayu pakai enggak kuda kau harus si ke. Ayo kita sang ke petang hinaan tak kum. Ika kau bawa nol tak kakak. Dah nyamun nanti ke. Hayu kita dia ataupun.
1: Okay, aku nak dia kunyam lah dia. Sepada aku nak kenrin. Kalau hamil itu tu
0: kunyam lah dia. Itu sayur lah.
1: Sayur aku nak dia. Sepada aku nak ken. Tapi, aman aku boleh mahu aku nak membuang. Aku boleh hal lah. Tapi, wang aku ini separik kayu. Ataupun aku ini batuk. Aku nak dia separik lah.

0: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelo laan te daun kelo kajau dang utuhan naman telo jadi nak lo berasa sayu kenap man tamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau kuboh telo lemudu telo mau ku doa udah sayu ala ageh ala nak lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemuriban ni mata mandawan ni lalu ke rasa kenap man Tuhan lah abis ni hama ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah buluan maang alam tak dihin tam anana alam itong geri denak pendamai ya manita malang ginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nagalam Matthew G Yorub telo le Emmanuel Tuhan terhentang. Amin.
1: Temah peji dahin kami ha Pasar Miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 21.0.

0: Hello, bala sayung ngedau dahin sayung lah Rahman telolim ya. Okey, dan ni hati tahu sepejalan alam segmen tam, segmen peci dahin keluhan radio kayan Miri FM ngedalo segmen tam alang kedua. Okey, nalo aku sama rasa kena man DJ husun alang ugri itam alam segmen ngelarang ngulaan dahin hapan ala upah mau matoh men pukun peludak men adih ateng pukun telo lewi. Okey, dan ni hati gak te puluh enam dua bulan saya, duman 2026 hati megak te dau migo ya. Okey, menitam alang teha serian, lahu menitam alang teha kucing, lunduk bau, itam dampaan pejoh kelenghi radio kayan Miri FM, ngejeloh lupak di FM G06.G, dahin FM G0G.Tusu. Lahu menitam alang teha Miri, marudi telangusan lemting, apo tuto asap tu bau, itam dan kelenghi radio kayan Miri FM, ngejeloh lupak di FM Pitan Pulu 5.Tusu dahin FM Pitan Pulu Sayak Puan Kusung. Lahu menita malang teha unungai, itam dang peji kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Kenapa menita malang hipun? Hati menita malang hipun Astro, itam dang peji kelenghi radio kayan tamani ngejeloh Astro Sayak Tusu G. Lahu menita malang hipun My TV, itam dang peji ngejeloh channel My TV Tusu G Kusung. Lunapa menitam alang hati saya mengkelau alang hahino tak kelau teh mengkelau alang sangklingi radio kayan. Saya menitam alang teh halam dale hawang dale lu menitam alang teh semenanjung Malaysia. Itam dan peji klingi radio kayan Miri FM ngejeloh radio online hati RTM klik. Matau men pukun peludak ateng pukun 6 lewi putung-putung dau. Lahu menita malang hipun hawa hitam dang ni pejing dahik ngejeloh live alang teh hapes radio kaya na lahu menghadang ni pejing ni kunci dengah dahik alang teh hakonti hini. Ok, ni nama adik tam pejing hati lagu alang buka lasan tam dawani hati lagu alang kenan David Cuman lagu Halam Tuhan. Ampain aku senggeri tam teh inang kenung ka ano program tam ngejeloh segmen pejing dahin kelok tam lebih ani hini ku senggeri tam pahapan jaki kelengi ji lagu alang kenan Lungan Wan nyati lagu Jaji Nak Men Itam Lim.
1: Anihe Radio Kayani.

Okey, Luna nak minta maaf di hati peji, kelenghi. Hati lagu Alang Kenan Lungan Wan ya. Kerana aku sendiri tanpa lupa jauh alam segmen tam levian ni, hati aku sendiri tam terinang kena ke ano program tam ngejelos segmen peji dahin kelo dawan ni ya. Hati tepat pukul telok junang na, aku sendiri tam pejauh alam segmen surat dengar. Lalu mempukul telok 45 itam peji alam segmen lung alang jadi tedau ani. Lahu man pukum pa hati tam peji alam segmen ngelarah jaki hati tam sengkelenghi dahon kulunan ayak alang mayak. Lahu man pukun 40 minit hati tam peji alam segmen bitung urip ya. Lahu hati man pukun 4 junang hati tam peji alam surat dengah levi alang pahmo man radio kayan Miri FM. Lahu man pukun 45 hati tam peji alam surat dengah alang neman hawang dale. Lahu man pukun 5 hati tam peji kelenghi dengah alang pahmau man pa'un dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lahu man keluk bakai-bakai kuih alang kelengi radio kayan yang ngejelok FM pitan puluh sayak puan kusung. Lahu man itam alang kelengi ngejelok FM pitan puluh lima puan tusul. Lahu man itam alang pejidahik ngejelok radio online RTM klik itam sampai jauh atang pukun 6 lebih. Okey, lalu mempukul 5 junai tanpa ji kelenghi dengah keliah. Nantana ano program tam matah mempukul teluk lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. So, lebih dahin sayang larah menitam lim.

0: apan dahin kayan halam man peji dahin telo utong do sayu marang telo li.
1: Yang nuna nama alitan peji hati kelengi lagu alang kena Deli Amira lagu layang lan asi Tuhan. Anai hana ngepnu penghakai baketa Miguel Mike Jau alang nanya mau ngejeloh pes radio kayan ya. Ini ku sembasa komen alang nai meniha hati bara sayu lebih di jerin nun dengah. Lahu sayu lebih mentapis oil field ke maman Terengganu. Akai lagu layang lan asi Tuhan alang kenan Pastor Deli. So kena dijerin sayu lebih do migu God bless itam lim. Kena ini ya, so kena menikah Miguel. Lalu iti teji baketam lahu alang nainya mau ngejeloh pes radio kayan hati baketam Afian Mahius alang naiman mempawah Kalimantan Barat. Dijerin sayu lebih melupu-lupu pagi DJ. Aku nainya mau lebih ani hal radio kayan Miri FM. Kena lahu hati kapan lan lisun alang teha Kalimantan DJ. So kena dijerin sayu mano hadui lebih kena ini ya. Dah kena menikah Afian Mahyus alang nai kunsi dengah alang naiman su Kalimantan Barat. Lalu ini hati jibaketam keling temawai MJ. Bara sayu lebih domigu. DJ Rin akai medak lagu masterpiece hati lagu menjadi jad pahapan Facebook dahin lim dah alang kelengi lebih ani dahin bara sayu buluak daw sayu domigu menitam lim DJ Rin. Saya kena ya, saya kena menikah keling temawai. Wah ni kaku medak lagu alang penghakai keluar ni ya. Biar payanan aku sengkritam pejoh alam segmen tam hati segmen surat dengar.

Sudah dengar lang una lasang kursi manitami hati alang Naiman Bau, ibu pejabat polis IPD daerah Bau hati mano op bersepadu pencegahan jenayah alang andaha tak puluh laung pengawai dahil anggota na. Hati ketua polis daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Bara jarun operasi ani enap dan 50 telok kelita dahin mutau andaha pelesak penci dahin dan 62 laung andaha pelesak ya dan 5 sama andaha usang melawin kahum naan salah dan telok salah alang andaha usang hati tawid dalok teh modified exhaust dan jilan sama andaha usang tawid cukai alan ala upah tipu dan jilan hati nusi teh hipun lesin kelita ok telahu hati rondaan andaha na janekang kes nako kelita dahin hati nako talik kabel telekomunikasi bemalan tai inang tatah ngawan ha singai dahin serikin. Rondaan dahin hadi pelesa sang pejok andaha na menci jaka tai ji jaka jasi dang jaga dan nak dahin keselamatan kelunan bangu. Okey nana hati ji dengar halang una loh dengar alang Naiman Bau. Sudah dengar alang kedua sengkusi menitam hati alang Naiman bin Tulut hati tek tusu pelupat umat aruh hat tatah ngawan Dewan Undangan Negeri Dun Jepak terima kemudahan Starlink ngejeloh program connecting Jepak alang melawin peruntukan 5 juta ligit menpelitah Sarawak. Menteri Utility Dahin Telekomunikasi Sarawak Dato Sri Julaihi Narawai Bara program anan geri sayu menhui puluji libu daha alang meloh ha umat aruh hangavan anan. Kenalaan hati teknah na program anan ihana menhadui pelita Sarawak seng na layang laan ngawan alang deng ateng internet dahin kemudahan telekomunikasi Sarawak. Program connecting Jepak alang en Julaihi pelaung dahin alang nepah haduanan ihana Ali Dun Jepak Iskandar Tuki peji dahin halang pemimpin agensi dahin komuniti tempatan. Okey, nana hati dengan halang kedua dengah alang Naiman bin Tulu. Alang ketelu alang bayar losan kursi menitam alang Naiman Miri tehui mendua atu bayak udang anda takap Halim Dale Sarawak jarun darah 6 bulan alang unaloh duman ani. Ani peji dahin alang enna ngejeloh operasi pengurusan alang Sarawak Forestry Corporation SFC na dahin mendaha alang tehipun lisin takap bayak. Pengawai Hidupan Lia Seksyen Pengurusan Buaya SFC Dr. Muhammad Irwan Zulaini Abdul Ghani Bara alam limanan hui menjiatu yang nadaha alang hipun lisin takap ya. Alang huina yang nadaha alang Naiman pasukan SFC kelan ngejelok operasi andaha anau. Kenalan hati atang migu alang lalu tetusu pulu lisin tai pebe dahin tai takap bayak u an usang hak lim Sarawak dahin halem miri sendiri alang paling kahum huina ha hungai baram melawin men Kuala Baram atang ha marudi beh men miri lesan lahu an ha usang ha kuri-kuri ngawan alang ha be tia ha sibu sungai Rajang bin Tulu dahin tatau lahu hati ha sungai Sarawak ha Kuching SFC yang painani lahu tekna sisi libat urus peji dahin dah alang hipun lisin ilau dahin takap bayar ha bin Tulu sibu dahin ha miri dahin alang bayar loh endah na ha Kuching. Ok nantona hati surat dengah lebih alang kukunsi man itam lim itam dan peji alam segmen ni te jaka alang pelan te dau jima.

Adik Tan Peci, Hati Kelengih, lagu Alang Kedan Masterpiece, lagu Menjadi. Ngepnu penghakai bakih tam alang nyamau ngejeloh Facebook. Hati keling tama YMJ ya. Lalu teji bakih tam alang nyamau ngejeloh WhatsApp tam hakonti. Bara sayu lebih alang naiman. Bakih tami hati Winnie Dau bara usan Dau Hasanadin menadi alam anauna hatai hak. Esplanet ka aku nak ade ha. Lalu ini hasang akai medak lagu alang kenan Rosiana Urai. Ati la nu nonton lagu rohani kuna ini lahu aku umili sang geritam keleng hiji lagu alang kenan Rosiana Urai. Yati nyalam nah dahin penuh kenap ya bi ampanan aku sang geritam pejo alam segmen tam yati segmen lung alang jadi tedawani. Okey, Doni hati gate 16 dua bulan saya, duman 2000 G. Skim bekalan elektrik luar bandar Rural Electric City Supply RES ha Kampung Siang-Siang Laut, lawas undaha timbalan Menteri Perbangunan Dahin Perindustrian Sarawak Dato' Awang Tengah Ali Hasan Pelaung ya. Projek kanan nyati belajar limna alam 600,000 ligit yang naji menhang hari tengah pelita sang pelayang uvung asas mendaha alang meloh hatata hawang dalek kesiha hawang pasen ya. Alam dah ucapan nai ha nangen jalim dah alang meloh ha kapung paget hati nyadui peji dahin pelita alam manau nunun ta projek hadi ngemaju hatatah ngaban dalo. Lalu hanangan ini berita mau komited sang menglan lim kapung halang teha hawang pasan sang terima nguyok karen dahin ata alang maang alam tipu alang jalang. Baya menanan ni halahu nebara nyati alam tipu dua duman projek nguyok karen alang teha hawang pasan sang endahana halim kapung hak daerah lawas. Lalu berita ululus peruntukan 400,000 ligit jam sedia tong ata mendah alang meloha daerah anan lah hujat dalam dang hipun nguyo ata alang maang. Ok nantona hati long alang jadi tedawani tamdam pecil alam segmen ani te jaka alang pian ante daw jima.

itam ang tayo lampang sabayang awin itam marasa itam kulunan sala am sayo kenap am nasayo kenap dahin jiji itam amdang masih dahal ho dahabe awin itam sendiri pa amipun sukup lah ho itam melengya kenap alamah ne man ibuk keperluan lebah batu-batu musyaha tidak Tuhan maka kenap ngiyok ibah batung sama itam legak halang pesak iblis nunana halang jadi teori pisau ihang yohanoh lahona atang ihajuan atau bumbat hap sulung na man harinda daob hati Yakub malam hari blessing tulan 25 jawab dong kita tahun 34 mata meninandi urib isau netasa kate abin kenan kenap na ngiyok batung na siang ngiyok daun Tuhan.

0: hak belagah dengan pakai channel Astro saya tu suji dahin lupak di biak SWGG 665 kHz. Nenek naik tanpa ji hati kelengi lagu alang kena Deli Amira lagu ku dayung-dayung perahuku ya. Okey, kerana ini hati tepat pukul 4, telah minit aku sengkeritam pada pejuang dalam segmen tam, hati segmen ngelarah jaki.
1: Kita kata buatlah pelabuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer. Daripada tebing muara barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan Kubur

kehidupan kita. Jadi sidak dalam kubur pun senang, si ada dengan kapal lagi. Jadi ini mencantikkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.

Mana ada peci hati kelihir lagu Alang Kenan Awan Jiu, lagu Dalai Mekam ya. Kerini hati tepat pukul 40 minit. Aku sengkeri tambah pejuang dalam segmen tamdoa ni hati segmen Bitung Urip ya. Hati alam sengkeri dihun Tuhan doa ni. Ihana pesta balan bandar. Hati batang dah doa ni negak mensalah.

Sayo popsuk dahin sayo kenap laho maju aran Tuhan. Awin Tuhan jihangun laan maok jihawa menitam ngawantam pia-pian ne palung te okidok surat Tuhan alang agri menitam lewi ani. Dahun Tuhan agri menitam lewi ani ag ala ti alam ji Petrus tulan pat. Aku basa joji atang jo telo. Nuni dahun surat Tuhan. Awin anan, awin Kristus uga kate alam batong na. Sayuna ikam nganan ikam dahin kenap alang nunan lahu. Awin hihi alang uga kate alam batong na. O ngeta mansala. Awin anan sayu urip kam alang laan. Mangkam murip alam batong ngio kiwa kelunan di ngio kenap Allah udang na alang menunak di awan kam na hadui alang ngio kenap kelunan alang ampayan jam Allah dahin alang murip alam barik alang meran dahin ngiwa kelalau te ata agun kelale petulung paandui dahin ngetalau hudok lahu. Nunan dahun surat Tuhan nalang akbasa mantelo panak paharin lewi ani. Aku isang geri ji tema alang antelo pia-pia pelamanak lewi ani hati nangak menhadui salah. Aku ingenap bara menitam panak paharin lim awin nun itam perlu nengak mansala. Awin nun itam perlu amna salah laan. Surat Tuhan koma salah alang antam kelunan na anan alang metat itam dahin Tuhan. Salah alang an kelunan na anan alang na itam amdeng peji dahin Tuhan. Jadi awin anan ngejelo surat Tuhan alang akbasa mentelok lewi ani. Aku ingenap geri telok nyinang te telok tuk alang te te alam jo surat Tuhan alang akbasa menadi. Alang lubunci alang te te alam joji alang koma Kristus uga kate alam batung na tawit iha nyalam hitam. Ya, itam panak parin lim jam. Yesus ampayan iha anda hak selepang. Iha anda hak lemurah. Iha anda hak jelikat. Iha anda hak nukun. Iha anda hak nyihu. Nyiun salib dahin ateng iha anda selepang te ujung kayo salib. Jadi tenang dahun surat Tuhan alang te dalam joji ani paitok itam batung Kristus uga kate awin tawit iha nyalam itam. Awin anan tekap lantam para sayu kenan mentuhan. Awin kenan halamna kenan asina iha sedia gak kate awin tawit iha nyamitam.

Alang kedua, alang tek tialam jauh surat Tuhan, alang antelo. Kelenghi alang akbasa menita menadi. Ti alang jauh dua, koma awin anan. Urip kam alang laan, mangkam murip ngio kenep batung. Bi sayukam ngio kenep Allah. Ani dahun surat Tuhan, alang antelo kelenghi lebih ani. Tuhan kuma mangna itam murip ngio kenep batung laan. Awin itam ani huu ani Tuhan Yesus ble. Batung Yesus uga kate tawit iha ble itam. Tawit iha alam itam. Awinanan surat Tuhan kuma men kita malam jodoh ane ja mang tam murip ngio kenep batung laan bi sayu tam murip ngio kenep Allah tegu itam murip ngio kenep Allah nusi tam kasena jiak laan nusi tam kasena salah laan itam pasti nengak menhadis salah awi itam murip ngio kenep Allah. Perkara alang ketelo, alang te ti alam jo surat Tuhan, alang akbasa mentelo menadi hati alang te ti alam jo telo, alang koma dangna ataupun usukupna, alang mena, alang menona. Ngawan kam murip ngio kenep gelunan alang ampayan jam Allah. Daho alang te te alam jotelo ani ji daho alang tegas alang koma una udengna usukupna mangna na salah laan an leti daho alang te te alam jo telo ani alang koma udang na ya mang nana barik alang meran laan mang nangio kiwa batung laan dahin manga lale te ata agun dahin unan pelaho mang kelale dui dahin mang ngetalau hudo. Surat Tuhan alang antelo kelanghi lewi ani pehituk itam. Kelanghi tel dahun surat Tuhan alang tek lemjo telo ani koma usukna udangna. Ika alang kelanghi dahun Tuhan lewi ani. Mena jarun-jarun uripka alang ohanide. Ika paan murip ngio kenep batung ka. Ika paan murip ngio kiwa batung ka. Ika jikelunan aleng ngetelau hudo. Ika jikelunan aleng paan mau. Ika jikelunan aleng mungkin kumandada. Ika mungkin jikelunan aleng murip alem petuyang. Kelanghi surat Tuhan alang tek dalam jotok koma dangna sukupna ngetakna ngakna mensala dahin murina nyalam Tuhan awin adi salah alang antana dang metat itam dahin halam Tuhan mangna hadisalan bi murina ngio kenep Allah dulan aran Tuhan.

0: Apan dahin kayan halem man peji dahin kelo utong do sayu ngarang man kelo lih.
1: Kerani hati tepat pukul 4 junang itam sampai ji kelengi dengan Levi alang an Winifred Livan salin da ina basa.

0: Saya Teng Ha Sarawak.
1: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
2: Selamat datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
4: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
5: Panying Kuahling Sinyal Jisyang.
6: Ame Tungek Sarawak.
7: Selamat nikot ke Sarawak.
1: Welcome to Sarawak.
8: Energi dari halang himpun lebatan bangsa adat lali dahin adat asal. Tak alam aturan mayat dari Sarawak, alang berhusun lohi anak yang di Pertua Negeri, Wanan Jureh Premier. Layang dari Sarawak kena jatuh 24,450 km, nerepah 41,050 batu persegi. Haningiah ujab, hukah kelunan Sarawak, alang anna tak alam duman 2024, ia nah 2 juta pitanatu telok puluh pitan ribu tu suatu saya puluh di maklong. Dahin nun erti huruf K te ujung tingki kelunan Sarawak. Anan ia nah tadana itam anak Sarawak. Sarawak lingkah enrana dihin aran Sarawak Bumi Kenyalang ji wilayah hak Malaysia. Sarawak ia nah ji negeri alang beranaya hak Malaysia. Layang nak dia hadirin ayah dalih semenanjung Malaysia. Hai tam nyenang petap tino awan dalih Sarawak ni tak lemep hianda hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo, pekateh di wilayah Sabah, alang pek petap benji timur laut Kalimantan. Wilayah Indonesia alang pek hak Borneo selatan. Dahin hak Mawi nyenang dalih Sarawak tahin dalih Brunei hianda hak timur laut dalih Brunei. Hinan dalam Sarawak kena Kuching. Jipa seraya alentik tak lem dalam Sarawak. Dan hinan dalam Sarawak, lasanaya awan puboh ekonomi negeri dahin nepun ayak lasan menlim hadimaya dahin puboh dalam Sarawak. Hukah bahagian alentik hak Sarawak kena 22. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Mukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Aman. Dahin, awi tamhinang map dalih Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa, petap beluak map dalih rusun tanah. Dalih alampek petap garisan khatulistiwa ni, hagel nak putung duman, pegiang gak usah. Tuan nak himpun lepaan-an urip urok kayo dahin tulan alam murip hak hungi dahin hak banget nak. Jidapan dalih alam melegah, tekap entam puboh atang hiran-hiran.

Okey, kerani hati tepat pukul 4.46 minit. Aku pala segeri tanpa lepejar alam segmen Tam Leviani ni. Yati segmen dengan halang ni menhawang dale. Dengan halang nolah sangkusi menitam yati ji dengan alang Diamond Amerika Serikat ya. Tino te ji nyipa penganan alang aruna hati 2.44 meter hati tawid tutung alang jadi alang NASA te sayak kelas alam ji umah sekolah menengah men utulan anandi takau men ngavan bakah nanti lalu hati pelalau kira terbalik lurui pemanas lampu pemanas ati upis bomba forest barat pasukan elok pelalau tai pala sekolah menengah forest menu ala dah buka tetok tutung ana jadi pukul 22.30 di minit cihima daupat ya tegu datang ngaban ana dalam bomba menglan hati te sistem maram apui ala u aktif tai maram tutung ana lahu dalam upis bombanan te pesuk nyipa ni jakat dalam masuk alam tilung kelas anandi. Dalam bomba lahu pelalau dang takap nyipa anan lahu melok nak alam ngavan tahanan jaki empayan dalam mejai nyipa ni di menaha alam hipun nak jadhagri uli ya. Lahu tutung nandi dang endaha aram dan nusi katega alam jari alam tutung anan. Okey nana ji dengan halang unaloh dengah alang Naiman Amerika Serikat. Dengan halang kedua sengkusi menita malang jadi Jakarta. Yati lubun halang matai tapi tanda tegen alang jadi ayan tusu pen tusu magnitude alang jadi ha pulau Flores ha Indonesia pusun jima donam di kereni u ateng 40 tusu laung ya. Dahin te matuh amin dahin uvung-uvung awam alang tasa. Beh melanan dalam mempihak berkuasa lahu umatan tulung tepala ngabang alang tulung atusa Halim Daleh wilayah Nusa Tenggara Timur. Pemangku Ketua Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB Burton S. Panjaitan bara kes patai kerana ini anha leput Halim Daleh Halim wilayah jarun atang pukul 6.40 minit lebih ha jam dalam hiti ya. Hukumnya ini kerana dalam tena plesa telur atu 46 amin alang tasa melawin teji atu 50 tusu alang tasa ayah 40 ji alang tasa sedang-sedang tasa anak dahin teji atu 40 saya hati tasa oktua dahin hati lim tasa anda leput ani ha saya 10 tusu uvung sekolah plus saya uvung age dahin te lima an hangawan ha sebayang dahin 6 upis pelita. Okey, nantona hati dengan halang ni mencakata lahu atang tini tuana segmen dengan halang ni menhawang dalai lang kuikusi men itam lim.

TV tu suji kusung itam sampeji dah hindalo bakeh tam alang nei mentele dio kenya bi mangklo bakeh-bakeh kolang klihi radio kanani ngejalo FM ji kusung 6.G dah hin ji kusung ji point tu sulho alang peji dah ngejalo live alang teh HP radio kayan lahu menita malang klenghi pejedahik ngejaloh radio online itam sampai jauh atang pukul 6 lebih. Okey, biar bayanan aku segeritam klenghi ji lagu alang kenan ibau ajang hati lagu lim ket petira marung Tuhan menitam lim.

0: Tiada akta baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan beliau lebih memilih kestabilan politik dan kemakmuran rakyat selain mahu kerjasama kerajaan perpaduan dengan UMNO dan Barisan Nasional BN pada peringkat persekutuan diteruskan. Dato' Sri Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat berkata sebarang keputusan politik tidak wajar didorong oleh kepentingan pangkat, kedudukan atau kemarahan. Sebaliknya mesti berlandaskan kepentingan rakyat dan negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada Kongres Nasional PKR 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka hari ini. Bersempena Kongres Nasional PKR 2026, Perdana Menteri turut melancarkan buku Temu Fikrah yang dihasilkan oleh Angkatan Muda Keadilan AMK. Buku setebal 113 muka surat itu merupakan garapan Ketua AMK Muhammad Kamil Ahmad Munim bersama Exco AMK Ashraf Ahmad Hadi. Buku tersebut memuatkan kandungan tentang pemikiran baharu pergerakan itu dalam menepani cabaran. Dato' Sri Anwar menerusi kata pengantar naskah berkenaan berkata, penerbitan buku itu hadir pada waktu yang tepat ketika gagasan Malaysia Madani diangkat sebagai kerangka pemikiran dan hala tuju pentadbiran negara. Mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikannya. Beliau menegaskan pemansuhan AUKU akan dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
1: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam hal itu, hasrat kerajaan memansuhkan AUKU disifatkan sebagai langkah transformatif yang mampu mencetus anjakan besar dalam memperkukuh autonomi, tabi urus dan kebebasan akademik negara. Pimpinan Institusi Pengajian Tinggi Awam menyambut baik pengumuman Perdana Menteri berhubung cadangan tersebut. Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah, Profesor Dr. Yatimah Alias berkata, pemansuhan AUKU perlu dilihat dalam konteks lebih luas kerana ia berkaitan hal ehwal atau kebebasan mahasiswa selain menjadi asas penting kepada penubuhan, pentadbiran dan tabi urus universiti. Usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Saya rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya sendiri, pendapat sendiri, tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan, because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif. Bila ada satu kesilapan, orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula mengenai beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar. Usaha tersebut sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah penambahbaikan tersebut merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Dato' Sri Amir Hamzah dalam perkembangan lain memaklumkan potensi ekonomi biru di Sabah, khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Jelas beliau, negeri itu mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Tambahnya, cadangan yang dikemukakan kerajaan negeri menerusi Pelan Ekonomi Biru Sabah Maju Jaya akan diperhalus bersama kementerian berkaitan untuk dipertimbang dalam belanjawan tahun hadapan.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Jabatan Kebajikan Masyarakat sedang melaksanakan latihan meluas bagi melengkapkan penjaga, sukarelawan dan komuniti dengan pengetahuan serta kemahiran khusus menghadapi cabaran populasi menua. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, Malaysia dijangka mencapai status negara menua yang menuntut persediaan menyeluruh dalam industri penjagaan warga emas dan orang kurang upaya. Susulan itu, JKM melalui pihak industri sedang melatih seramai mungkin untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penjagaan warga emas. Negara-negara ASEAN diseru meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin meningkat dan mencegah jerebu merentas sempadan. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Jelas beliau, pihaknya merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi tujuan tersebut. Langkah itu diambil susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan akan menjadi lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering yang lebih panjang. Sementara itu, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, kawasan terlibat adalah IPD Serian dengan bacaan IPU 162, Samarahan 155 dan Kuching 132. Jelas beliau lagi, tiada kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap baik, manakala 65 kawasan berada pada tahap sederhana. Keperkembangan luar negara, angka korban gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia meningkat kepada 51 orang, manakala kira-kira 5,000 penduduk dipindahkan. Seramai 113 mangsa dilaporkan cedera, termasuk 36 dalam keadaan serius dan 77 mengalami kecederaan ringan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia BNPB, beberapa kawasan turut terputus hubungan susulan kerosakan jalan dan tanah runtuh sekaligus menyukarkan operasi menyelamat serta penghantaran bantuan. Australia pada Ahad mendedahkan butiran skim beli balik senjata api yang diharamkan susulan insiden tembakan yang meragut nyawa di pantai Bondi, Sydney pada Disember. Menurut agensi berita Jerman, dalam kejadian itu, dua lelaki bersenjata yang merupakan bapa dan anak melepaskan tembakan ke arah orang ramai menyebabkan 15 orang maut dan puluhan lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada Akta Baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

Okey, kerana hati tepat pukul 57 minit, aku sengkiri tam pecah dalam segmen tam. Hati segmen Tukit Umar Havo. Ha, kena ke Tukit Umar Havo alang sengkiri. Aku sengkiri tam pekalai hati tengah rantai tuk leviah ni. Hati marung bawang. Ha. Hati agak nak gena tegu hitam nak dapi hamin. Telang ilau bawang ayat, telang pakai bawang belah, telang pakai bawang bombay. Bi jam kelo ya. Teka putung bawang, teka depna, teka gunah nak mendapi, menhakira gaya-gaya kelosang nak dapi ya. Okey, alang nak lo hati kusengkusi menitam bawang bombe, kasi bawang bela, alang dekai apa hitam tengah rana-rana, bombe, ni hati agena ani noh nak rangup-rangup, teok hanit, lahu han, dah hagen pakai nak na salad dang dah pakai nak acar lahu dang dah nak pakai nak na baga ya ani elang bawang bombe elang dah kaya ani bawang merah elang dah kaya lahu hati elang hagen tamindang hapasen ya na bawang ayak lahu tam pakai nak bawang holland ni hati lah nak lah kuning ani tegu aku sendiri hagen nak aku pakai ani hati na kari ha nafi nanun krim. Bawang holland ni atau bawang ayam ni hak na gaya na apa mahi ok jam na bit gu kalau na na dapi kalau teh hujung apui tim na kalau adalah teh lemak ani sang na na mi ana na tu kalau na kari kita kalau sapun hin bawang ayam ni kari kalau sih ani sisa kalau sang pakai santan pakai bawang ni tapa usukup ha lahu dah hagen pakai na dah na dapi sup dah na dapi kuah ya. Okey, nana hati tukit umah avok dah ni tetuk serita bawang. Susah kalau saya ilah bawang. Ano alang mage, ano mage kun hati alang organik. Alang guna, alang penting na hati ni untuk kalau pakai bawang ni nadapi. Okey, nana tanah hati tukit umah avok dah ni ini kusung keritam. Papan jaki kelih lagu alang kenan Daniel Bampa hati lagu mengejawin menitam lim.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena menikah, Lin.
0: Jah, tepana tujuh minggu, Ani. Tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu.
1: Okay, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Saya roblox pun nana nan. Nih, ada aku mutang Eka. Im nana, listen ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lelan ku ho. Nanu pa ku ada nuni rem. Lelan ku ada keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama, Cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya back ke mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena do, kena kadi, teh ni tuk teh pakalui lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, oh nalau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasik kak.

Okey, kerana hati tepat pukul 5 Jun aku sengkeri tampala pecah alam segmen Tam Levia ni. Hati segmen dengah kelia. Okey, saya info dengan kelia alam unala sengkusi menitam alam nei menmiri hati rasa na tepurung. Larian komuniti perihatin sengdana te telok pulu dua bulan saya. Duman 2026 hasama mol ya aku cing yang kasi. Okey, hati kanin ada hasang tepurung te dua kategori. Nyati alam unala telok kilometer fun run dahin alang kedua hayati 5 kilometer challenge ya. Tino terpurung alang unaloh telok kilometer ni sang mato terpurung pukul 6.45 minit cihima dahin 5 kilometer hati pukul 6 junang. Ok, nana hati dengah tetuk terpurung larian community prihatin alang dahana hati telok puluh dua bulan saya ani. Dengan kedua sang kusi menitam alang Neyman Serdang ya tina te dua laung etelik dahnya alang Neyman Miri Sarawak hipun kenap tengayat sang petmai pencapaian dawa men udawa anidi ala lubun dua dahin lubun telah alam keliah lonta peluru laki alam sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 daw ani. Jores Puang Ging Jum Plutusu Duman Alang Ala Lubun 2 Nyati Hau Separik Su Pelupat Puan Pitan Pelupat Meter Beh Melanan Dah Sama Pasukan Dihina Nyati Hi Sing Yan 20 Duman Geri Uli Lubun Teloh Nyati Separik Su Pelutelok Puan Pitan Pelupat Meter Alang Menang Nyati Dah Men Sabah Isaac Nyati Hau Separik Su 15.0 G Meter. Okey, dan tanah hati dengar kliah alang Neyman Serdang lah hutang tini tanah segmen dengar kliah alang kui kunci men itam lim itam dan pencilan alam segmen ani te jaka alang pihal ante daw jima.

0: ke selebih menit tamlim kerani tang pejoh peji dahin aji harintam dong kui tang hi aranka ada menino ka dahin kenun hadu lang imna.
1: Hello, saya Lewi. Aku Carol Menlong Bambang ke bisnis yang akna ati juan accessory kelita.
0: Dan kabar kenaran kedai ka dah dino ngapan kedai ka?
1: Aran kedai ku sunho ka accessory service Habolibet Center di sederet dah dobi di etu food court Hunana.
0: Kenan le malam accessory kita ti kenan lang laku.
1: Kenan le yang laku pintar kelita teka kami menemai alam kelita, teka kami pasang radio kelita, speaker kelita, dahin te na plat lubun kelita lah.
0: Oh, ja. Dan kabara mana kui? Ni nak tuk ikan mato na bisnes accessory kelita, dahin na tintar kelita ni deh.
1: Kui start mato meminat dahin. Dahin support men family kawan-kawan yang buka kedai. Set buka kedai alam bulan tusu 2000 tusu.
0: Oh, dah rajak ni kau nak bisnes kelita ni lah.
1: Darah.
0: Okey, kerana kita kahum dan dahan na tintet kelita kita. Jadi kalau na tintet kelita ni ke ngio spek JPJ ke ataupun ngio pengakai dah alang geri kelita dalam ni deh.
1: Yang ngio spek JPJ ti kahum kan ha ngenap ngio teka yang ikut kenun kesema ngenap lah biasa yang kesema ngenap ti ngenap yang lidah mawi spek JPJ ke hunan ti tu 10 tu usaha lidah nak tapi ketulusan cahaya masuk iaitu lidah nak 30 yang hunan beh ketaman dua ketaman nanti ke 50 yang halak ongke dan ke hatang ajak tu lah. Tapi kebanyakan kesemua inang kenun dah ngenap lah, ngenap ngelidam ke, ngenap ngeospek JPJ lah.
0: Jadi ada no ada hak kesemua ti dong milih tinta tapi sama ada tek lo bara ala ni lang sayu ke ataupun dalok sendiri lang nujan nujok mengelot ti.
1: Teka kami bara yang sayu ingi pedong ti awin yang sayu ti tek legah nak mahan lah. Bi awi ngyo budget ke semua ke inang budget dah kah meteng budget dah kah tak halana lah kuri budget hang enap awi yang budget ti ke biasa tintet usik ke biasa lah lek lawi nano nuna 230 awi kelita toko kelita yang sedang-sedang tu awi MPB ke lebih mahal lah awi ngenap yang hayu lah an yang te warranty ke teka yang pat pita-pita natang jilibuh winu nananya budget sebenarnya alam pemilihan tinted.
0: Jadi nunkah promosi ha sore pa kira perancangan bisnes ka te do alang senai we ka tanai ka sedap na bisnes terkaya ka jadi kedua perancangan ka
1: perancangan kui alam jangka ni ngenep promosi melalui media nunan YouTube Facebook TikTok alam belajar kan ni lah ho.
0: Jadi teklo nak promosi alam Facebook belajar ni dia dah.
1: Aljaro nani sekatek kalau payan nak promosi alam Facebook lah.
0: Cuma pakai WhatsApp pun nanti lah.
1: Pakai WhatsApp, pakai kawan-kawan, nunan, dah yang barai, jujur sawit kawan. Rehayu di, nunan ketua kalau sangat tadi lah, ketek payat, atek pun nak promosi-promosi dalam Facebook.
0: Okey, jah. Adalah tengaran pejidahin harintam, ala tejo hadu yang nak nak.
2: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG kosong jiji patusu. Radio Kayan ngabji itam.

Dan anak taman ada tan peci kelahi lagu alang kenal luta emat hati lagu ika alang ak nyalam lan ya. Okey, pai tapa dalam segmen tam lebian ni hati aku sengeri tetuk keputusan alang bayar loh hati tan pukul 5 lebian ni di Kliah Sukma 20 alang ke 22 Dahin Para Sukma Selangor 2026 nyati alang ala lubunji cakap ni hati Selangor gri ala uklan pluji pingat emas saya pingat perak dahin tak tusu pingat gangsa lubun dua hati Terengganu geriuli pitan pingat emas 25 pingat perak dahin 5 pingat gangsa lubun telok hati wilayah persekutuan uala tusu pingat emas saya pingat perak dahin 6 pingat gangsa Sarawak hati kereni halubun tusu hati uala 4 pingat emas 2 pingat perak dahin pitan pingat gangsa. Okey anak-anak hati keputusan Sukma alang ke 22 dahin Para Sukma alang dah nah Selangor 2026 ni ya.

Pengelarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jaka nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi ha-haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Mak ada peci hati kelengit lagu alang kenan Agus hingaan hati lagu Ina ya tidak lagu nang keritam kerini hati melak pita minit ayam tempat empayan tam lasi tepat pukul 6 lebih. Aku dijarin berasa kena menitam alang paan peci dahik darat telur jaman ini lahu saya kena menitam alang umuli radio tam kayan jadi bakih kliah dahin ngapain tam ngeluan pahapan haut dao. Jadi etang tini tuana segmen peci dahin keluar tam dao ni man unin ai tam sang pejo peji kelenghi bokrem dahun bidayu man kucing sang pejo ya awi ha kenap tuhan pesuk kita melaan te jaka alang sang nayani lahu lagu lang meka belasan tam doni hati ji lagu alang kenan Tracy do hati lagu iha paen sedia masih ika menitam lim pesuk laan bye bye.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat.

Sarawak Raan da isu jerebu motasbat abo batai de takah ASEAN. Perintah notap tipuah kasa dui semangat 2 jam nyimpin durung piin nudunya adbo pasas da ang onu roga. Selamat gumi bersama doku Filomena Buang dan Abar Gumi YFMD. Demuti tengah abar. Pimasang bidang kesusasteraan perlu nunda pikomang digital dua kecerdasan buatan AI. Nganya notu dak mungbau robis minat kura. Premier Sarawak dah dapat hitan Sri Abang Juhari Tun Openg Bisaya. Rakai nu, ida sijak kungang jaga karya sastra tempatan. Pak peruah ga bakat bau ke takah antarabangsa ngirusu animasi, film kode atau music. Yesob dan Niti Tara Bruman Singarom dua jugan prize saimbara deklamasi puisi kemerdekaan takah kebangsaan ke 40 Sawat 2026 de Kuching. Sina pingusapa apa bahasa da Menteri Pelancongan Industri Kreatif de Seni Persembahan Dato Sri Abdul Karim Rahmat Hamzah. Khalid Hussein Tua so Sarawak menjagin juara dan deklamasi puisi Siolan Bayu Damai di Lembah Sejahtera. Isu jerebu motasbat de Sarawak biguna dan kerja runyang de diapot-potet de taka ASEAN hanya kari gaya de kasebago ngurang pasas de timur so pinusah ido. Gapi Premier Dato' Ama Douglas Ugah Embas nang har ino Riyad Oboh Toban ke jawatan kuasa pemandu menteri-menteri kecil ASEAN pasar pinusah jerebu motasbat. Ya nang, Opis Menteri Sumber Asli Dua Kelestarian Alam dengarun Malaysia dan jawatan kuasa ino Riatoban cadangan bayar pinura dan ngijauin da Sarawak. Ya puraan, kuasan dekodak Kuala Baram obongin perhatian sebab pinusah hutan sow dapat da asuh obotoban ne ke Brunei. Sementara ini Sarawak metat pimiti operasi Biniat Jan dua adinrah tipuh debi gotek hanya ponu operasi ino. Ia sobatan niti seropas juga prize bitaning kraft tongan takah negeri de Kuching. Dalam majlis de sama, Dato' Ama Douglas de jagin ke pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak nang perintah notap tipo kasentui semeng 2 jam kanya ingin pinurung piin nudur atus dua pasas ruban ang onu bonga dua boda. Jawatan kuasa pengurusan bencana bigian dua upis pimudah PIN Ruapasar, JBAP, obomitiat dan mit tindakan rikas kurang kuasaan terbiguna dan pimudah PIN. Ia nang tipuh semeng 2 jam obo niap seropas pingadu obo terima dua pinurung PIN perlu obo sidia nudur atus dua obo pasas. Sementara itu upis kebajikan kitubu sidia pinurung PIN nuok nudur atus dua obo pasas. Isu doi dokumen pengenalan diri dengan jauhin daratus dereedang kawasan sopa pasar dua bat limbang mestinya rikas bataya. Gapi Menteri Pengakut, Dato' Hasbi Habibullah nang itinah nganya notu dar rakyat demoret nyaa penan doi area bosupiah suap pimudah bayar pimasang. Yeraan, har ini sekawat abongin perhatian ngirusul kerjasama agensi debikait. Nirusuk pasukan petugas khas detajah dan sawat 2020 pertaruh pura-puraka 5,776 pemitia dokumen pengenalan diri di seluruh Sarawak mehoboh ngibonar. De limbang pura-puraka 72 pemitia mehoboh ngibonar. Sementara 52 orangnya ada batu danau memujur seen dokumen ini. Ya sobatan ini tidak pengusaha tarah program Outreach UKAS memperkasa komuniti perbatasan peringkat bahagian dan Dewan Kampung Belading Limbang. Dan masa ada sama ia pun sebaya, orang muda dapat jua odepa so jenayah mutasbat dua nuna undang-undang negara deboken.

Kitubo do abar. Suas Sekolah Primary 2 Secondary dari Tanggungjawab Opis Pendidikan Daerah PPD Serian ada buka kota biasa tajah tiap pagi. Opis Pendidikan Negeri JPN Sarawak Nang pimutu sinobo naik seropas pibasa indeks pikoi soba IPU daerah ini memun 2200 onu itip. Dia itu pibasa IPU Robinson 200 yang sekia dia sehat demeda suak sekurah dipaksa obot tuap. JPN Sarawak Nang kebajikan kesihatan dua pingramat onak sekurah bayar suanya adang sekurah menjagi pingin dia amata tarabidopan dua ang onu bong dua keadaan dedik dapatnya ngawal. Pihak sekurah pun bos bayar dan nuna prosedur operasi standard dua garis panduan bikait aktiviti sopa tarah ang onu bong dua jerbu. Oni-oni pirubah, ribau magah setiap masa. Kursus asas pemakai sinyata opui patutnya dak wajib senya ada jiken sinyata warisan. Ahli Parlimen Punca Borneo, Dato' William Monginang, rakai ini biguna nganyak notu aspek pengeramat arit obongin pidia. Nyada muran gian sinyata warisan pada ogi degi arwak di puan, wakinya pakai dua etika pakai sinyata opui. Ya sobat niti nudu RTM, selepas nana piobo, khusus asas pengendalian senjata api dua etika penggunaan senjata api siri ni 2026, da pusat latihan polis Pulapol Sarawak, Kuching. Khusus ini biguna sebab geogik berakua kes dan melibat senjata opui dengan bahaya nuduk nyawa. Ia pun cadang program penyodar dua khusus di kota ini buat piluas ke kawasan sopa pasar nirusuk pengatur Jeraya Wara. Khusus di pengatur persatuan Clay Bigan Kuching, tuan kerjasama opis daerah Kuching ini melibat kira 90 orang peserta. 2,600 nombor taruh kosong membangun vaksin dua microchip yang dirusuk program vaksinasi rabies percuma demi RIB. Menteri mengaku Dato' Sri Lee Kim Shin Nang sejak ini mempiluas ada kerajaan ingin vaksin dan yang itu ratus obah ngelindung so rabies. Program dia mengatur dua sida setiap minggu dan nyong minggu ini ngimpi mudah nuduhnya ada kaku binatang dan ingin vaksin dua microchip secara percuma nirusu unit veterina bigora. Dia pun mitianya ada kaku kosong mit peruang ini nganyak notu dak binatang piara oba vaksin dua pasang microchip. Ahli Dewa Undangan Negeri Senadin ini nang sijaka dan miri jagim bandar bebas sorebis biguna dan kerjasama suap pihak dua ide jekah tanggungjawab perintah sadi sijak. Program de samaria mengatur dang 22 pertaruhan bermoy tajah pukul beri pagi nekpat ngumi de Taman Awam Miwi. Operasi murah opui de utan de orang kejatau Lingga Sri Aman mekakua pukul 9:02 minit tengah onu idip. Gapi pengarah opis bomba dua pengamat negeri JBPM Sarawak, Tiong Ling Hee, na operasi obok selepas bigian ayuh de kawasan de Sau memujur obong awal ruasan Jan de meturung perikas ada keroja murah opui. Harapui dua beripot dang semengon beramoy hino melibat kira 20 hektar kawasan. Enak operasi obok, meh 65 hektar kawasan mujur obah murak, sementara todes 95 hektar geogi peruang riasok bau. Operasi yang dikejut melibat semua anggota JBPM, Batu dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Opis Pin Dua Pemari JPS, bayar Opis Abang Torun. Kungomas sabar kebas sabah pun. Kesusasteraan perlu nuna pikomang digital dua AI dengan jaga karya tempatan. Sarawak raan da isu jerebu motas bat abu batai de takah ASEAN. Perita notap tipuah kasentui semeng 2 jam ngim pinurung piin nudunya ada pepasas da ang onu bonga 2 bode. Notisi abar di penyusun da Monica Gary so section berita awas masa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat ngumi, salam sejahtera.

Kajian aku si macam Martina, lagu memuka kita ada kami nutik. Masu dasil dengan Rahayu Kurnia. Jadi selamat kami andu bersama dengan aku da kami nutik di segmen ngancang betul Beatrice dia ataupun DJ D. Di segmen ngancang betul masa pukul 6 kami andu sampai to pukul pre-e bingara. Jadi dah kami nutik si macam nak kami andu anu minggu semangat menu bramahi 2026. Ada pukul 6:30 kami andu mati kita irang keping agah kami andu dimenan sedap bidi biata. Dengan pukul 7 kami andu kita irang keping agah dimenan sedap bidi bukar sadong. Sian kita yang rampuan gaya andu demah peluah pada ofis meteorologi Malaysia dari andu tik semuanya berubah mahi 2026. Dengan pukul mahi bingara kita ira sama keping program aran pimudip. Masu gereja SDA ya. Ini pun balik kita boleh ke pinggir media YFM BDY dengan frekuensi ni 06.5 MHz Kuching. Ataupun boleh lagi ke pinggir media dengan frekuensi ni 06.7 MHz Tesurian. Ini pun balik kita ada aplikasi RTM Click di abis handphone. Boleh lagi ke pinggir media dengan aplikasi RTM Click. Atau bisa mendengar nama di abis Facebook Live YFM BDY The Community. Jadi harap semua pinggung YFM di ada community sehat dengan ceria-ceria selalu. Selamat anu minggu. Saya mencintai anda dan juga malah kita berehat.

Jadi supaya kita angkeping agah dia menang senap beri biar tak ada pukul 6:30 mati. Kita berhibur tayar dengan lagu Masu Jackson Boson dengan Ivy Pobi, Cintaku di Bumi Kenyalang dengan lagu Masu Mekis Teddy Mangkeluh.

program 9 Muai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Uma Bahas Sungai Asap Laga. So 20 nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert 9 Muai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajoh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami 9 Muai Birami 2026.

0: tiba jalo gemilang di borike.
1: Aduh, aku tengah fikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, pari kroja pirai, nok bori rasu pikir man bi.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggian.
1: Eh, mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasak lah.
0: Mak ge komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Muat semangat petrotik.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Singgumi Ando. Sibu ngasi pun pun aga. Pitak kesusastraan berguna sama mujur dengan penyekembang drum pitak digital dengan AI. Sarawak raan bedak susah bipawet dengan jerebu dok nyerese di takah ASEAN. Perita ngan tipu hendak semungduh jam yang nyidapin kangera adi deh bian piin setegar tipu rega. Selamat Sungumi Andu bisa mengaku Vikmo Loren Dermegah Sungumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, pitak kesusastraan berguna sama mujur dengan penyekembang drum pitak digital dengan kecerdasan buatan AI Sieni Piju Bituku dengan Bara Tuba Bau Jeman Madin. Premier Sarawak dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang ati dekat Sien jaga karya sastra bak menegah yang naik penyibau tunduh karya anak Sieni dapat Dr. Banka takah antarabangsa. Ayenang ati dapat dognai sorakah hadir bis interaktif, nimun animasi, dun dan purok puanka music. Ayak dan sakati tipu beruman sengarem beramah dengan Rami Serah Prize sayembara deklamasi puisi kemerdekaan takah kebangsaan sebah adi 40-2026 di Kuching. Miut pengenangi dok basa bedak Menteri Kerja Nemi, Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Khalid Hussein Tuah so Sarawak jadi juara so puisi Siolan Bau Damai di Lembah Sejahtera. Susah bipawet nga jerebu di Sarawak adi mendeg so Reisepak patut dok jerese di takah ASEAN. Gapit Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Ambas Kidanang pikarana Redok Teban ka jawatan kuasa pemandu menteri-menteri kecil ASEAN. Ayenang opis Menteri Sumber Asar nga Abong Terun, Rek Ngarun Malaysia ka udengana, ka kidaan penyusah adi dok Nura, saman plan adi dapat dok tembit, yen Nura susahana. Ayah menageran bedak pinaten bas dok na tunduh kawasan Nimun Kuala Baram, amai kawasan Terun Sau dapat bedak asuhi merarat neg Brunei. Stadenana Sarawak memitik sian operasi nai ujen dok nai, kamadinati aun kajen tipu adi stugu yen operasiana dok kanu. Dato' Amar Douglas kidan sakati tipu Rami Serah Prize yen bitanding kraft tengan takar is di Kuching. Stadenana Dato' Amar Douglas adi jadi ge pengerusi jawatan kuasa Nura Susahong JPBN Sarawak kidanang perintah menetap tipu sekasentui semengduh jam yen nyidiapin ka kawasan adi deh bian-bian setegar tipu rega. Ayenang JPBN nga opis penyeruah pin sepa pasar JBAP dog mite bedak tembit tindakan bigaut tunduh kawasan adi berguna di pin ka tipu semengduh jamana dog kira ripas pingadu dog nai. Sedenana opis kerja penurung masyarakat menaga peju nyidiapin mok ka ngera adi berguna. Susah bipawet dengan rakyat di kawasan Jok Sopasar di Limbang adigi bayuh bian dokumen pingatan perang berguna bergaut dok nyerese. Gapit Menteri Pingakut Dato' Hasbi Habibullah Kidanang ati berguna ngenetu rakyat adi saman masyarakat penan deh dok tinggi sopi mudah saman penyekembang reis. Ayaran beda agensi adi bipawet nyerjasama dalam nyerese pikirana. Sedanana ayenang so pasukan petugas khas adi pegur operasi ngera ngasawa 2020 taruh 5,776 an di Sarawak mesian dokumen pingatan perang ngera adi saman 72 an di Limbang ka 52 an di Batu Danau. Dato' Hasbi Gidan Sakati tipu program Outreach UKAS memperkasa perbatasan takah gadung adi dok ngatur di Dewan Kampung Belading Limbang. Sedenana ayah bitayan bedak tubah bau bedak tak adep ngera sonda jenayah rentas sempadan ka tunda undang-undang Reisepak.

Piju dingin ngak agah perek sekura primary ngak secondary adi diribu opis pendidikan gadung PPD Serian redo kuka peguru sos pagi. Darang so opis pendidikan negeri JPN Sarawak Kidanang ati bitundangan indeks penyikai sebak IPU di gadung anak mediribu 200 anduati. Sebayu ati IPU di Serian lebih so 200 adi membeda perek sekura duteb yang jaga atu seramat kebajikan saman penyihat anak sekura ngabara kejatengan sekura. Sedangkan anak pihak sekura duk mitik bedak tunda pereg prosedur operasi standard ngak aturan yang ngatur aktiviti sepak seteket tipu peras ngak jerebu madinati ka tedep derang bauh rep gaut duk gagah. Ngerah diterima senjata apui berguna bian kursus yang puan gaya dibetur pakai senjata apui yang tak terdek harap adi dapat teban ke penyikabas. Ahli Parlimen Puncak Borneo, Dato' Willy Mongin Kidanang, ati berguna ngenetu pitak bipawet nga atu seramat adu-adu dog tembit bat. Ayanang kambai deh bian penyipuan adi pituku, tuan depuk senjata apui adi bau, kedek deh puan etika semen gaya pakai senjata apui adi ngerah terima. Ayah Kidanang sakati tipu tep kursus asas pengendalian senjata api dan etika penggunaan senjata api Sirindi 2026 di Pusat Training Polis Pulapol Sarawak Kuching. Arong 600 an suak dalam kursus sana, adi dok ngatur bedak kaum penembak kle gadung kucing nga kerjasama seopis gadung kucing. Dato' Willy menagah mitik sian program saman kursus nimun ana dok ngatur geh di kawasan sepak pasar So Jeraya Wara. 2,660 taruh kesong mendongeng vaksin anti-rabies saman microchip tipu program vaksinasi rabies percuma adi dok ngatur di Miri. Menteri Pengakut Dato' Sri Lee Kim Shin Kidanang, program vaksinasi anak berguna piju dok nai yang gerindung daerah tu so rabies. Ayanang program anak adi dok ngatur dua kali ni minggu ngen penyesenang katuan depu dang kudip yang bedak dang kudip ngera temit vaksin dah dibayar so unit veterina bergerak. Ayah menagah mitik tuan depu kesong bedak netu kesong ngera meh temit vaksin ka bian microchip. Sedangkan anak Dato' Sri Lee Kidanang rakah bedak Miri bebas so rabies berguna di kerjasama perak pihak kadah nak pinanggung anak di Perita ada. Program vaksinasi anak redo ngatur dingek nga 22 saman 20 taruh anubran Ogos adire di Taman Awam Miri peguru so pukur Pri Saisan neg pukur Pat Sungumi Andu. Operasi murah kawasan Tarun Sau di Jalan Kejatau Lingga di Sri Aman kemas arung pukul 9.2 simeng minit kumbeng teja. Ripas bege kawasan berdapat dok murak beken so apui adipura setegar ujen. Gapit pengarah di opis bomba ngap jeramat JBPM Sarawak Tiong Ling Hee Kidanang har adijadi nga simeng anubran Ogos adiripas membeda arung maipru hektar kawasan Tarun Sau. Ayenang sungguh 65 hektar kawasan mepura tede 95 hektar dinge gibabe bian risiko sau adinisit. Operasi mura kawasan Tarun Sau ane adi meret ka andu adiju dognai bedak semengmainan anggota JBPM ka CN penurung seangkatan pertahanan awam Malaysia opis parit ngatrespin JPS saman opis Abang Tarun. Enggak aku kemas agak kuri bahasa pun-pun ni. Pitak kesusastraan berguna sama mujur dengan penyikembang drum pitak digital dengan AI. Sarawak dan bedak susah bipawat dengan jerebu dog nyerese di takah ASEAN. Perintah dengan tipu neg semeng 2 jam yang nyidiapin kangera adi deh bianpin setegar tipu rega. Ngana ati ragah duduk nyusun bedak Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat Sungumi Andu ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jadi si mencermati nak lagu penghibur kita masuk tahun yang sporgi seraru gaon. Dan juga kalau kita ada baru muka radio di jam ti, bisa mendengar aku di jadi di segmen ngancang peta ada community semuanya anugerah mahi 2026. Jadi apa kita kembali pukul jo kami anu mati kita ira keping agah kami anu di mana senda bidaya bukar sadom masih yang kita ira puan gaya anu dan mah peluah beda opis meteorologi Malaysia dadak anu ti si mencina semuna menubah mahi 2026. Jadi sama-sama kita nyaga penyihat adab kita. Ini tise musim-musim jerebu kuannya ataupun musim peras ya andu peras. Apa kemudiannya hab umon dah secukup nak. Ada pun si Bayu kita angkeping agah demenan senda bedi bukar sadong kita bihibur taya dengan lagu Masu Chris McKenzie, Vanalia dengan lagu Masu The Vipers Joget Bujang Nami.

Seramat Sita Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, Bramah nga Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremin nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar color pontah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Si bunga senak ti pun pun aga. Kesusastraan perlu berkembang ngajah pemancang digital dengan AI tina nyaga karya tempatan. Sarawak irangaban pinyusah jerebu rundeng da peringkat ASEAN. Perintah netap tempoh maksimum 10 jam ngaban umon berasi nek inya ratus perlu umon tempoh gaya anu peras dengan beda. Selamat Kemiandu, salam Malaysia Madani. Bisama dengan aku Beatrice D da agah Kemiandu YFM Bidaya. Iti agah de puno. Pemancang

silung lagi agak. Semua sekolah primary dengan secondary derungan opis pendidikan daerah PPD Serian irak beroperasi membiasa pagi. Opis Pendidikan Negeri JPN Sarawak menang bacaan indeks pinakes angin IPU di daerah ti mohon nek paras kurang masuk 200 endu ti. Sebayu ti bacaan IPU Sarian lebih masuk peras 200 CNC paling kai sehat ngancak semua sekolah paksa dok tutup. JPN Sarawak menang pingku penyihat dengan penyelamat anak sekolah serta guru dok peduli lebih lagi timpuh. Gaya andu peras dengan keadaan dak luar jangka. Pihak sekolah dok pitayun najah atur operasi standar serta garis atur berkait aktiviti sepak timpuh gaya andu peras dengan jerabu. Kursus asas cara nyimpan dengan atur minan senjata patut wajib dadak waris senjata. Ahli Parlimen Puncak Borneo, Datuk William Monggin menang langkah tinan jamin penyelamat wang anyap kursus waris bau kai empuan cara serta atur minan senjata nyaga dengan nyimpan. Nek pida anti nek RTM rimpas nutup kursus asas pengendalian senjata dengan etika senjata siri ini 2026 di Pusat Latihan Polis Pulapo Sarawak, Kuching. Kursus penting ngin masih berlaku kes berkait senjata boleh ngancam penyelamat dengan ngaban pinggabes misia. Nek minta kursus natur de kawasan sepak pasar dengan nganjur jeraya wara. 60 orang ngupan kursus natur girumpung penembak kle bahagian Kuching kerjasama pejabat daerah Kuching. 2,660 taruh kasung meh vaksin rabies dengan pasang microchip derungan program vaksinasi rabies percuma demiri. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Sin menang pisilung program nyugon vaksin rabies supaya ihong inya ratus dengan jelu dok lindung masu jangkitan kandam rabies. Program tunah dua kali ini minggu wang silung minggu supaya mudah inya ngampu kasung dengan singau nek program vaksinasi rabies dengan microchip secara percuma di unit veterina bergerak. Nak minta inya ngempuk kasung, ngumit peluang vaksin rabies kasung. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin menang, langkah ti ngancah miri bandar anyap kes rabies perlu kerjasama semua pihak. Program dasama irak tundah 22 dengan 20 taruh anugerah mahi, pukul peri berpagi, pukul 4 lambat andu di Taman Awam Miri. Operasi kupot apui tarun tuaan sahu di jaran kejatau Lingga Sri Aman berubah pukul 9:02 nerang andu ijen. Gapit pengarah opis bomba dengan penyelamat negeri JBPM Sarawak, Tiong Ling Hee menang operasi memangan ngin andu meh ujan nulung kupot apui. Kawasan tarun sahu kira-kira mehipru hektar tagih semeheng andu buran mahi. Setakat operasi ubok, 65 hektar kawasan meh anyap apui, 95 hektar lagi masih aduh asap. Semahi orang bomba dok tulung Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Opis Parit dengan Tari Umon serta Opis Uhong Tarun sua timpo ju andu operasi kupot apui. Tinan ngembas agah ti pun-pun agah binaca lagi. Kesusastraan perlu berkembang ngajah pimancang digital dengan AI tinan nyaga karya tempatan. Sarawak irang ngeban pinyusah jerabu rundeng de peringkat ASEAN. Perintah netap timpuh maksimum 10 jam ngaban uman berasi nek inya ratus perlu uman timpuh gaya andu peras dengan beda.
Keti agak lama tenu susun beda Monica Gary masuk seksyen berita ewa semasa RTM Kuching sinalin minan sena beda ye beda Morin Anja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jadi semacam Martina lagu penghibur kita masuk Lince Yesi Sobak Singumi. Jadi di sema 24 minit rempas pukul Ju Bingar. Jadi aku iram maca komen bala dengan kita ada abi Facebook Live YFM Bidia. Jadi komen masuk Rona Denny, selamat tugas dengan selamat kemiandu untuk semua geng-geng awah dengan ping-ping YFM. Harap semua nasihat-sihat selalu kuada ya. Dengan ada lagi Nur Azira Azila Azira, selamat tugas dijadi, harap sihat selalu geng-geng awah dengan peminat setia YFM. Beri ya dikenal adib nak.

kan. Ada lagi Amal Suwet Wawal. Dan ada lagi Peter Kilan, Rachel Marikan. Selamat kami andu di jadi di konti kona happy man blues nebar dengan ku di kiri bagai Madin salam damai ngam masra seraru so aku di Siburan. Dan ada lagi Paul Sekin, selamat kami andu dengan selamat ngancam peta di jadi dengan semua pinga-pinga FM BDI ada kami andu ti. Harap kita semua sihat dengan terasa, paguh dengan peras andu ami di kawasan Cibede dalam mat nanti kona ya. Ada lagi Will Patrick, selamat ngancam peta DJ Anyap Ujan. Andu tik ku ana peras lagi andu ku ana ya. Salam rehat nak semua. Dan ada lagi Dublin Kebaja, Kawi Kurus, Vincent Tagau, Jiho Metoy. Dan ada lagi Jack Sarita, selamat mengharum dijadi kadien para pendengar WFM dia, geng-geng awah, geng-geng PBSMBK dengan-dengan dikidiki saja Arab senang ada maestro. Salam sok kampung Mambong Pendrisan.

Gibin Thomas the Thomas ah ada bersama dengan kami di abi Facebook Live YFMD dengan ada lagi Tiang Pako Danny Johan. Terima kasih nampak kita ada sudi bersama dengan kami di abi Facebook Live YFMD ya dengar ti. Jadi mati-mati aku rasa kunci dengan bala kita sama-sama kita eran tebak dengan puan gaya andu dan berpeluh pada opis Meteorologi Malaysia dadak andu ti semengnem andu buram mehi 2026. Sebaik siang kita berhibur daya dengan lagu Masu Darren Wooden Gun dari Gap.

Jerebu dapat teban 6 kapurengta, rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian anak berpaut ngas ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

Jadi si macam mana nak lagu penghibur kita masuk RDMD band Nijon Asong Bicinta. Jadi itu saya sama-sama kita run tebuk ya gaya endu dan perlu pada Office Meteorologi Malaysia dadak anutis yang macam yang semangna menubur mahi 2026 dan berkuat kuasa masuk bukumpat kami endu kinuhai semang 2 jam. Jadi gaya anda dah lambat anda ti, saya mencari ada ribut petir ada kudu-kudu tempat, ada kawasan Kapit, saya mencari ada kawasan Kapit, Kuching, Miri, Sarike, Sibu dengan Limbang. Dan ada kawasan da Jerabu, saya mencari Sri Aman, Betong, Bintulu, Mokah, Samarahan dengan Serian. Gaya andu dadak ngareti saya mencina hujan da kudu-kudu tempat da kawasan Kapit dengan Sibu. Nyap hujan da kawasan Limbang dengan Jerabu, da kawasan Sri Aman, Betong, Bintulu, Kuching, Miri, Mokah, Samarahan, Sarike dengan Serian. Dengan angin umbai masuk barat-barat daya semeheng sampai tok 20 km ini jam. Yang gelombang kini atuh 0.5 sampai tok 0.0 meter. Suhu minimum dan anti saya mencari 24 darjah Celsius dengan suhu maksimum taruh perempat darjah Celsius. Jadi saya mencari matina gaya andu dan mahpula pada Office Meteorologi Malaysia dan dekat anuti saya mencari semengdam dan berumahi 2026 dan berkuat kuasa masuk pukul 4 kami andu kinuhai semeng 2 jam. Pun sama-sama kita nyaga penyihatan adab kita ada musim-musim peras, musim-musim jerabu iti. Nyuhup umuan dah secukupna. Lebih-lebih lagi nyugam bala kita ada switchik dengan bala kita ada mbah tuuh ya. Sama-sama kita kenurang aktiviti dah sepak. Sama-sama lagi kita puan info-info gaya andu dengan info jerabu. Wah ni pun pukul mahibing arah mati kita irang keping aran pimudip masuk gereja SDA. Sebagai UCN kita berhibur taya dengan lagu masuk Sindora Aseng Ira Awang Mayak.

0: Itu lah dia dori aku. Aduh, berkorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Sodaran, duak sodaran ku. Pakai no limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi. Sinai mo kon gitu ya. Adi, ino ya, mo tanam sa to na no.
0: Korot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinali no. Ne, hadi.
1: Eh, mo ti bonang le dapot gitu. Mo terbati.
0: Eh, tunggang bak ku terbati na nga mo. Nga, ku gong steering titi ya.
1: Agong sija, muman mo go ne. Kuni nga mo, monu mo syoti ya. Kono kot, muna liat-liat, muna palitnya.
0: Eh, tonggon di ku ponu te. Kaki ku guyu-guyu ponu doi. Tonggon. Bunuh ku no ku ke motor ti
1: bukan ni aku soto eh mau pergi soto eh kalau di dengan ku ni ni ni eh so lepas leh gagal ayun dua kuatih ke nang dope idoh di ano ni nang tonggon panu eh paling gak push kati push kani nyujuk kani bojang pokoknya idoh ikut tak luku sebenar leh nang mau rasa mau nang do dapot tanah do dapot aku bukan ni aku ti dong aku naik tiba aku kristen ku gi pakai do keberani nang kamu mame nah tak boos lagi ya iti di doli aku nang coti aku sih nasi adikku. Itu nah, memang mau mabuk. Nengak mau tua temu kon ada tuh. Ini tua lagi no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor mabuk. Bahaya.

Shalom, salam damai dengan selamat bidaput dan semua bala kita dalam gunaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersama lagi dari pengisi program Jalan Pemudi

dan RTM YFM Stesen Bidaya. Dan tim positif program membentuk sidia pada gereja Seventh Day Adventist. Mengdah biasa, nah, sebayu kita tiguru program kita ada tim positif, aku ira ngabang kita sama-sama kaping ini lagu puji dengan mulia negara tempat.

Ada buat sana nyana yo seti. Johor tanpa cuma ini buat semayang. Buat semayang ini cara tinan kita bisena atau bihubung dengan tanpa. Dak buku Mazmur 145 ayat semua mahi nyana yo seti. Tanpa sesek dengan setiap inya dan ngaban. Dan setiap inya dan ngaban dengan setia. Buat semayang ini kayu dak paling diguna dak abih pimudip kita sebagai umat tanpa dan percaya. Pak menganikah karena buat semayang kita kai dok saut. Saudara, ada buat semayang dak dok saut dengan mukjizat atau dengan cara tusa. Ada buat semayang dok saut dengan pinatap. Ada lagi buat semayang dan dok saut dengan kai jangka lalu jigan dok tuan dan timpuh dan tepat. Dengan ada lagi buat semayang dan kai maroi atau anyap pinyaut. Buat semayang dan mandek masuk aseng dan menam. Semayang dan maroi masuk pimuas dengan umur batuh. Semayang dan dok jugon pada inya ada setia dengan ia tampak dengan semena. Kita tebak buat semayang dah kai dok saut tampak. Anih ratin, anih penyebab menganih kita era nerima karena terjadi dalam hidup kita. Pikara dan mana terjadi siti kadang-kadang akan ngancak kita dah percaya era rasa kai senang asem. Setegal kita nuka tanen pasal tampak dah selalu nyaut semayang. Kita suka dengan pinyaut dan cepat dengan sanda ne iya. Kita sebagai umat tanpa dan percaya suka kaping cerita pengalaman pasal mengenai tanpa mirian kenam dapih pimudip kita, mau pimudip kita dengan mantu kita jadi inya dan berubah sampai jadi inya dan paguh. Pikara dan mana jadi siti, kadang-kadang ngancak kita dan percaya ti rasa kait senang aseng. Kita sebagai umat tanpa dak percaya suka kaping cerita pengalaman pasal mengani tanpa ngerian kanam dabih pemudip kita. Mau pemudip kita dengan mantu kita jadi inya dan berubah jadi inya dan paguh. Pak dak abi Alkitab ada pitengah tanen dak ditantang dengan pikiran manusia. Tanen dak pitengah kayu dak lebih timagah masuk pinyaut semayang. Ini tanen dak di tengah negeri kita bahwa pinyugon tanpa beken kayu dak selalu dok sungka kita. Kadangkala pinyugon tanpa dak paling pago en manceh kayu dak kai ne nyugon atau pinyungka dak kai dok saut. Bala kaban biragi dak beganan tanpa ada ini buah semayang dak paling libantat atau ribadap dok kaping kita. Masuk semua kayu dok tunulis dak Alkitab. Semayang seti mandek masuk ini orang manusia dapuan atau nginala pada kita. Ini orang manusia dengan puan tampak dengan lebih sesep pimudip dengan tampak. Kaul inya siti dengan tampak boleh dok tanang ngilabih semua manusia dak ada mudip di dunia siti. Maru senek dengan tampak. Inya siti biganan Musa. Ini orang Nabi tampak dak ngeban ping lapas tanda bangsa Israel masuk tanah Mesir. Nabi Siti bijok dejawi Raja Mesir, Fir'aun. Musa Siti mah melah laut daya sampai netiritah pidua tinan bela bangsa Israel matas. Musa timah da nyena jawi sama jawi dengan tampak. Nabi Musa ti da tinibu tampak tinan mulu bangsa Israel buhu nuju tanah Kanaan. Pak, ada semayang Nabi Musa Siti da agak tanpa nyaut. Inan kita puan pikara siti, kita mesti ira puan lalu ngirati pasal pun pangkal jaran siti dan maru masih kita keping. Selama 40 sawak Musa ngulu bangsa Israel matas padang pasir. Nesabar dengan semua sandak dan luah masuk bebak bala ratus. Ada sandak dan menang, sandak maji, sandak ngici dengan sandak nyumpah. Nes tetap sabar selama 40 sawah sien. Mulu bangsa siti kain senang. Sebab bangsa sitingan inya bangsa dadukuk ngilawan.
Bangsa dan nuntun Musa Sitingan senang ira luntur picaya serta selalu nasan pikiran aseng balas en ngilabih tanpa. Lalu balas iti manding pimudip balas en da nuntun Musa dengan pimudip balas en da Mesir. Ada ini timpu balas iti pulira balik ke Mesir. Tiap kali balas iti ngilawan tanpa Musa timah dan janji inya ada semayang lalu nyabar pimaji tanpa. Tiap kali tanpa ira pituhun hukum ngantek bangsa siti, Musa mahda mijo lalu semayang da ancah tanpa dengan bangsa siti. Nabi Musa mahda selalu mijo lalu ngarun bangsa Israel da jawi tanpa. Lalu tanpa kain nerus ira kasih lalu kuto bangsa siti. Kita puan berkaban beradi Nabi punya Kristus. Ada di timpu ngaban malang da tarun da biganan maribah. Wang bangsa Israel siti bisumut lalu nyuka umo sihep tanpa pidan Musa supaya nenyana dengan batu lalu batu tiira luah umo. Pak segal aseng Musa maru bina baji dengan magan sabar Musa malu batu sien. Bekerne ini kali pak dua kali ne malu batu siti. Lalu umo pun luah masuk ancah batu siti. Bala ratu siti puas nyihep umo pak tanpa kai puas aseng. Da buku ulangan 20 ayat 2 ada nyana Yositi. Pak tanpa nyana dengan Musa dan Harun. Setaga kini dua kai percaya dengan aku. Dan kai hormat pingkudus aku dan jauhi batu inya Israel. Dan sebab ne amu kai akan ngaban bala bangsa siti meret ne tanah Kenaan. Daerah juga ku ne kini. Siti ini pingukum dan maru bina bahat susah dok terima termaru bina pait ngantep pimudip Nabi Siti. Musa maru ne ira tebek tanah dame sinangi pada tanpa. Pak setegal pikara dame bilaku Siti ne kai akan dapat meret ne tanah dadok sinangi pada tanpa. Sungguh pun mengsien lepas bisawa merimpas masa Musa mudip da ujung pimudip ne Musa semayang. Pinyungka buat semayang ne senang. Pemudah kita tebak nanti. Pinyungka siti meret akal. Sebab kita rasa masih wang kita kaping ne semayang. Da buku ulangan taruh ayat 25. Ada ngerekod pinyungka semayang masuk Musa. Biar mah aku matas. Lalu tebak nehen da pagus en. Da sasah tabing sungai Jordan. Kan tebak da penulis inya Ibrani. Sana eberah siti berarti biar aku matas nek tebing sesah. Ti beken ne penyungka, beken lagi ini tanda ngilawan. Siti ini suara aseng bagi hamba tanpa da setia da merayu ira ceun penyungka da pangan pimudip ne. Tuhai 40 sawak ne nyugon pimudip ne da abih kerja tanpa. 40 sawak ne jadi pinuuh. Selama 40 sawak ti ne dijawi dengan bimacam hal raja ada bahat serta sana bala ratus. Penyungka ane da pangan en manceh ira matas ne tana da emeh dok sinangi bala tampa. Lalu mes en tampa manek dengan pinyaut ne. Ini pinyaut da dek penyungka da maru bina pait dok terima da dok tinulis da Alkitab. Da buku ulangan taruh 26 nyanda ayu siti. Pak tampa baji dengan aku si tagal belakine lalu kai akan kaping penyungka aku. Sena kai akan kaping da sena Ibrani velo syama elai nyugon pingrati mengti. Ne kai ira kaping aku ataupun kai ira muno penyungka aku. Masuk ayat siti kita puan bawa tanpa kaping ne semayang penyungka usah. Pak tanpa cuma kai nurut penyungka ti. Sena pimangan daluah masuk tanpa emanceh. Sada mah kuon mungkit pikara dah sama dengan aku lagi. Mengani kita ngira sana siti. Kan kita kaping pinyaut damu siti. Mengani inya maase kita. Coba bayangkan bahwa pingkira kita selama siti en mance meret lalu mene da tanah da emeh sinangi bada tampa. Malah Musa dengan setia dengan tampa da sipuno pimudipna. Bayangkan semayang da mene-mene masuk Musa. Pak dapangan ne tanpa nyaut semayang siti dengan sanak kai
berkena manang kedak, mati taya atau mati tebek ataupun bayuh tanah pakai. Kaban diradi da abih pun di Kristus. Kita ada percaya serta biraga selalu dengan tanpa ti puan. Ani inya merasa na wang kayu da meng siti terjadi da abih pimudip kita. Cuba kita perhatiin. Kan pinyaut semayang da meng ti. Pasti pikara da lebih sesek dengan pimudip kita akan ngancak kita asa asem. Meng pinikah da kai marui, anak kita kai balik lagi, kandam dapi pimudip kita kai dok dapat dok rian, piluang dada pimudip kita dok sigan, buat semayang dapi ulang-ulang milang sawa kai ngaban hasil. Kan kita cuba ngiratin ada atang da abi pimudip kita beken setegal tanpa anyap da ruang pimudip kita. Pikara siti boleh terjadi setegal tanpa aga nyaut semayang kita. Pak Alkitab dak masa ne cuba ira tengah kayu dan ngancak kita nyugon si puno pintebek. Wang tampak agak nerima buat sembahyang kita, beken rati ne tampak nulak pinyungka sien. Timah ini masa tinan kita sedia. Musa nganggap pingarap pingunah ne dak pala bahas en manceh ira meret neg tanah Kenaan. Pak tampak ada kayu dak lebih bahas mendok sedia. Kudu-kudu kurun emasian, ada ini darud dok dinulis dalam Alkitab. Beken darud nebor. Ti ini darud da pala beken. Ti mah darud pingubah. Ataupun darud dok tanangnya transfiguration. Da rekod da buku Matius mengiju. Ati dok tebek. Jesus bijok bisasah dengan Musa. Nabi Musa da sama da kai dapat meret ne tanah da dok sinangi tampak. Nabi Musa dah dok kagak buat semayang na. Timah Nabi dah sama dan nyungka bahwa jalan cerita pimudip na akan mangan dengan penuh rasa asa. Pak dah darut siti puli ni mijok dengan penuh mulia wang na bisa na dengan adep Jesus. Pingkara awang asa Musa dah dunia ti hanya ini pikara dah icek. Wang dok binanding dengan anih kayu dah emeh sedia tanpa dadeg na. Nabi Musa ira meret di tanah Kenaan. Pak pingkira tanpa emance, inya nyugon harta terdapat dok nampu situai tuhai. Nabi Musa ira meret di tanah Kenaan. Pak pingkira tanpa emance, ira nyugon harta terdapat dok nampu situai tuhai. Emance pimudip da puno mulia. Beken kayu da sementara saja. Atimah bala saudara. Kita inya Kristen dan percaya ada salah sangka wang kita do penyungka semayang kita kai dok saut. Dengan cepat kita nganggap tanpa mekai peduli dengan kita. Lalu nganggap penyaut kai sien jadi kayu da rugi. Pak tanpa hanya kala ne kai peduli atau kai nyaut semayang. Tanpa nyaut semayang kita dengan ini tujuan. Emance supaya kita puan berakat dan juga tanpa dan akan ngancak pimudip kita marui dengan lebih senek dengan tanpa. Bukan semata-mata tinan kita nguntung pimudip pada kita sebab bakah inya dak emeh nerima pinyaut semayang emeh sen lalu nekai piduli pasal tanpa setegah pimudip ne emeh paguh. Rasul Paulus pun ada pengalaman pimudip dak sama meng Nabi Musa siti. Kita puan dak Alkitab taruh kali ne semayang nyungka kasen da daging ne doksigan. Taruh kali ne semayang. Taruh kali ne nyungka nasan nyungka da mengsiti kai dok saut. Abis surga tau ne retek. Lalu Jesus nyaut yu siti. Pinyut ku emeh sade da degamu. Ngin kuasa ku sempurna da abih ping lemah. Da 2 Korintius 2 ayat 3. Sana Greek pasal ubang sana sade atau sufficiency emah arke dengan juga pingrati emeh cukup sade emeh si puno dok natur atau mekai perlu anih-anih lagi. Rasul Paulus ngancak nyigan Jesus nyugon pimudip. Wang Rasul Paulus nyungka pinglapas masuk kayu dak kenam Jesus tengah pinguntun
dengan pimasi. Semayang dadok kaga pak kayu dak perlu umur dok pinuno. Pikara siti mengubah semua kayu dalam pimudip kita. Saudara dabih punya Kristus tampak kain dikabut lalu mesti nyaut setiap penyungka semayang dan ngajah pingkira kita. Pak tanpa sentiasa ira ngeban setiap penyungka semayang kita tinan kita puan lalu bisarah sipuno ne penyatur de tampak. Beken ngajah pingkira awang adep siti. Kadang-kadang penyungka semayang kita bikaset dengan pingkira tampak. Pak ada timpuh ne akan ditantang dengan aturan ataupun pingkira tampak. Pakan pinyau semayang kita kai lebih kasut dengan pingkira tampak. Ingat bahwa pingubah datunah tampak akan mau pikara dak jadi ini piungka dak cuma nyenang aseng. Kita tebak lebih terang lagi kan kita ingat pikara dak bilaku dak kabon get semeni. Ini semayang dak paling paguh dengan timegah. Dak timpus en Jesus semayang. Amang, kan ne boleh biar cangkir siti ngilalu aku. Ratina, biar pimahat jarak siti dak akan mengan dengan pingkabes dog nalih masu aku. Pak kita puan, cangkir atau alas beban siti kai dog nalih masu Jesus. Sembayang ne kai dog sinaut meng dan ngajah pingkira ne. Lalu setagal ne kai dok saut mengdak kira dunia siti nerima penyelamat. Dan tudak pimudip kita inya Kristen. Ada semayang dak akan dok sinaut beken masu dak boleh kita jangkan. Kayu dak meng siti sepatutnya dapat muka batuh kita dengan buat paham kita supaya kita dapat menjauhi dengan masa-masa kita asa asem. Mungkin jika anda tutus dan beken dok tinugang. Mungkin wang syurga retek beken kai piduli. Ataupun pikara da kai tampak menar na beken ini pingakim. Tanpa puan pinyungka kita sen, kai akan mengan dengan kayu da pago. Na ira ngubah jangka kita na kayu da boleh ngeban aroi da nyugon damai tetapi mago da abih pimudip kita. Sidaga siti, bakah kita inya ada percaya akan ngerasa misawa-sawa baji dengan tampak. Tegas mayang kai dok saut. Dakai kita paham ni manche, semayang dakai dok saut siti boleh jadi ini pimasi dan juga tampak ne kita. Musa kai ne dapat merut ne tanah Kanaan. Pak ne merut mudip da tanah da kekal dengan puno mulia. Rasul Paulus kai ne dapat nyigan kasen da dagin. Pak ne kanan kaul da sesek dengan tampah. Yesus ngereng regang. Da pangan ne manusia dok selamat. Ada masa ne berakat da paling pago da abih penulis kitab kudus MAC wang tampak kai nyau semayang da ngajah pimpuan kita. Mungkin da timpu siti semua kita ada melalui pikara dak mensiti. Masih ngampan, masih biarap, masih ngaban pinyungka semayang dak sama, walaupun bisawa-sawa kai dok saut. Aba kita nyangka bawang tampak retek, ratina tampak kai kaping. Aba kita nyangka bahwa semayang dak kai dok saut, lalu nyugot pingrati bahwa tampak menulak semayang sen. Pikara daragang sen umusade di tengah raja penyelamat tampak dan nyugon pimpuan datusa dalam pimudip kita manusia. Biarlah dengan semua siti, sawah-sawah daerah mana kita dapat puan bahwa pikara dengan cak aseng kita asak siti, sebenarnya ini cara tampak pijuan kita. Lalu ira malik kita nek rancangan tampak dah sempurna. Mungkin semayang dah kaidok saut tampak, ti ini cara tampak nulis jalan cerita dah abih pimudip kita.
ni setengah setiap cerita dah habis mundip kita, kai sempurna. Kai semua kayu dah kira kita akan terjadi. Walaupun kita nyungka na minan buah semayang. Semua kayu siti terjadi hasil masuk pinyut ada tanpa. Kayu dah tunah tanpa sentiasa irang ngabar kita nek pimpuan dak pagu serta birakat pimudip. Masuk pingkabes nek pimudip dah sempurna. Jesus ira nulis cerita dah lebih paguh dah habis pimudip ini kita. Lebih paguh masuk jaram pimudip dan ngajah pikir aseng awang kita. Biar mah kita nyerah pimudip kita si penuh nek tanpa. Walaupun ada masa ne penyungka semayang kita kai dok saut. Tanpa ira ngunah kayu dah lebih paguh dah habis pimudip kita. Percaya si penuh dengan tanpa sebab tanpa mah dah kedah kita dan dunia siti. Biar tanpa terus merakat pimudip kita ini-ini. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa ada bahas dak bikuasa dan binua syurga, dipuji geranakam dalam pimudip semua manusia. Akamah tanpa ada peduli, tanpa ada selalu irapuan pasal semua pikara dan bilaku dalam pimudip kami manusia. Akam tanpa ada nyunggung pimudip dengan punca semua birakat. Dah kali siti Tuhan, kami mendok birakat pada senakam dah pitayen, lalu pijuan setiap kami sebagai umat akam, supaya sentiasa tegap dengan percaya dengan akam. Biar senak pijuan dengan pitayen dah mehami kaping dah dapat nagap iman kami, lalu nasan si penuh pingarap dah ruang tangan akam. Kami puan, akam makan ngunah kayu dah juho lebih paguh, masuk aneh ni dak pikir ami manusia. Ami puan pimudip da dunia bidusa siti kai akan selalu senang. Pak biar masa ami muhang labak da pete penuh dengan penyusah akam pitaya nami lalu akam ada ain muntun lalu bisama-sama kayak pimpanu ami muhang labak penyusah siti. Ami nyugon terima kasih ahi negakam tempat sebab pimasi dengan pinyetakam dadadeg ini ni ami. Biarlah pimudip kami dak si puno minggu siti dok nuntun lalu dok birakat medakam. Ami irak pisaga naseng ami nyerah buat semayang siti negakam. Dengan penuh iman percaya ami nyungka semua ti minan ganan anak kam Tuhan Yesus sebagai juru selamat dengan pidipo semua ami. Amin. Tanpa mirakat semua kita. Shalom. Haleluya. Program Siti Modok Sidia pada Gereja Seventh Day Adventist. Terima kasih dan semua kita dan bersetia bersama dan sepanjang program Jalan Pimudip Siti. Setakat Siti saja buat senak masuk Alkitab terdapat kita belajar. Itin aku Pastor Terry Welton Simon yang ucap selamat bertingkah sampai kita berdaput lagi dalam program Dorden. Bakamet, lalu mah kita semayang, nyungka berkat dengan penjaga masuk tanpa. Tanpa bersama dengan semua kita. Haleluya.

Jadi saya macam mati nak kita mengkeping program Aran Pemudip masuk gereja SDA. Jadi tisih mempah puluh minit rembas pukul mahibingara. Ini pun kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Eliza Suzina, Jobang.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino kumini ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Midaku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mid barang ku dan back ti. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gak hingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan. Luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari aku belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: Oh ni tadi go hit no.
1: Eh, ane bu mana ada office tibi? Bun todang babu buna.
0: Eh, ane bila bu na ane bu.
1: Eh, ane di mana? Sapi mana bu ha?
0: Ati, what no nyaku ko bi?
1: Eh, ane di mana?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Ane no.
0: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tengok ti, ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam taban ke office mah, ngan ni office ni mau buah na mu.
0: Bah, mu no. Daki mai kau mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah ti aku pangus guna air depan ngasong ti aku tene.
0: Ati.
1: Ti aku bisa ti, siapa mai dari taban ke hospital na?
0: Bah, ti mau bisa ti. Ani dia ke mana ti? Jok ti jadi mana ku?
1: Aduh, siapa mau ninggal ti ku ti? Ha, ogi sushi. Ogi jus kopi.
0: Ade.
1: Oh, de baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu na mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mun ingat tiku sushi pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi eh mo nak apa mun dai na.
0: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
0: Sama ge yo mun ngikit ano, polo-polo kan jangan idip-idip kri ngikit ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Eh, iti pengumuman cidi de ba mu. So no no nyaman kiti ne.
1: Ye, ra mu man kan ni aku man kati.
0: Hati-hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ye ge. Subanya man sejak pengumuman de.

Jadi saya mencerah Martina lagu masuk Mike Rantai Sonia. Jadi dia jam ti aku dia jadi orang masuk gas aku dengar ti. Terima kasih nak balik kita ada sudi bersama dengan Amir dan masuk pukul 6 kami yang duit jena sampai tak pukul pri bingar ti. Jadi berdapat bau kita ada segmen de beken dan adu de beken dengan jam de beken. Jadi selamat bingar. Terima kasih semua. Bye-bye.

0: berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan esok, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
1: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat pada esok hari, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sepenuh Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Datuk Sri Fahmi turut memaklumkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Berkaitan akta baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, Datuk Sri Fahmi menegaskan ia tidak boleh mempunyai sebarang elemen yang mengongkong dan menyekat pelajar.
1: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pemansuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Pensyarah kanan UiTM Mujibu Abdul Muiz berkata, pemansuhan AUKU tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas. Sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
2: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz turut melihat pendekatan pengurusan universiti juga perlu berubah daripada berasaskan kawalan kepada pendekatan membimbing dengan peraturan yang jelas dan munasabah bagi memastikan kebebasan mahasiswa dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab. Luar negara, taufan Lala membadai Hawaii dengan angin kencang hingga 90 batu sejam dan hujan lebat. Menurut Agensi Pengurusan Kecemasan Hawaii, bencana itu menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang dan penutupan jalan utama. Lebih 88,000 pengguna terputus bekalan elektrik dan gangguan dijangka berlarutan kerana cuaca berbahaya menjejaskan kerja pemulihan. Di Jepun, angka kerosakan akibat banjir terus meningkat susulan hujan lebat melanda wilayah Chiba di timur Tokyo. Kerajaan wilayah memaklumkan kira-kira 1,300 rumah dinaiki air, manakala 10 mangsa dilaporkan maut dan seorang lagi masih hilang. Bencana itu turut melumpuhkan rangkaian jalan raya dengan lebih 1,200 kenderaan terkandas dan ditinggalkan di laluan utama. Setakat ini, operasi menyelamat dan penilaian kerosakan penuh masih giat dijalankan. Sukan, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli dan pelari Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira masing-masing dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Pecut Sukma Selangor 2026 selepas memenangi acara 100 meter lelaki dan wanita. Danish mengukuhkan statusnya sebagai Raja Pecut Sukma dengan catatan 10.27 saat. Izzatul Musfirah pula menembuskan kekecewaan pada Sukma 2024 dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, usaha permudah urusan usahawan diperkiat, DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jalalin bersama Dokoi dan segmen
1: ngayong kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sabukur peringarom, next mendua terungarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, BDF.

Okey, jadi nanti ragu semua setelah dengan Romiti Awards so, penyanyi Patrick Debing ya dan segmen dengan Romawan tadi nyuang minggu itu semua nuam anu berat namai hasawa 2020 nuam. Jadi ini abar so berapa penguji tawai FM doyo dengan Romiti Roro bisa di so jai ya gip sama pengarut kaip tugas dan segmen dengan cang bete baik puas dengan yang baik bihibur dengan jitara garagu pinghibur adi terus lagi bersama aku di JJS dan tipu taruh jam itu so pukul ingarau miti eh nog pukul semoga tuah tuah pengarau miti eh. Jadi harap so berangan terhibur sama tiga ngaji cara gue penghibur lima ke nyusut munah ke kena info-info di berkaitan dua isu semasa di aku berkongsi nuduh so beringan dengan Romiti. Sampai isi segmen Ngaro Miti yang pukul semong Ngaro Miti atau yang sama ngajit abar pukul semong seterus yang pukul semong suku dia dapat ngajit setiap nyuang Ngaro Menyuang Minggu yang ordi seminggu ati seterus buat sejak program nanti terus merot kadang zone interaktif rakyat dan zone interaktif titi aku dia buka line telefon ingin peluang duduk seberingan Ngaro Miti mungkin di rata telefon ke konti apa itu salam duduk berdingan bermadi singgana ataupun asosiasi saja terus bersama aku Ihno Gazak Zone Interaktif tu. Ya, terima kasih Bobo Gok ya nuduh so beringan di Ogi Gap sama Rekai Ngarom Miti dan Facebook rasmi YFM Toyo di support kepada Salam Ngarom Pawon nuduh osi-osi saja. Terima kasih Bobo Gok nuduh so beringan di like do share Facebook live to Ngarom Miti ingin puan nuduh brandingan to di luar kan ni. Okay, jadi radio tu dapat mengajit pakai gerumang FM 06.2.0.2 MHz. Luar sana tu dapat mengajit siaran radio tu pakai aplikasi RTM Click.

0: program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Umah Bahas Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemuca konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosi Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami Nai Nemuai Birami 2026.
1: Assalamualaikum, bersama-sama lagi atau dan segmen Anggaran Pawan tadi nyuang minggu itu ya, semong doma doboran moi. Jadi harap berseberangan di hibur ngaji tenaga ragu penghibur di moh kenyusun. Sama ngarum duduk peringan di mungkin nanti kaiti moh hari murat bo so sebab te pagi remo kata suam re nguru anak ke sekolah sebab rada bisa saat sekolah menengah dua sekolah rendah di ribu asalian opis pendidikan daerah Serian di abu buka tiap pagi sesuai abu buka tiap pagi jadi kedah minggu terlepas dua hendu lagi sekolah di butuh apa dua hendu jana yang moh yang nang di PR di yang pi belajar proses pi belajar dua ngajar so bori jadi pagi mau kena biasa jadi sambra sudi-sudi gi kerja rumah di gi cikgu ngin dua hanu lepas anu pat dua anu rimo ngin lepas prisa gapari mungkin pagi ya cikgu re presa jadi so sekolah itu buka betul-betul kedua bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU di daerah Inoh Mohmun ke ketiga di itu sehat setakat pukul ni lepas tengah hendu jaya bimanding bona itu sehat dan hendu taruh di ropas. Terima kasih kedua-dua dengan tu Kiong Livindi ya guys sama tu garo biti ya nang selamat ngarom terima kasih sama garo menudu Sinoel sama garo menudu James Pengiran sama garo menudu Nurul Atikah di sama tu ya nang selamat bingare ya harap kita semua sehat terasa dengan iti salam manis sama su JB aduh guys ragu apa-apa tina nang hibur kita semua okay, terima kasih ya sama garo menudu Durin Gubes lagi sama tu ya nang selamat ngarom ingin salam di Puan Nyimoy Gina Sinoel Rachel Marikan Mami Cegu Esther Jikin Semukjang Menek Nurul Atika salam damai Rami berlapan bauh di segmen Ngarum Puan okay, terima kasih Nudu Durin Kubes Ragu Pimur seterus kali ini Cebong Darum Blues sebulan di Amidos.

0: Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngah saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Sama ngera adibian ada berpaut ngah ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so kie di RTM.
1: WGYFM Billion.

0: Okey, jadi Retih Ragu menghibur dengan Retih apa-apa hasa kumpulan Peace Band kerana supaya semua PE minit ada dengan pukul semua ngarum sama ngarum. Terima kasih Nudu so beringan. Jadi Retih Nudu minggu ya semua Nudu Nudu berada mui Nudu kedua Sukma ke-22 di mengatur di Selangor. Jadi sakat dua Retih Sarawak mbah di tangga ke ribu setakat titi moh ngarang nua mas pat perak dua semong ni gangsa jadi sesua dua perlu ni pingat setakat titi jadi tanya agen do kontingen Sarawak ya jadi sukma ke 22 itu abang atur so semong rimo nog 24 dan berat moh itu jadi sana para sukma 2026 dia mengatur so rimo Nogos mong onu burat na prii yano burat na bau.
1: Cek, mumong iba jalo gemilang di bori ke?
2: Aduh, aku tengah pikir dia tak kik kuya gatong na.
1: Sinok bori le, bukan kuya ngibar sinok tongon borak.
2: Bukan doni. Palik roja pirai, nog bori rasu pikir man bih.
1: Patutlah, ningat muadin pun seraru man dua pinggir.
2: Eh, Mutih, man bogor lepas aku, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalur gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
1: Alasan si Jainon nak kesusah ngibar jalur gemilang. Atau ngibar jalur gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
2: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mih nak boleh ku pasak nah.
1: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
2: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini pogo jalur gemilang. Ngin untuk beradik meno tak sama-sama ngibar leh.
1: Wat ino leh, baru berjiwa patriotik.
3: Ja, sama-sama. Oto ngibar jalur gemilang. Nguas semangat patriotik.

Okey, jadi nanti ragu pergi portal joget sinar manis se-ejo ni Raymond the Bihut. Joget tapi joget tengah rau miti pakai sungguh muna sinar manis siti mak sebarang kembang ngapuh-ngapuh demai. Rado bisa muna tak lagi terima telefon usahnya ada de pilu yang mau lagi le janji manis sinar manis Rado bisa berkaitan dua pelaburan ke ataupun yang nak tuntutan hadiah ke ni ke. Jadi mak getuk sebarang rib saya mak getuk terus panik mesti kira ya atau lagi terima telefon so pihak ya dan atau so pihak bank ke polis ke ataupun so agensi perintah mak getuk terus panik yang nak terus naik pimiti ni ke di barang ada ada bis berkaitan dua duit ya kena berlaku di naan pekerja swasta di Kuching baboiti yang mau rugi robis RM140,000 sebab ia bernipu ngerusu telefon yang boleh berlaku nupat dirapas lagi kena disebut ada ketua polis daerah Kuching ACP Alexan Nagacabu yang nang dan siri nipu pakai phone itu yang nak cara ni pun di bau ha masa di umur 40 pri sawa ino mo saya nyanang boni pu ada ni na suspek di ngaku nang iyo dingan kepada mangsa itu teh jadi suspek itu pun miti ada mangsa itu nai kudu-kudu sido pembayaran saat tujuan milih barang itu ha apakah disebenarnya kondingan nanti sebenarnya dai milih barang pakai nyana di ataupun suspek nanti ia mengaku nang yo dengan moda mangsa itu pun saya nanti mangsa itu boh naya pat transaksi ke taruh akaun di okon-okon so ondo pat diropas nog sumia pakai sumno yo mangsa itu pun yo boh sobat telefon dengan itu anai sekian pakai dar masalah sama dengan itu pun tanon nang telefon pintar boh buah godam ropas no yo pun nang doik ke iyo ngaku nang iyo ada dengan itu naya sebarang pembayaran jadi itu yang perlu sendi atau mitupuan maka tu sebarang pakai adit memang cukup canggih lebih senang di zaman canggih itu yang nang zaman teknologi murid yang nang kecerdasan buatan AI itu pun susah ke nyari puan kini di bonar pakai sumno kada di yogi sebut ada Ali Dewan Undangan Negeri Kota Sudah Sabri Frada Yap Yausin ayah nang dan pengembang teknologi di modern kereta memang susah leh nyari puan kini di Bonal pakai sungguh menuh yang nang sekiranya itu lagi terima telefon ataupun ini sejak di doh atau pasti soosi maka tu ngapa-apa terus bersaya maka terus panik pakai yang nang terus kena tu apa telefon ini ataupun nombor sekiranya ni dia moh buah mogor buah sebaya ke sebaya terus berhubung Nudu Bank ataupun National Scam Response Center NSRC di talian pri-pri-icu.

FM di 06.4 MHz di Kuching.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Saya Syabri.

Ya nanti ragu mungkin boleh tahu ramai dengan ramai gak aku ragu desa penyanyi Sumuk Linas. Okay, jadi sahabat ngarom, terima kasih yang duduk dengan topi tekilan. Gip sama dato ngarom itu selamat ngarom duduk puanyi moy. Ya, yang nang selamat ngarom harapan ngoje tahu ragu dah ingin bisina itu. Ha, pahit nudu geng-geng yang di ogi ngoje tahu radio ngarom itu. Ha, baku ingat teh doy ragu itu dang sistem atau ya. Semangat ngarom kita duduk by Nela. Yang nang selamat ngarom amiti ragu. Bunga andu rami so Natasha Jagu. Okey, jadi tiap dengar akhir lagi atau main ya. Terima kasih nudu Bainela sama ngarum nudu Ronald Dennis. Okey, sama rata ngarum iti sama ngarum Anit-Anit. Okey, sama ngarum nudu Derek Asen ya, semat bingara dengan sama petugas. Terima kasih. Ya nah, salam bingara negara semua Apkaping YFM Bedaya. Ya, sama ngarum nudu Marta Bando gi sama rata ngarum iti Veronica Said, yang nak selamat ngarum sama petugas, yang nak ni abal harap ngarum iti ngarum yang seporog harap bos dalam pagu-pagu itu, okay. Yang nak ingat orang yang disayang, puji Tuhan, yang selamat ngarum. Ya, terima kasih untuk Veronica Said, yang selamat ngarum untuk Rohaya Jack, lagi sama itu Nur Atika, Vincent Tagau, Leslie Berti Valis, okay, sama tu ngarum beti Rachel mereka ni nak selamat ngarum duta pantun. Ayo nu dua minggu waktu tapi pantun jenang dek komputer beradingan di deki-deki berarti Agi Madin ni nak salam membani so aku di seburan. Okay, jadi ngan ni aja to sama-sama dia ngojit program atau ngorong iti yana ordi seminggu ati program di berpuluh ada menyusun ada penerbit Francis Farrell Chu. Jadi ingat ni dong aja to sama-sama dia ngojit.

Ragu sebengas di drama All This Minggu Tita Ragu Adi Dr. Bana Beda Ray Charles Ragu Adi dan I Can't Stop Loving You. Selamat ngarep makasih perik atau benda pedingnya di ngarep mati di drama program All This Minggu Tita. Program Adi Tebanata sama-sama pari ke jaman-jaman ta Adi Dawai. Program Adi Tebanata sama-sama Brahman di tika ngarem nimonati drem ta sama guru payan. Terima kasih ke Sokbreg amai memen YFM bidaya di ngarem mati. Kaku harap Sokbreg agi di drem membuat senang. Harap Sokbreg agi di drem rame power. Jadi ngarep mati atau ada sama-sama keringah ragu ada Dr. Bana pada tebaran Nemon The Bee Gees Kasmena Gabrenda Lee Ronnie Carroll Rose Iwanaga and The Avengers Summon Bob Dylan Tak sungguh mana atau pejuk dawa nga dua tengan ragu so Ray Charles ragu Unchain My Heart Summon You Don't Know Me.

kemas Brahman So The Bee Gees dengan Ragus Kasen, They're Just Saved By The Bells. Jadi meduanan artis adi mah tak kedengah ragu I di ngarep mati kak lepas hati atau ada sama-sama peraman atau tak ngak ragu ada Dr. Ban pada Rose Iwanaga and The Avengers ngak ragu adi dan I Hope You Won't Say You'll Be Mine Saman Tuyang.

kemasa Praman Sot Rose Iwanaga nga ragus kasen tejah You Belong To Me. Terima kasih kak Sot Prug amai gipa bagi bersama ngaku di drum All This mingwati tak ngaramati. Kaya na barata adi gipa up sama ngaku di drum All This mingwati tak ngaramati. Selamat ngarem, dah harap Sot Prug grep juga bersama ngaku neka penemban program tak ya nak mingwati.

full number one ka sebayuh na Everybody Loves Me But You, Someone All Alone Am I. Jadi kita madua dengan ragu so Brenda Lee yang tak ngaramati, ada enak Only You, Someone Too Many Rivers.

0: Okey, jadi nanti ya tambah sama-sama dengan Jita Program or this seminggu hati. Jadi Adina atau memulakan dengan zone interaktif ya, kira supaya 2 minit ada dengan pukul 9:30 ngarum. Ya, sama ngarum duduk seberingan di aru agak bersama dengan ya, ngarum itu dengan segmen ngarum power nanti ngarum on 2 minggu itu ya, semong 2 minggu berat namoi. Jadi saya berikan nanti rana telefon ke konti dapat terus teleponnya Paita Salamingan. Okey, jadi kita GM di telefon semoga sekarang uti. Hello sobat nganom.
1: Hello sobat nganom.
0: Selamat nganom. Asin Noel. Oh dia apa?
1: Pagu Rijan ya bang.
0: Pagu.
1: Rijan bermawa aja yo.
0: Ah?
1: Bermawa aja ingan yo.
0: Iyo.
1: Oh patut eh.
0: Ya jadi terus dengan salam. Ya terus.
1: Selamat malam, selamat tugas untuk DJ Jazz dan tugas ngalam ti do. Cak DJ de bokon nado leh.
0: Ya.
1: Nah nudu pengkas mungkinas geng awal Ayang Boy dan Preja Bekatang Doni Lim Rem Ebi Pondori Mama Kereta Mang Padel Bapak Jawas Bapak Julian, Amang Jeb, di atas, Enjiran Sidul, biar sikit-sikit, Doti-Doti, Enjiran Jebi, Mida Sam, Sindok Rebecca, Ginda Tambi, Nadi Jela, biar Sindok Sama, Sindok Sama di JJS, guys.
0: Yo.
1: Nah, suak, balad, yo, mau mokwak, saya ke woke. Lalu suak, balad, sikit sedik, gue, onak-onak, sikun, gue sama L.
0: Yo.
1: Junudu, Sino Liji Buku Covid Duin Gube Bikin Mukwano Nudu Kupastas Madayu Aku Pastas Bikin Dewi Babang Asmolang Sudah Kupa Covid Kemung Peninja Lama Do Peninja Baru Madayu Aku Kupa Peninja Baru Leh Alap Yang Mesti Lagi Menjadi Dia Adin Ayo Sino Remo Jangan Kecewa Ya
0: Yo Semua Kelindas Yo
1: Sorry Sino Remo Lama Cepat Atot Ngan Oke Itu Kita Lagu Jadi
0: Ini lagu ingat.
1: Lagu semua kelinas ya. Oni-oni di lagu ya.
0: Lagu semua kelinas mau atau ngaji tadi ya.
1: Oh, mau ya?
0: Mau.
1: Bang Mono, dia ada bokon dia leh. Bangga bercinta aja.
0: Iya. Oke ya. Ya, kita ngaji ya.
1: Kata ngaji sudik kupitin ya. Ada pergi ini Radio Adin.
0: Iya.
1: Oke, dia Jen. Makasih.
0: Oke, selamat ngarom. Terima kasih. Nudu Sino El lagi jadi seterus ngerti. Halo, selamat ngarom.
2: Halo, bro. Selamat ngarom.
0: Halo, selamat ngarom. Bida se, mana apa?
2: Aduh, Pak, kena.
0: Aduh. Mokot.
2: Cuaca jerebu. Bak beringku. Bergorot.
0: Ya, tapi aku dirasa di seburan jerebu pun mau kurang sok lah tuh.
2: Kurang. Ada babe kena naik lah sebab apa? Ya babe ni gini disel. Di Kapadang tak ada gedap sebab Padang tak ada betul kami hari mana minggu.
0: Oh, ada ha. Ngopi di Aran tapi.
2: Ngopi di Aran lah. Baru pari so remina member teh jo.
0: Ya, okey terus dengan salam pada saya ngaram teh.
2: So, aku nang sikit nega amun gabro ni gabro di konti Madin.
0: Pagu sehat.
2: Oh, kenal jadi aku pasal negro mun mun bro mah hati nakit ka sebab andu jen banget teh ja aku diga. So info so para member dan deku nang ni ujit na bangak di pasar.
0: Oh, okey.
2: Jadi nak lah penuh sebab arah jeru. So ni enggak tahu baiknya lah. Mun penuh cek mad. So aku ingat nak salam ke aduk bro di sedang berkonti madi. Ni kau mana bara geng-geng awah. Kau mana bara peminat radio station WFM berdaya dikit-dikit gil. Bisa mun sedut Denny adik Teja adik ingin salam. Kau mana bara muna sindu Denny ke sindu sindu L
0: sindu L
2: sindu L ko sindu sindu Denny bara ada beken ada ko sepetanya buat den e ada kabut muna bara babai jeb ka ada beken lah ada dengan minat-minat program tak hati dan sudah dengar kena selamat ngarem ka harap siap pereg bara di dalam senang ka damai kau mana do have a pleasant program so ka depan DJ bro te nakit-nakit ma so sweet dream bro okay bye bye
0: okay bye terima kasih nudu kota awah hamba sem lagi bersama rata ngaromiti okay jadi seterusnya ngaromiti hello sobat ngarom hello
3: Hello DJ, selamat ngarum.
0: Oh, selamat ngarum, Pak Del.
3: Yo.
0: Oh, ni abang.
3: Hello DJ.
0: Agi ada pantun ngarum teh.
4: Ogi.
0: Ogi.
4: Kami an pantun ni ker pantun jadi ke?
0: Yo, asa Agi ya, ngin eh.
4: Makan sambal, sambal asam. Sambil makan seisi ketupat. Ngeremati kunyen selamat ngarep. Harap DJ senjasa sehat.
0: Oh, memang mantap.
4: Ayo.
0: Oke, ya terus dengan salam bang pada yang ngerem teh.
4: Yo, terima kasih. Salam ti terus terjun lagi. Cino El, Teja. Terima kasih dengan Cino El, dengan Babai El. Mi desem ketua awal. Oh, mi desem. Ini abar dengan. Bak bergerot. Macam di klinik. Ini nih nurse mati. Oh, DJ. Soso Pandorin, Sinda Deni, Tunggu Klinas, Bapak Katang di Tepui.
0: Yo.
4: Soso wala pengajit daging, ngajit radio, ngaruh mati lah, DJ.
0: Yo, benar-benar.
4: Aku minta dengan main lagu Romeo Bercinta, ngaruh mati.
0: Oh, Romeo Bercinta, oke jadi rupa itu.
4: Yo. Romeo Bercinta. So-so, bala ni na, bala fan club, da Omar, da Bau. Okey, dengan cerita dia uti lah.
0: Okey, yo.
4: Kena DJ, terima kasih.
0: Okey, yo, sama karam, terima kasih.
4: Dapat dengan anu dua teja.
0: Yo, minggu Pak Utam dapat. Tapi pantun minggu Pak Utam dua.
4: Oh, yo.
0: Okey, sama karam.
4: Kena DJ, terima kasih.
0: Yo, terima kasih. Doa sama karam, nudu Mang Padel, support ke telefon. Apa itu salam nudu sobra dingin-dingan di Agi Ngajic Radio, ngarum iti. Okey, yo, seterusnya. Hello, selamat ngarum.
5: Hello DJ.
0: Hello, selamat ngarum. Masih ada telefon, ngarum iti.
5: Yusuf Abad.
0: Yusuf Abad.
5: Sosiburan.
0: Sosiburan, oh.
5: Okey.
0: Okey, yo, terus dengan salam, kan?
5: Aku lah, jadi salam nanti dengan ku, di pan ku. Barap minat YFM.
0: Yo.
5: Ada DJ dengi.
0: Yo, terima kasih.
5: Paling penting lah dengan ku Romi di Batas Menem.
0: Yo.
5: Ayo pun terus adik menekuk ke DJ.
0: Oh, iya ke?
5: Boring berudah dan sadik nah.
0: Tapi lagi ngajak radio lah, terima kasih.
5: Langgan radio de.
0: Iya lah, jadi dingin kan garam dah.
5: Semangat pun kerja DJ.
0: Yo, buka kerja ke garam ti?
5: De.
0: Okey, yo, terima kasih. Duduk dengan tu.
5: Dapat minta lagu ke DJ?
0: Ini lagu di Mitiak kan?
5: Lagu Ingkap Seramin, so Acid Rain.
0: Ingkap Seramin. Okey, jadi tiak tu ngejit ya.
5: Harap DJ main tadi je.
0: Okey, yo, tiak tu sama ngejit ya.
5: Okey.
0: Masih okay. Terima kasih kedudukan dengan tadi. So seburat ni ke. Okey, jadi seterusnya bogo dengan tau telefon. Okey, jadi hello sama ngarum.
6: Halo DJ.
0: Halo, yo sama ngarum. Masih ada telefon
6: ngarum. Selamat ngarum. Selamat ngarum. Terhujan DJ.
0: Ya, masih ada telefon ngarum tadi.
6: Pandorin.
0: Pandorin. Yo. Okey, sama ngarum Pandorin.
7: ye sampai bengare negamu. Selalu kunyungka lagu negamu pan nanai ko kai mau main.
0: Ah, ini lagi lagu ngare tu. Karena ada na lagu na anya pada dalam list kai ko dapat main.
7: Iya iya banyak kai manila ko nyugut neg sine el amang padel. Balakawe Donilim. Asi da mati na sine Deni.
0: Asi no el.
7: Aku selalu kai nyugun ni hong. Ayo, udah detian ku. Ale Rebecca, Payung Jet, and dengan main lagu Jani Mati ya.
0: Lagu ni?
7: Asal nama su Richard Dakun kan nikah.
0: Richard Dakun.
7: Ayo, tuhai kai main lagu Richard Dakun.
0: Boleh ada dalam list aku main ya.
7: Ayo warna anyak nanti naga ni empat taruh.
0: Ya ni empat taruh. Ayo ayo.
7: Lagi utangnya ya. Ayo sama dengar ya negamu.
0: Okey ya terima kasih.
7: Ayo nak balad dak kai ku kanan nyabut ni ya.
0: Ya.
7: Betul taruh nanti hujan.
0: Ah hujan ya di kawasan Serian.
7: Hujan Serian.
0: Paguh lah.
7: Hujan lebih guntur ini. Ada isen kilat-kilat yang terawak di kaping radio, Pak Pik Mekuon.
0: Iya.
7: Ya, ini Mami, Cegu Ista. Saya lagi ku kamet bala, nah.
0: Iya.
7: Dah kamet-kamet ku.
0: Mesin
7: lah, kayu anyuk inya bala YFM. Sama dan menaku agak nak kirim lagu, mana kecewa. Ayah, sama okay. Dengar agak mau ya.
0: Ya, bye sama tengar menuduk Puan Dorin. Okey, harap ni kau lagu di Pataruh ni. Okey, jadi dengan tu bibul dah, kau cerita lagu pengibul di maha gidingan atau bitik hati ya. Dua naan bitik lagu itu, ya no, Romeo Bercinta atau Bedang tu dia ngarap bitik.

Selamat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang Nga atin puno ngangan rubis i diremin Nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang nimun nukar kala pontah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atau nik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngibah jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, nanti ragu menghibur tu ingkapan seramin so kebulan asid rain kira supaya 2-4 minit ada atau dang segmen ngarung pawan tadi ngarung menu minggu itu. Okey, lagu di game PT ada dengan tadi haro sadi ini pak sungguh menu. Terima kasih sebab pagi ngoji siaran radio YFM Radio jadi dengan penghibur ringan. Jadi sambringan tadi petugas ngarung itu sama petugas nudu ringan tadi obok shift pukul 2 turap ngarung dia. Jadi harap dan pemano parik ke bodi te jangan harap nak kita deba motokar menuh sabaringan di tempat nam motosikar sama ke jadi harap nak ada kisi japa pemano atau ngarap itu harap te selamat anda ke tempat tadi tuju atau ragu mibur seterus ngarap itu pemano mu asa kepulauan Wawaipang.

Okey, jadi nanti aku menghibur tu aku dek kenaman ini. So, nama Lia, Lia bersama dua generation B-Bain. Pakai sungguh menuh di nyame atau menuka nyuang segmen ngarong pawan tadi nyuang minggu itu. Aku jadi rapat titik dengan lo dapat ke lebih hibur ngocit session radio YFM doyoh dan segmen semong tuah nuam. Anda ke pukul 9 pagi terpagi. Rapat no pukul 9 pagi terpagi. Ingat bersama lagi dua pengarun ke di petugas dan segmen maka tak kerimu hasan dan pukul pri pagi. Aku juga berbuka terima kasih ya untuk semua berapa maji terwai FM doyo ngarau beti di lagi bersama aku so cai ke pukul pri ngarau mandau ke masa itu. Okey, jadi nak ketemu berapa bau di segmen dua nur bokon aku JJ senang ucap selamat ngarau untuk semua beringan. Bye bye.

Asok ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

0: Sina, Nina, aku dia Sina. Ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, dua tahun.
1: Mak naik urah mu, lakitnya. Dia mu drift terus mu datang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sinok sekosi. Kirim kan, barang lepuh lek mana no. Sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Hmm, sidi puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang. Tentara manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
0: Nene, aku lihat subah sih dah. Jangan abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu daknya gege.
3: Deh, aku lagi nak ambil barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ni yang cik pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni tak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang mana?
1: Puan mu sebab dah tipi na kasin kini. Boga kian suaruan dan ningat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nangguin merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam sudah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biur kaya. Mun super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Paka, sekia bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun nak katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak bigiu depan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

0: nyibah jalo gemilang di bori ke?
1: Aluh, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong lah.
0: Sinok bori le, bukan ku yang nyibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari kroja pirai, nok bori rasu fikir man bih.
0: Patutlah, ningak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Muat semangat patriotik.

program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Umah Bahas Sungai Asap Belaga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosi Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajuh pukul 6 mumi. Jak sama-sama atau girami Nai Nemuai Birami.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teya.

Anak Anu Malaysia 2026. Muka kau ngan ngiba jalur gemilangan, beramah ngaburan kebangsaan Anak Anu Malaysia. Jah tak sama ngibar jalur gemilang, ngatin puno ngangen rubis i diremin ngamotota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik, ponkah jalur gemilang adi rusak ngasab, kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar kala ponkah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atunik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka iga ina tanda atin bersini dalam puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang, amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan didikmati.

0: tiba-tiba jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong.
0: Sino bori le, bukan kuih ngibar sino tongon borak.
1: Bukan Doni, pari kloja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, Mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa.

0: Bukan soana, bagi nop in kosong ngan datu perintah bien sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so kie di RTM.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

0: Tapi aku abjad baru kalau pantun.
1: Oh, baladingan gati boh tadi pantun.
2: Maka cumpagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betah bukudu.
5: Baik serian, si, singgah dah kakai.
6: Anak popong di sida jompian, anak bidat, ni perang.
7: Dukudutun patang, rasyuk tumbang di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai dia betong.
10: Digadu asyongku, kadang-kadang. Nasam anak kobok mokat hujang.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mai 2 25 Mai 04 Pri ataupun 25 Mai 05.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Kalau ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sih nak kau milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar raba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bido ku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gi aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang ku dan bag ti. Pasal no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensil ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensil ku.
2: Kiyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti pinapo ada apa ni?
1: Ngin pali pensil ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Subangan gonjik senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat mulan luasok kedai bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil muti pali. Doi aku tiap jadi penoku. Jaga doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang kutie. Ti memang pensil aku.
2: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cego.
1: Okey cego. Ke luar dia cego ya.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Mekat Krimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Ramadan tepat sama, tepat anak, dan tepat roh kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar ata atas sama nang, sama amin di syurga kudus adan mai, mandeng perintah mai, jadi raan mai dalam uang nimun dalam syurga, ngin dikia dan wati pengumahan ami, ampun sarah ami nimun ke ampun sarah dek dikia, deh nyanak ia dan penyesubah, pakruah ke syurab. Amin. Pak dibisa pereg, ingin terima kasih di keam sebab di puun anduati adi ngak ere peguru nai kerja pengenai ami nuna atur adi keam raan ke nai ngak bisa ingin seramat di dalam kerja pengenai ami ke mana ke isai ke bisa dapat pengutung so kerja pengenai ami nanyam penyeraan mai. Ingin terima kasih di keam sebab di setianti keam bagi nguan jaga ke di dalam tadi masa kerja pengenai adik ke naik di dalam pengundi pemik. Lebih sedih nuati ke minta keam pada puju'u gerindung jaga ke adirik mun nyerja baik adirik naik tadi masa kerja di barang kayaan isai ke dapat seramat nuna penyeraan mai. Menegah nambah penyepuan akar di dalam keindai kerja pengenai ami di birang anu isa i kerja pengenai ami bisa dok nai ngade de kena nanyam penyeraan mai. Kemite ke kam isa i kam ngen di ke atin adi sabar di dalam keindai tetap masam kerja pengenai ami isa i ke bisa dapat pengutung adi kena lian adep ami pak arbis i ngami bisa nyebragah.

Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerinduk tepak kandi itong Ruah Kudus sian ia dua-dua ngasuk perintah dengan setu itu. Amin.

mengasih pun penegah. Dana pemula dau sedia yang kakat barat tukai dagang merak. Ruai to the world teban craft Sarawak ka market global. Berita jaka kagah penambah kena subsidi diesel bersasar dalam tipu ni neg dua berandingi. Sarawak Sisan Kasalam Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius dalam gaduh peruasa YFMP dia. Madin Tengenega, tubak merak di Sarawak bian peluang yang keadaan buat pikir kakirin bakat dalam pita kerja dagang. Peluang atik berguna dah pakai sekenai sok penyedia grant kang nginyam adi perungan 2 juta ringgit sok perita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kedatang inisiatif atik berguna yang badak beke dingik pikembang tukai dagang merak pi berat ngetat yang netap syarikat bisangan ngah teknologi. Ayanang peluang atik menegah nyedia tepat yang pimiang ngi maju kerja dagang sit ka ekonomi aderbis baga piberet di kawasan sepa pasar. Raka hati dah Sabah nang dapat peruah tuba bauh adi dehadik setamak pak dapat nyedia peluang ekonomi ka daeratus. Premier kedat nanti di Kota Semarahan. VC Ruai to the World jaka red teban industri craft Sarawak ke market antarabangsa. Ati menegah nyedia rabis bege peluang ekonomi masa ge yen komuniti sepa pasar. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mbas kedatang penyebekan ke pikaya batan asal Sarawak nimun puak kumbu bian potensi bas yen dokiren ke market global. Ayin raknang craft tradisional deka us berguna dok kasat pak berguna dok ni maju jadi sumber kerja dagang ka ekonomi sepa pasar. Ayo kena nanti tipu rami juga price yang bertanding craft Iban Woman Charitable Trust 2025-2026 di Kuching. Ayo ngetat ngera ada nyaran craft bibayah market digital pakai sekenai e-dagang saman temi perat dalam penyikiran antarabangsa yang meret market global. Berita rekagah kedu-kedu penambah kena pemasang subsidi diesel bersasar dalam tipu ni neg dua berat dingi. Menteri Beranja Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Keratnang penambah kena anak piberet bedak udah dingi proses pemitik. Ngen penyenang ien kriteria kelayakan motor adi sambung bayar samun benar mindah kota ke ahli rawang adi bisindek. Ayenang perintah babu perhati kedu-kedu cadangan sebayu peragah dognai rebisi berkait dengan proses kelayakan. Sukat Beranja 2020 menegangkan pendetet dengan netu na subsidi diesel bersasar dog sedia yang rakyat ngasih kameting dog dingi. Rakatik berambang dengan penyiaan perintah yang netu nang tiap penitah dog sedia ngen impak sama turun ngurang kos pemudip rakyat. Kakat kaum dayung berguna dok ngetat nga bedak beke dingi institusi rawang yang peruah rawang adi bemai tegap ka kinyam pinyenang. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali keratnang, kaum dayung kanu pinurak berguna yang rawang. Ngana ainang aspek penyipuan, komunikasi, atin sabar ka atin rindu berguna dok pejuu bedak beke. Ayah harap kerjasama di asah perintah, kaum adi detung perintah ke komuniti patut dog negap yang tujuan anak. Agenda kakat kaum dayung de patut tumpu ke aspek ekonomi saman komuniti ada pak piberet pinurak kaum dayung jadi sewen sinda anak ke pengajar. Ayah kena nanti ripas ku ke seminar yang kaum dayung keluarga idaman wanita bahagia hingga syurga di auditorium Wisma Sabati Kuching.

PGU Ngaka. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS kambat kena raka Opis Menteri Sekurah Taka Bigatung yang ngimaju plan undang-undang Sekurah Taka Bigatung adi bau ka komprehensif. Dalam pinerang media UNIMAS kedatang, raka hana beramah nga plan Sekurah Taka Bigatung Malaysia 2026-2025 piberet agenda peritab One Higher Education Act Panka Ohia. Universiti kedatang, UNIMAS kedatang pibau undang-undang berguna yet netu sistem pendidikan Sekurah Taka Bigatung Malaysia PGU Setugu dinamika responsif tunduh pingubah bau dan tipu adisama otonomi institusi kebebasan akademik samun sereut mahasiswa berguna do grinduk nga bedak setimbang kadengaso tadbir urus samun accountability university. Tuba bau guna mereti pasar atur sepekat Malaysia mempunyai 60 taruh pangkah MA63 sama mendapat keris penyebukan fakta sok penerang adi debatur masa ke jeman digital. Gapit Menteri Pengakut Sarawak Datuk Henry Harry Jinep Geratnang penyumar tuba bau Madin dekat es ngasian penerang pak betul pangkah deh penerang sebayu ngerapi saya pangkah peruah penerang anak. Ayah menegah keingat komuniti isa ide udah pisaya pangkah pepah penerang ngadeh naik pemerasa dia. Ayah kerat nanti tipu rami teup seminar MA63 Gedung Bau 2026 di Pusat Kebudayaan Bidia Bau. Seminar dog ngatur beda opis daerah bau anak dog suak beda mai ratus naan perserta adi depan para guru ka anak sekurah. Pendidikan kan nilai udip dererawang berguna bergerak berinyam derep peruah tubak bau adi bian pemandai urah raka adi kena kedapat dengan utung ka komuniti. Gapit Menteri Bitaya ka Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si kedatang pibamai derep rawang ina pimenas derep peruah komuniti adi tegap. Ahli Parlimen Serikai Anak kedatang urah raka adi kena derep rawang dapat natu nang tubak merak dapat rebis maju ke teban pimujur sunis andu. Tati, tipu rami berumah singarem yang anu stabik pimas kabaran nyamba sebab adi pat prutaru sama juga anugerah pelajar cemerlang Persatuan Klan Pan Chen Lau Sarike. Tipu rami anak ayah kagah pinorong RM50,000 yang persatuan anak piberet RM9,000 yang biro wanita. Berita beranjana yang nyukong raka ngabedak beke dengan pitak pendidikan ke institusi rawang. Sekiang RM200,000 dog nita so projek transformasi sepah pasar RTP yang nyedia tempat bau remin betang remabong di Engklili. Ahli Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi kedatang peritahana dog kagah tipu rami nada tanah yang remin betang bau remabong bau-bau hati. Tempat bau hana rebian remin betang juk perut tiban sama nyedia kawasan peramin bau adi terse seramat kekena yang komuniti lokal. Ayanang penitahana kiren perintah temit bat di penyiguna asas de kapung sama ngenatu nang penyi kembang infrastruktur komuniti dog masang dari pembitaka. Projek kana turuk de kapung bian remin betang bau adi rebis kena. Ngang masgah prebasa put-put ni. Dana pemula dog sedia yin kakat barat tuke dagang merak. Ruai to the world teban craft Sarawak ka market global. Berita jaka kagah penambah kena subsidi diesel bersasar dalam tipu ni neg dua buran dingi. Ati degaso YFM Bidia dog newsen beda Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching ngana Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul peria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ada ragu rontak di sebuah dalam segmen Mekat Kerimu Hasil bersama hingga Max and Max pesan Adi Pramantai Sesan Anu Hati. Selamat Sesan Kasut Perekam dan Peningkatan dalam segmen Mekat Kerimu Hasil Sesan Anu Senin Semang Jok Nombor Mai 2026 bersama aku Hazel.
1: Dengan aku Lina Jakim kita ayat terucam dengan Nami 2 pagi ti. Masa pukul 6 pagi dan pukul peri berpagi istimati sah.
0: Betul. Kasih juga selamat Sesan selamatkan kerja pengendali berangan di Tikati. Aku Sabana lagi berata di Menda Kepayat di Tikati. Lebih-lebih sehingga enggak sesat anu senena bara anak-anak remun sekura bara atau remun kerja ke jadi yang berata di mbegah derep moto di Tikati aku sabar nang agi menura arah sesak arah badeg dah.
1: Ya betul dengan ada berupa agi Siti ratanang hujan kayak hujan lagi petu-petu anu ya mungkin mu tutup dengan asuh jerbu kita bahawa di panah mehdua mu anu nem seandainya zal ya
0: agi ujian
1: dengan aku panu dok pilihan lagi anu ngara na ada bagian serian hujan lagi jadi akhiran dapatlah ngurang icekahi karan jerbu
0: betul ngak ngurang ke jerbu di benar jadi minggu lepas dah cukup peras anu agi ke adu nang ta agi ke peluang beus madut
1: ya betul betul betul Zat. Sebab dengar anu nem saya kira nak ada nyam babi-babi ku anak kita ya
0: kasih ya tahu berangan di tikati Adi Gip sama kita di YFM dia. Terima kasih lebih si berangan Adi Meh kedengar radio so pukul 6 singumi andu tijah neka malit nanti gibayu teup radio terima kasih kasih juga selama isi san gaya berangan Adi buka RTM Click mai kemat download aplikasi RTM Click mai kami angan download aplikasi RTM Click yang anda dek kedengar radio YFM dia siaran radio YFM dia pas negeri angan dapat kedengar taruh berdua stesen radio RTM sama tinggal ke siaran TV
1: iya betul jadi bagaimana pukul juk berpagi terima kasih kita sama-sama ke pihak gara pagi tidak minat nasana buka sadong zal.
0: Kan sudah gaya mereka buat ayat na topik dan sesan mati.
1: Ya, topik kita.
0: topik tak kerakan pasar kembali dari pemilu kering dah yang belum cuba belum tahu maksudnya reti atau depan bakat adip tak depan bakat anak tak bakat daya dari merawang tak apaan kata tiantik tak depan bakat ani lagi api malai dari di dengan tak di bisnik ngata kadang-kadang lagi barat tak depan nak adip tak pandai naik kue
1: betul kadang-kadang kita tikepuan sebenarnya bakat terpendam kita jadi mati kita sama-sama kongsi dari topik pagi kita
0: betul mereka buat pasal titik ke tak ngan dapat bisa make di Facebook YFM dia. Jadi ngan tapi juga ngan ragu perang tapi sama ke IC Trend Kaleng Kimpang.

Microsleep ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh peru saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

sebunga senah pun punakah. Perintah sedia belanja tidak nolong pemucang terlibat bidang dagang. Ruai to the world, ngaban kraft Sarawak nek pasaran dunia. Perintah jangka peragah 4 lagi subsidi diesel bersasar timpuh ini nek 2 bulan. Selamat pagi bersama aku, Anja Kim. Agah da berpagi ti, dengan ti, agah da puno. Balata bau da Sarawak juga peluang-peluah buat pikir dengan bakat da bidang dagang. Perintah sedia belanja menggeran dengan loan kahi 20 mahi juta ringgit tinan ngakat bidang dagang. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg menang langkah penting tinan pemujang pikembang dagang menubuh company pemula minat teknologi. Napidaan peluang ti muka ruang nek pedagang taap bau pikembang dagang icek nek aktiviti ekonomi lebih bahas kiberet de kawasan sepapasar. Premier Pidaan City de Kota Semarahan. VC Ruai to the World irangaban industri craft Sarawak mert market dagang antarabangsa. Di muka lebih ahi peluang ekonomi, lebih lagi dedek inyaratus kawasan sepapasar. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas menang Sarawak kaya dengan abatan asal mengpuak kumbu boleh jual de market dagang dunia. Craft traditional perlu pikembang jadi sumber kerja dagang dengan ekonomi nyeratus de kawasan sepapasar. Nepida anti timpu Madis Newgon Price Bitaning Craft Iban Woman Charitable Trust 2025-2026 da Kuching. Neminta pedagang craft nyua craft secara digital idagang serta nyua sua pameran antarabangsa tinan meret pasaran global. Perintah peragah langkah pagu lagi subsidi diesel bersasar timpuh ini nek 2 bulan lagi. Menteri Belanja Dato' Sri Amir Hamzah Azizah menang proses peminta lebih mudah bilangan atur layak bagi muto sambung bayar serta menar mindah kota nek ruang membak. Nemenang perintah masih perhati ahi cadang sebayu peragah pimutus. Lebih lagi bikai proses dengan kelayakan. Sukat belanja 2027, numpu nentu subsidi diesel bersasar juga nek rakyat lebih ngasi. Perintah era ngancak tiap langkah tunah dapat nulung ngurang ungkos sara udip rakyat. Langkah nyugon peluang nek bala dayung kai setakat bidang pendidikan, kerja atau ekonomi bagi beret tanggungjawab dayung negap

Silong dengan Aga. University Malaysia Sarawak, UNIMAS, nyukong paguh langkah Opis Menteri Pendidikan Datu ngunah kerangka Undang-Undang Pendidikan Datu Debau. UNIMAS menang langkati ngajah Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026 nek 2000 tau prima kiberut agenda ngunah One Higher Education Act OHIA. UNIMAS menang pibau undang-undang tinan jamin sistem pendidikan datu negara kekal relevan dinamik dengan ngajah pingubah bau. Bela tak bau perlu faham perjanjian Malaysia 96 MA63 serta puan penerang betul dengan kai betul de zaman digital. Gapit Menteri Pengangkut Sarawak Dato Henry Harry Chinep menang cabaran tak bau Madin Anu beken susah dapat penerang pak perlu ngicek penerang betul atau kai sibayuh peragah penerang. Nepetayen inya ratus kai mudah percaya atau peragah penerang tular da media sosial mesti ngecek penerang taya. Nepidanti da majlis nutup semina MS63 daerah Bau 2026 da pusat kebudayaan bidaya Bau. Semina natur pejabat daerah Bau urang nupan amahi ratus peserta sence guru dengan bala pelajar. Pendidikan dengan pengajar paguh Abih Mamba dapat kada tak bau pintar serta beradat. Gapit Menteri Kayuh Puruh dengan Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si menang damai ruang mamba jaji pinegap kaum. Ahli Parlimen Sarike menang pengajar paguh nulung tak bau dapat cipta kerjaya masa-masa daerah mana. Ngapida anti da majlis maan bingara pingrami anu beradat dengan anak amang serta nama tuuh ke Pertaru serta nyugon anugerah pelajar cumelang gerumpung klan Pangceng Lau Sarike. Nanyugon RM50,000 nek gerumpung kiberat RM9,000 juga nek biro wanita. Belanya tidak nyukong langkah pendidikan dengan institusi mama. RM200,000 belanja sedia tiran projek program transformasi kawasan sepapasar RTP dan kawasan tapak ngunah ramin entangan remabong da engkelili. Ahli Parlimen Lubuk Antu Roy Anggau Gingkoi menang belanja peragah timpuh majlis pecah tanah tapak ramin entangan bau remabong Baitu Haiti. Kawasan Tanah Bau iratinan ngunah iju puru pintu ramin tangan sedia kawasan pinganai disusun selamat dengan selesa dedek inya ratus. Nemenang peruntukan siti pitengah pimit bahat ne keperluan asas inya ratus serta langkah tilan masti pimancang infrastruktur komuniti tunah secara berperingkat.

Tinan ku mengenaga ku macam pun punah sekali lagi. Perintah sedia belanja tinan nolong pimujang terlibat bidang dagang. Roy to the world ngaban craft Sarawak nek pasaran dunia. Perintah jangka program pago lagi subsidi diesel bersasar timpuh ini nek 2 bulan. SN Kati Agah dah berpagi tidur susun pada Monica Gary masa seksyen berita semasa RTM Kuching senalin minan senap dia pada Morin Ancap. Selamat pagi dengan salam Malaysia.

Anu tinggal sua 2007 yang amat berhormat Datuk Sri Abdullah Ahmad Bedawi, Perdana Menteri Mansang Penyita Andu Kemerdekaan ngangibar jalur gemilang beramah pemujurui sebah adir mepruk di Padang Pahlawan Melaka. Dalam pengenang I Perdana Menteri Kedaat nang rada adakah esnya bertelangan ane Pak I keren tiap rakyat berguna ngisi kemerdekaan ngejadi bangsa adi maju mujur ke biut martabat. Nostalgia ditipu rekamat pemujur ismena ke Dokinyam tipu Perdana Menteri dok majak nambang motokar Nash Rambler Custom Convertible semang peri rumah perni dengan nombor register M4442 nombor plat dengan motokar adi sama dah pakai beda yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj tipu mendek di Padang Pahlawan yang kagah tipu pemujur is kan ipari so London dengan 26 Februari suas mempri rumah perunam anu tidak sejarah doks unsur seksyen dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Okey, semata lagu biar kita masuk bulan Ezra dengan Carrie Garis, Janji Senang. Kuana pukul 7:30 baru pagi di mati. Kita sama-sama keping agak dan pagi tidak minat senang bau cakoy.

0: program 9 Muai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Uma Bahas Sungai Asap Laga. So 20 nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert 9 Muai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape bi umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajoh pukul 6 bumi. Ja sama-sama atau girami 9 Muai Birami 2026.
1: Anak-anak kering kata ya, buka bukan? Kalau dia tahu dia belajar pasal urah dia pagu.
2: Ngin balik pasal aku.
3: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
2: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
3: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
2: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indung ku. Aku no.
3: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mitra lah. Kira penyelamat ke aku ti.
2: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan beg ti. Pensel no. Tipotil ke dia na. Bigulang ke dia na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
1: Oni-oni ke hingga dua ti. Tiap anu berkai. Tiap anu berkara. Doi moku-moku.
2: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
3: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin balik pensel ku.
3: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
1: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Ku nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
3: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
2: Nah. Kau betul dinang ku tiap. Ti memang pensel ku.
3: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek tiap ku sebarang bit pensilnya ah.
1: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi. Belajar bermuanya.
3: Yo cikgu.
2: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Sebungas temuti pun-pun abar. Dana pemula obo sedia seanturung anak muda naik dagang. Ruai to the world, teman craft Sarawak ki pasaran global. Peritangi jaka magah pinamah pagu skim subsidi. Diser bersasar dan tipuh ni nong duoh buran. Selamat pagi bersama Dr. Lini Jemona, abang pagi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Anak muda di Sarawak ogi peluang teban buat pikir, do bakate dan kerja dagang. Peluang ino patut teboh berobot, nyerusuk penyedia geran, dua duit nyam, bitokot 25 juta ringgit dak perita. Primer Sarawak dan tepatinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg Nang, inisiatif ino tapon nogap, pimasang anak muda, denai dagang, dekoda gorak pikakak syarikat pemula, dan kerja teknologi. Ia nang iti tongin ke peluang nudu anak muda denai dagang bikombang krojai jadi aktiviti ekonomi drobi ayu amote di kawasan luar pasar. Rakyat ia berbisayak tapod kakat generasi muda de idoh sijak tapod braga pak tapod buka peluang ekonomi san ratus premier sabaditi di kota Samarahan. Visi Ruai to the World ngijakak teban industri kraft Sarawak ki pasaran antarabangsa. Iti ia buka lebih bogok peluang ekonomi Amotes Anratus di kawasan luar pasar. Gapi Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Embas Nang, batan asas Sarawak The Unique Dua Kaya, Dukuda Puak Kumbu, ogi ayu peluang, obo peraku di takah global. Ia nang kraft tradisional ido sijak patut obo ima, pak tapod obo bikomang jadi ni basa kroja, dagang dua ekonomi di luar pasar. Ia sebeniti takah majlis nin prize bitaning kraft Iban Women Charitable Trust 2025-2026 di Kuching. Ia mitiang yang dinaik kraft dan puna-puna pakai platform digital i-dagang, bayar suamit begian, dan pitanga antarabangsa. Berita yang magah kudu-kudu pinamah pagu dan skim subsidi diser bersasar dan tipoh ni nog duo bulan ado. Menteri Kewangan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Nang itih demorot pimudah proses nyaan naik pimitia nonur kriteria kelayakan saan moto debuah sambung bayar dongi pona ratus bikusi kuatai duahnya adang rawang odope. Ia nang perita masih nimang kudu-kudu cadangan gidiok naik pimagah ino amote bikai proses duah kelayakan. Belanjawan 2020 tongin geh pinumpu saan notap subsidi diser bersasar tapo debongin duduk rakyat pakai gaya dengasi duah botur. Rakaiti berama doniak peritah turung ngurang pinusah belanja idip rakyat pakai suka belanja do buah sedia. Sejak saan turung baradayung tongin geh penumpu dang pinogap institusi rawang saan kakat rawang de harmoni togap duah rami. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawang Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazalinang dayung naik duman saan kakat dua kayak rawange. Sebab ino bara dimunok mesti nama pingipuan gaya komunikasi sabar 22 pingirindu eh. Ia harap kerjasama diosah berita badan idoh tung berita 200 kitubu oboh nogap. Agenda kayak bara dayung idoh sijak bitumpu dan aspek ekonomi 200 sijak pak dumane jadi sowon sino onak duahnya ada ngajar. Ia sebeniti serapas tajuk seminar Hari Wanita Keluarga Idaman Wanita Bahagia Hingga Syurga di Auditorium Wisma Sabati Kuching. Kita buat dua abar. Universiti Malaysia
Sarawak Unimas nyambut paguh rakah opis Menteri Pendidikan Takah Bikatung naik kerangka perundangan debau dua nawab suap pikara. Dan penerang media Unimas nang iti brama dua rancangan pendidikan tinggi Malaysia 2022-2025 demorot agenda naik One Higher Education Act OHIA. Unimas seraka iti berguna saat notap sistem pendidikan takah bigatung negara kita buat direven dinamik dua nuna perubah joman. Dan masa bersama autonomi institusi kebebasan akademik dua hak mahasiswa mesti yak bitimang dua doi ingin pasas dan tak biurus bayar accountability university. Anak muda mesti apuan pasal pokat janji Malaysia semampai nuam bertaru MN nuam bertaru bayi puan pinorang detik botur Amote dan Amar Digital Adin. Gapi Menteri Pengaku Sarawak Datuk Henry Jinep nang generasi masa Adin mau doi susah soan pinorang bak jok barang dimunak mesti apuan kid botur duah kid desara. Sebab ino ia sebaya ratus tak perisa diok pinorang ino, gidiok kapai nuduk nya ada pokon. Ia sebeniti tak ketuap seminar MN Nuam Bertaru Watas Bau 2026 di Pusat Kebudayaan Bidayuh Bau. Seminar obong ngatur opis Watas Bau, sua ada kira moi ratus na anya dekodak barang guru dua onak sekolah. Pendidikan dua nilai rawang mesti bikorak bisama saan kakak generasi masa dejawin deogi pingipuan pagu ura dua taput naik duman saan ratus. Gapi Menteri Peladangan dua komoditi Datuk Sri Huang Tiong Sinang rawang deharmoni sukup biguna saan kakak ratus detogap. Ahli Parlimen Serika Inonang pakai nilai-nilai rawang onak muda taput naik ayuh adot duman dua pimuju dah masa dejoin. Ia sebeniti takah beruman singarom onu beradat dua sinot sama dua warga emas kipak bertaru bayangin anugerah pelajar cemerang Persatuan Klan Pan Chen Lau Sarike. Dan majlis ino ia magah pinerung RM50,000 duduk Persatuan ino demorot RM9,000 saan Biro Wanita. Beranya ino saan nyukong sejakak nogap pendidikan dua institusi rawang. RM200,000 mauboh nyukat ngerusuk projek program transformasi ruang pasar RTP sampai masang tapak bau bori botang remabong di angkelili. Ahli Parlimen Lebuh Antu Roy Angau Gingkoinang suka beranya ino oboh maga takar majlis motah tanak tapak bori botang ino bau-bau iti. Bori botang dogi juk puluh bilit ya oboh naik di tapak bau ino sidia tepat order lebih teratur selamat dua pagu. Iyo nang suka belanja ino pikiran peritah mitbat dan pinusah ratus doh notap bimasang infrastruktur komuniti tapod mupok-mupok oboh ponu. Projek ino santurun ratus ogi tapak bori botang de bau de robih pagu. Ngan ku ngemas abar ke basa bau pun puna. Dana pemula obos sedia saan turung anak muda naik dagang. Ruai to the world, teman kraf Sarawak ki pasaran global. Tangi cakap magah penama pagu skim subsidi diser bersasar dan tipoh ni nog dua buran. Dan iti abar YFM dari dobo sida dak Monica Gary dobo nukar kang senabau dak Josh Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, dua salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu Pantau bersama dengan Mike Rantai, Pengino Ampak di Perhentai Sesaat Nandu Hati dalam segmen Amang Hati Kalimuha. Saya Itnak Nuan Senin Semangjuk Nak Beramai 2026. Jadi hati nak report ya ikan tu so Office Meteorologi Malaysia ya nak tipu semang 2 jam diki piguru sopuk koju isa santejah ya sesaat Nandu Hati jaka agi ujian di kudu-kudu tepat di Betong Sarike Bintulu Kamiri gajaka gaya andu kena di Mukah Kalimbang Jerebu Babu Jadi di Kuching Serian Samarahan Sri Aman Sibu Ka Kapit yang singgung minu jaka agi sebab ribut duduk hijat di kudu-kudu tepat di Kapit Kuching Miri Samarahan Ka Limbang Ka Jerebu jaka jadi ke di Sri Aman Betong Mukah Bintulu Serike Serian Ka Sibu Rauh Gerbang Asah 0.5 negni meter ke sebab poso barat daya ngerajui asasmeng neg 20 kilometer ni jam ke takah peras andu hati ina asah 24 neg 24 darjah Celsius. Jadi hati ina report gendu so Office Meteorologi Malaysia yang tipu semang 2 jam pikir sepukul ju isan teja.

program Nine Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet, Umah Bahas Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bungatur di koda acara kemunca konsert Nine Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape bi umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajoh pukul 6 mumi. Jak sama-sama atau girami Nine Nemuai Birami 2026.

Ragu Fronta Visabah ngat Tony Peace Ben di Pramantara Ragu napa napa kaos juga ya nak berangan di sama kita di YFM Radio seramai sesan seramai ngupi ngupi yang berangan di tikati kada gi berangan di angge guru ngupi ngupi ada kira ada kita dengan ngupi di bilang kaya ni di aren kah di tempat kerja kah di tayak kah di latak di office di aren nah seramai ngupi ngupi kasopre kas juga seramai sesan gaya berangan di gi bersama kita di Facebook YFM Radio kas juga hiat nak sesat anda hati ni mun adi biasa isu anda senin dan anda rima tarik kerakar pasar topik adi rekta kerakar hiat nak pengisi meja ngupi tak sesat anda hati jadi topik tak sesat anda hati berkait dengan bakat adi de tak puat nak tak agi bakat tanah kerana agi berata de puat nak tak agi bakat naik kuih tianti atau de puat nak tak agi bakat naik kuih ke suban isidah terus jadi arti agi bakat tak kas juga agi ke barata di depuat nang agi bakat beragu sebunga sekali beragu palai beragu arti agi ke bakat beragu jadi semua kita yet nak berangan di bian bakat di dengan puat tianti angan puat tianti angan depuat nang angan agi bakat tanah jadi angan bisa kongsi di Facebook YFM Radio bukan sana line telefon tak dibuka ke di nombor 2500 kas negeri berangan di telefon ke di konti mai kemet natu genang line telefon kena bateri handphone nga sukup ka sedega natu ge nang manya minyo sinak nga radio at kambi nga an telepon ke di konti ka sedega sama isa sanyo beringan na di give sama di Facebook YFM di year bisi ge di Ronald Dennis terima kasih ge Mr. Midesem bagi bisa mangata by Naila bagi ge sama ta